Ya, selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Mangun, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila nih di pada edisi hari Senin ya, hari yang banyak banget dibilang hektik banget bagi sebagian orang karena emang hari dimulainya seminggu ini ya teman Pro 2, selama sepekan depan. Jadi buat kamu yang mungkin hari ini lagi di jalan gitu ya, nanti hati-hati di jalan. Buat kamu yang mau upacara juga siap-siap, jangan lupa sarapan biar enggak pingsan teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, jangan kemana-mana, Lia juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti menjelang jam 10 pagi teman Pro 2. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

Ya, teman berdua, setelah kemarin tanggal 19 dibuka ya Asian Games, ini aku mau ada informasi mengenai updatean klasemen ya untuk Indonesia, teman berdua. Dan untuk sementara ini Indonesia menempati peringkat ke-12 klasemen medali Asian Games 2026 per hari Minggu kemarin ya di jam 21.50 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Di mana di hari pertama Asian Games 2026 ya, setelah seremoni pembukaan di hari Sabtu kemarin tanggal 19, ini wakil Indonesia mengoleksi 5 medali di mana 1 perak dan juga 4 perunggu, teman Pro 2. Untuk medali perak pertama, Indonesia ini didapat dari cabang olahraga tekbol ya. Ini setelah Sumaya takluk dari wakil Myanmar Wai Kin Hin pada babak final Higashi Sport Center di Nagoya di hari Minggu kemarin, teman Pro 2. Untuk cabang olahraga tekbol juga menyumbang medali perunggu ya, di mana medali perunggu juga diraih oleh tunggal putra Yoga Adhika Putra, di mana Yoga juga meraih medali setelah lawannya asal Kuwait ini mengundurkan diri, teman Pro 2. Dan medali perunggu kedua disumbangkan dari cabang olahraga Wushu nomor men's Changquan ya, di mana medali ini juga disumbangkan oleh atlet senior Seraf Naro Siregar, teman Pro 2. Seraf ini merupakan peraih medali pertama Indonesia ya di Asian Games 2026, di mana Seraf juga meraih posisi ketiga dengan total nilai 9,720. Sedangkan untuk medali emas diraih oleh atlet Makau yaitu Song Chi Kwan, teman Pro 2. Indonesia juga meraih medali perunggu ya dari nomor soft tennis lewat Fernando Sanger dan juga kawan-kawannya, di mana pada babak final semifinal maksudnya, teman Pro 2, Indonesia juga dikalahkan oleh wakil tuan rumah Jepang. Dan untuk yang terakhir, medali perunggu disumbangkan oleh cabang olahraga karate dari nomor komite kelas lebih dari 68 kg putri lewat Laicha Alhumaira Lubis, di mana Laicha juga mengalahkan wakil dari Kirgistan dengan skor 6-1, teman Pro 2. Abis ini aku bakal update apa aja pertandingan di hari ini, teman Pro 2 ya, untuk Asian Games Indonesia. Jadi buat kamu yang penasaran siapa aja yang bakal bertanding di hari ini, pastiin aja kamu keep stay tune with me di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro. I hope you have a safe

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, selamat pagi teman Pro 2 buat kamu yang baru aja bergabung ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama Dila ya di Sepada edisi hari Senin ini, teman Pro 2. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, aku mau update apa aja pertandingan Indonesia yang akan berlangsung ya di Asian Games hari ini, teman Pro 2. Terpantau ya di hari kedua Asian Games ini akan menghadirkan banyak banget perlombaan dan juga pertandingan. Untuk sejumlah pertandingan juga akan menghadirkan perebutan medali emas, seperti ada soft tennis, teman Pro 2. Tapi sebelum perebutan medali, ini dari wakil Indonesia juga masih harus berjuang gitu ya dari babak grup. Untuk wakil Indonesia juga yang akan tampil di nomor soft tennis adalah Rizky Zami dan juga Alif Nafiah ya pada nomor ganda campuran, dan juga ada Fernando Sangir dan juga Siti Nur Arashi pada nomor yang sama, teman Pro 2. Kemudian untuk atlet lain seperti Andrea Simon, ada Eugenia Diva Widodo juga, ada Rainer Reinaldi, ada Tania Kusmaningtyas, Samuel Marbun akan tampil juga di cabang olahraga wushu putra dan juga putri, teman Pro 2. Untuk atlet triathlon ya, untuk beregu campuran ini akan terdiri dari Martina Ayu Pratiwi, ada Haukala Fakal Arfielo ya, ada Kayla Nadia Safa dan juga ada Rasif Amila Yakin, nanti akan tampil pada babak final. Kemudian untuk cabang olahraga menembak, ini nomor air rifle ya dan juga shotgun, ini ada juga table tennis, karate juga akan mempertandingkan nomor individual kata putra dan juga putri dari babak grup hingga ke babak final, teman Pro 2. Selanjutnya untuk cabang olahraga basket 3x3 putri, ada juga voli pantai dan juga voli ya. Untuk nomor voli pantai putri, Indonesia akan menghadapi Vietnam, dan hanya saja pertandingan ini tidak akan berbuah medali, teman Pro 2. Jadi banyak banget, sekitar ada 31 pertandingan ya Indonesia di Asian Games jadi, teman Pro 2. Jadi semangat untuk para atlet yang akan bertanding di hari ini, semoga apapun yang terjadi nanti bisa membanggakan nama Indonesia.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
0: Spada, selamat pagi teman Pro2.
3: Ya teman Pro2 masih bareng sama Dila ya di Spada kali ini teman Pro2. Dan informasi lagi masih seputar olahraga tapi bukan Asian Games teman Pro2. Ini ada kabar terbaru ya dari Kadek Adi Asih dan juga Rajia Salsabila. Ini yang berhasil meraih medali perak pada speed relay putri ya dalam seri kejuaraan dunia panjat tebing di Chongqing, China di hari Minggu kemarin teman Pro2. Di babak final ya Asih dan juga Rajia juga menghadapi atlet China yaitu Jing Yue Fan dan juga Sao Qin. Untuk lomba berjalan ketat, tapi sayangnya Rajia jadi pemanjat kedua sempat terpleset gitu ya teman Pro2, sehingga kehilangan momentum di mana dalam pemanjatan final ini Asih mencatatkan waktu sekitar 6,70 detik, sedangkan untuk Rajia ini mencatatkan waktu di angka 8,60 detik, sehingga waktu total keduanya ini ada di 15,30 detik teman Pro2. Adapun untuk Jing Hue ya, ini juga mencatatkan waktu 6,43 detik dan Sao Qin 6,54 detik, di mana waktu total mereka jadinya 12,97 detik teman Pro2. Sementara untuk medali perunggu diraih oleh wakil Italia yaitu Giola Rani dan juga Bethari Colli teman Pro2. Gimana sih juga menimpali gitu ya kedisiplinan dalam mengikuti setiap program latihan dari pelatih ini akhirnya membuahkan hasil yaitu medali perak, namun ia juga menyadari masih banyak banget aspek yang harus dikembangkan lagi gitu.

Teman Pro 2 dan perlu diperbaiki lagi. Untuk pada speed putra ya, wakil Indonesia juga diperkuat oleh Antasyafi Robi Al-Hilmi dan juga Raharjati Nur Samsa. Ini terhenti pada babak terempat final di mana medali emas diraih oleh wakil dari negara Ukraina, Teman Pro 2. Untuk nomor speed relay putra dan putri, Indonesia juga tampil ya dalam nomor speed putra, speed putri dan juga speed relay campuran. Tapi sayangnya masih belum berhasil meraih medali Teman Pro 2. Jadi ya it's okay, bisa dijadikan pembelajaran gitu ya untuk kedepannya biar bisa lebih baik lagi dan bisa membanggakan nama Indonesia di ajang kelas dunia Teman Pro 2. Oke deh Teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di jam 8 lebih 10 aku akan hadirkan ya informasi perakhiran cuaca untuk hari ini akan seperti apa. Jadi buat kamu yang penasaran, please keep session with me ya di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Audrey Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malikani Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga

0: kita memperdua biar hari kamu nggak jadi malapetaka gitu ya. Ada baiknya kita tahu gimana sih cuaca di Malang Raya untuk hari ini gitu ya, teman memperdua. Dan sekarang sudah terhubung barengan sama Dila, ada Ibu Luis, Bu Iis ya, dari forecaster BMKG teman memperdua, yang akan langsung melaporkan bagaimana prediksi atau perkiraan cuaca untuk hari ini gitu ya, teman memperdua. Langsung aja kita sapa, halo selamat pagi Bu Iis.
1: Pagi Kak Dila.
0: Oke, gimana kabarnya Bu Iis di hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Kak Dila dan teman-teman di sana gimana?
0: Alhamdulillah agak batuk dikit tapi nggak apa-apa Bu Iis ya.
1: Iya, emang musimnya ya.
0: Betul, lagi musimnya bapil gitu ya Bu Iis ya. Iya. Untuk perkiraan cuaca di Malang Raya hari ini boleh disampaikan mungkin Bu ke teman Pro 2 yang lagi mendengarkan.
1: Oke. Selamat pagi sahabat Pro 2 yang beraktivitas dimanapun berada. Walau untuk hari ini cuaca diprediksi pada umumnya cerah. Nanti ada potensi berawan di malam hari di Kabupaten Malang, tapi sebagian kecil aja. Kalau untuk suhu udara hari ini siang kak panas ya, jadi diprediksi di Kota Malang sama Kabupaten itu sampai 32 derajat Celcius, sedangkan di Kota Batu 27 derajat Celcius.
0: Baik, untuk anginnya Bu, karena akhir-akhir ini juga lagi kenceng ya. Untuk hari ini, apakah akan kenceng juga anginnya di hari ini Bu Iis?
1: Ya, kalau hari ini prediksinya untuk anginnya itu masih dari timur. Kecepatannya hingga 25 km per jam untuk di Kabupaten Malang. Kalau di Kota Malang dan Kota Batu lebih rendah sampai 17 km per jam. Jadi mungkin terasa emang lebih ini ya dari biasanya, tapi nggak yang kenceng banget.
0: Oke, oke. Jadi masih aman aja gitu ya Bu Iis ya.
1: Iya.
0: Kalau untuk ini Bu, apa gelombang air untuk teman-teman?
1: Gelombang, iya. Untuk teman-teman yang mungkin beraktivitas di pantai atau laut, hari ini gelombangnya sampai 2,5 meter atau masuk kategori sedang. Jadi tetap berhati-hati dan waspada.
0: Oke, jadi masih tergolong sedang, jadi tetap harus berhati-hati gitu ya Bu Iis ya.
1: Iya, betul.
0: Untuk himbauannya mungkin Bu Iis untuk teman Pro 2 di hari ini menghadapi cuaca hari ini, bagaimana harus kita bersikapnya Bu Iis?
1: Kalau untuk nanti teman-teman yang mungkin beraktivitas di luar karena prediksi cuacanya juga panas ya, jangan lupa pakai sunscreen atau sunblock. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga hidrasinya.
0: Baik.
1: Dan yang paling penting sekarang ini kan banyak ini ya berita kebakaran ya. Jadi teman-teman harus tetap waspada, tetap hati-hati saat jangan bermain api. Maksudnya misalnya harus membakar sampah atau membuang puntung rokok itu jangan sembarangan. Jadi dipastikan benar-benar sudah mati. Jangan sampai memicu kebakaran.
0: Oke, baik, seperti itu ya. Karena emang lagi rawan juga ya Bu Iis. Udara juga lagi kering, jadi rawan banget api bisa menyala dengan mudah kalau ada percikan api gitu ya Bu Iis.
1: Iya, betul.
0: Baik, terima kasih ya Bu Iis atas laporan perkiraan cuaca di hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Iis.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi laporan perkiraan cuaca ya dari Bu Iis. Kabarnya nanti akan cerah berawan, cerah aja di sebagian kota dan juga Kabupaten Malang ya. Untuk suhunya paling tinggi ada 30 derajat Celcius teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi ada kegiatan di luar, jangan lupa pakai sunscreen kata Bu Iis teman Pro 2.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Ya teman Pro 2, sebuah lagu dari Big Bang ya, Bang Bang Bang. Ini bakal aku puterin, tapi sebelum itu aku mau ada informasi menarik nih teman Pro 2 ya. Karena konser dari Big Bang di Jakarta ini resmi ditambah jadi 2 hari karena ada tingginya antusiasme dari penggemar gitu ya. Dan untuk penjualan tiketnya di hari kedua ini bakal dimulai hari ini ya, hari Senin tanggal 21 September. Dimana dari YG Entertainment selaku agensi juga mengumumkan nih hari tambahan untuk rangkaian Big Bang World Tour akan berlangsung untuk tanggal 17 Januari tahun depan ya di Jakarta International Stadium atau JIS di jam 19 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Untuk pengumuman tambah hari tambah konser ya, ini juga akan muncul beberapa jam setelah tiket konser untuk pertunjukan di tanggal 16 Januari resmi dinyatakan sold out teman Pro 2. Dan untuk seluruh tiket konser hari pertama ini udah ludes terjual ya melalui 4 babak penjualan. Mulai dari pre-sale membership, ada pre-sale BCA, ada pre-sale Indosat, dan juga general sale yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 20 kemarin teman Pro 2. Sementara itu untuk konser hari kedua ya, sesi penjualan tiket hanya akan berlangsung 2 kali aja, di mana tahap awal melalui Big Bang VIP membership pre-sale yang akan berlangsung hari ini di jam 10 nanti ya waktu Indonesia Barat sampai dengan di jam 23.59 waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dari pihak agensi juga menjelaskan ya kalau penggemar ini berhak mengikuti pre-sale adalah yang punya keanggotaan resmi yang udah diselesai survei juga untuk konser hari pertama sebelumnya tanpa perlu mengisi survei susulan teman Pro 2, di mana para pemegang keanggotaan atau membership juga bisa menggunakan 6 digit kode membership ya sebagai kode verifikasi saat akan melakukan pembelian tiket teman Pro 2. Wow. Untuk pembeliannya juga akan dibatasi ya, maksimal 2 tiket per pertunjukan dengan sistem siapa cepat dia dapat atau first come first serve teman Pro 2. Sedangkan untuk penggemar yang tidak punya membership juga masih bisa ikut war ya untuk penjualan tiket di general sale yang akan baru dibuka di hari Kamis besok tanggal 24 September 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk halaman resminya, kau bisa melihat atau mengunjungi situs resmi bigbanginjakarta.com ya, yang sudah terhubung sama dengan platform loket.com teman Pro 2. Jadi buat kamu yang kemarin gak kebagian tiket, bisa siap-siap nanti ya yang udah punya membershipnya, nanti jam 10 bakal ada war lagi. Dan buat yang gak punya membership, general sale akan dibuka di hari Kamis, jadi tungguin aja teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Tahukah kamu, buah kemayau adalah salah satu buah unik yang tumbuh di Kalimantan. Dilansir dari mediatani.co, sekilas buah kemayau mirip dengan anggur, tapi daging buah ini keras sehingga perlu diproses sebelum bisa dikonsumsi. Buah kemayau bentuknya lonjong dan panjangnya sekitar 5-6 cm dengan lebar sekitar 1-2 cm. Saat masih muda, buah yang satu ini berwarna hijau. Kemudian saat ia tua, buah kemayau berwarna ungu agak kehitaman. Dan yang lebih unik, buah ini memiliki rasa gurih dan berlemak seperti mentega.

Nyata Mampol 2 masih bareng sama Dila ya, di pada edisi hari Senin tanggal 21 September teman Mampol 2. Dan nanti di jam 9 aku mau infoin kalau aku bakal ngobrol seru bareng sama seorang guru sejarah gitu ya. Kita bakal kupas tuntas sejarah Indonesia teman Mampol 2. Jadi buat kamu yang suka sejarah atau tertarik gitu ya sama sejarah dunia persejarahan teman Mampol 2, pastiin aja kamu skip station bareng aku di sini. Nanti di jam 9 kita ketemu lagi ya. Dan sebelum itu, sebelum dulu kita ke single satu ini, ada Hi-Fi dengan Remaja.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi ya bareng sama Dila di Sepada Kita Indonesia teman Pro 2. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi ya, aku bakal ngobrol sama seorang guru sejarah teman Pro 2 dari SMK Putra Indonesia, yaitu ada Mas Fahrisyal Ainur gitu ya. Jadi beliau juga sudah datang langsung ke studio Pro 2 buat ngobrol-ngobrol tentang sejarah gitu ya. Kita bakal kupas tuntas sejarah Indonesia teman Pro 2 di hari ini. Jadi buat kamu yang mau titip pertanyaan bisa langsung aja ke WhatsApp Pro 2 ya di nomor 081-555-600-879 atau bisa langsung aja komen di YouTube live chatnya RRI Malang Official teman Pro 2. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi
1: Mas. Selamat pagi Mas.
0: Gimana kabarnya Mas Fahrisyal di hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat ya. Jadi,
0: Alhamdulillah.
1: Mungkin agak nervous juga sebenarnya.
0: Karena pertama kali,
1: betul.
0: Panggilannya Mas Fahrisyal atau Mas Ainur?
1: Kalau anak-anak di sekolah manggilnya Pak Faris.
0: Pak Faris.
1: Jadi Faris aja Mbak, kita Faris, ngobrol okay. Nyantai aja.
0: Oke. Aku manggilnya Mas atau Pak ini.
1: Faris aja
0: kayak
1: gimana?
0: Kayak murid ya kalau Pak ya. Jadi Mas aja biar santai gitu ya teman Pro 2. Dan kita juga bakal ngobrol tentang sejarah teman Pro 2. Tema hari ini adalah sejarah dan identitas gitu ya. Seberapa kenalkah kita dengan Indonesia teman Pro 2. Jadi kalau kita ngomong tentang sejarah gitu ya Mas Fahris ya, karena sering banget kita dengar bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah gitu ya.
1: Ya
0: itu udah kita tertanam dari kita sekolah teman Pro 2. Tapi sebelum kita membahas tentang sejarah Indonesia, aku mau tahu dulu sejarah dari Mas Faris nih sendiri. Kenapa bisa memilih untuk menjadi guru dari mata pelajaran sejarah.
1: Oke, mulai dari mana ya? Kita ambil dari SMA mungkin ya.
0: Boleh.
1: Jadi dari SMA itu mungkin dulu gak pernah kepikiran untuk ambil jurusan IPS.
0: Oh.
1: Karena dulu ketika SMA pinginnya IPA. Karena kan kalau dulu zaman saya mungkin IPA itu bisa kuliah dimanapun,
0: betul,
1: bisa kerja dimanapun,
0: betul. Pilihannya lebih banyak.
1: Iya kan? Betul. Tapi ya mungkin takdir Tuhan juga ya Mbak ya. Jadi ya wislah IPS. Karena memang secara nilai dan juga kalau dulu kan ketika SMA saya SMA-nya di Jawa Tengah Mbak.
0: Oke.
1: Di Lasem. Jadi dulu memang ada proses seleksi yang ketat dan juga nilainya memang lebih condong ke
0: IPS.
1: Jadi sudah pengajuan untuk IPA pun enggak di ACC, akhirnya ya wislah di IPS. Akhirnya seiring berjalannya waktu ternyata memang lebih bakat minatnya lebih ke arah sosiologi sama sejarah.
0: Oke.
1: Jadi ketika dulu lulus SMA ya wis lah mau kepikiran untuk kuliah sosiologi aja. Okay. Karena cari yang gampang lah gambarannya. Nah dulu gak langsung kuliah sih, sempat kerja dulu.
0: Oke, kerja di mana Mas Faris?
1: Dulu apa ya Mbak ya, dulu kerja itu bantu ibu. Dulu ibu sempat jualan es tebu dulu di pinggir jalan. Sambil jualan itu lempar lamaran kemana-mana. Jadi wis lah lempar lamaran kemana-mana. Akhirnya sampai di fase yang desperate lah. Akhirnya paling menurutku itu titik terendah di hidupku. Titik terendah di hidupku akhirnya ngelamar jadi cook helper yang bantu di dapur. Yang bantu di dapur untuk ya di warung Mbak, warung dulu namanya Ayam Geprek Masfa.
0: Oke, itu masih di Jawa Tengah?
1: Di Kawi Mbak.
0: Oh di Kawi.
1: Jadi setelah SMA pulang langsung ke Malang.
0: Oke.
1: Setelah aku pulang ke Malang akhirnya ya wes kerja jadi cook helper itu sampai di titik dimana kayaknya kalau aku nggak kuliah atau mulai nggak kepikirkan tentang kuliah kayaknya hidupku akan gini-gini aja. Akhirnya ya udahlah mulai nabung, mulai apa ya Mbak ya, mulai diskusi dengan orang tua juga kayaknya mau kuliah. Nah pada saat itu kan SBMPTN itu kalau bisa masuknya kan lewat SBMPTN aja ya.
0: Betul, tes
1: 2018 ya. Pada saat itu 2018 hanya bisa SBMPTN. cobalah daftar pada saat itu, sempat daftar untuk SBMPTN, tapi karena sempat dapat tawaran kerja lagi pada saat itu jadi OB.
0: Jadi bimbang nih mau kuliah atau kerja nih gitu ya.
1: Jadi OB di salah satu tempat asuransi pada saat itu. Ya wis lah, kondisi keuangan keluarga juga lagi pada saat itu lagi down. Akhirnya ya wis memutuskan untuk kuliahnya disisihkan
0: dulu ya.
1: Ya disisihkan dulu. Sampai akhirnya ya dipaksa ibu, akhirnya tetap kudu kuliah, tetap harus kuliah. Akhirnya ya mau gak mau carilah yang ada jurusan sosiologi. Di Malang itu sosiologi cuman pendidikan sosiologi ya mbak ya, cuman ada dua. Kalau enggak di UM ya di Budi Utomo.
0: Okay.
1: Akhirnya yang bisa disambi sama kerja itu ya kalau di negeri kan agak berat memang.
0: Betul.
1: Akhirnya ya setelah mau gak mau di Budi Utomo bisa sambil kerja, sambil kuliah, dan ya akhirnya masuk di situ, memutuskan untuk masuk di Budi Utomo itu
0: mengambil jurusan pendidikan sosiologi.
1: Kalau di Budi Utomo itu digabung mbak, jadi pendidikan sejarah dan sosiologi.
0: Oke.
1: Jadi sambil kerja sambil kuliah. Ya singkat cerita tahun dua, akhirnya kan kena COVID ya.
0: Betul.
1: Kuliah itu.
0: Kuliahnya tahun berapa berarti mas? 2018.
1: 2018
0: tetap ya.
1: 2018. Saya lulusan SMA 2017, jadi 2018 itu masuk kuliah. Kuliah 2 tahun. 2 tahunnya kena COVID. Akhirnya
0: kuliahnya online.
1: PJJ dulu, pembelajaran jarak jauh. Akhirnya ya wis lah, COVID iku kuliah online. Tapi saya, karena saya itu dulu kan bidik misi ya mbak ya, jadi punya tanggungan untuk istilahnya apa ya,
0: mengabdi
1: ke kampus.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Mengabdi ke kampus, karena pada saat itu masukan dari adik tingkat sama kakak tingkat itu untuk mendirikan HMP.
0: Apa itu HMP?
1: Himpunan Mahasiswa.
0: Oh, dulu masih belum ada di.
1: Dulu belum ada di Budi Utomo. Jadi akhirnya saya sama satu teman saya inisiatif dan yuk, mau gak mau ya wes babat alas ya mbak banyaknya. Jadi ya harus babat alas dan buat organisasi baru di kampus. Akhirnya saya ambil sebagai wakil HMP pada saat itu.
0: Okay.
1: Yang ketuanya jadi teman saya, karena posisi saya itu gak bisa jadi ketua karena saya sudah di BEM.
0: Gak bisa double ya soalnya.
1: Iya gak bisa double, jadi saya sudah di BEM. Sama kebetulan pada saat itu saya juga di rekomendasikan jadi duta kampus di Budi Utomo.
0: Jadi agak cukup aktif ya kegiatannya.
1: Iya, mau gak mau sih mbak akhirnya. Jadi ya wis, akhirnya ya harus mengembangkan diri juga lah itu.
0: Oke.
1: Singkat cerita akhirnya sebelum lulus itu akhirnya masuk di MA Al Hayatul Islamnya. Jadi guru
0: di sana.
1: Sana.
0: Oke, itu pondok gitu.
1: Kayak pondok ya. Jadi ngajar di pondok. Belum wisuda sudah mengajar di sana. Agak apa ya? Agak di sana agak tricky menurut saya, karena saya belum punya background pondok dan apapun, jadi agak nggak tahu habitnya seperti apa dan lain-lain. Akhirnya agak takut mbak segala sesuatu di sana. Akhirnya apa ya, cuman sebentar di sana karena menurut saya ada teman saya yang bisa menggantikan saya lebih baik.
0: Okay.
1: Dia yang punya background pondok dan lain-lain, karena menurut saya jadi guru di sebuah pondok pesantren itu harus jadi role model untuk siswanya. Saya masih belum apa ya, mumpuni untuk di sana. Akhirnya saya lempar dan saya akhirnya dikasih kesempatan sama dosen saya untuk mengajar di SMK Putra Indonesia Malang saat ini.
0: Oke, tapi waktu mendelegasikan pekerjaannya di pondok itu udah posisinya udah keterima di SMK ini?
1: Belum. Jadi sempat jadi sales property juga. Jadi ketika keluar dari MA Al Hayatul itu saya sempat jadi sales property.
0: Oke. Gitu. Jadi banyak banget ya ternyata sejarah dari Mas Farizal sampai akhirnya bisa jadi guru sejarah di SMK Putra Indonesia Malang, teman Pro 2. Cukup panjang dan sekarang udah hadir di sini jadi guru sejarah gitu ya. Dan kita juga masih bakal ngebahas tentang sejarah juga teman Pro 2 gitu ya, Mas Fahriz ya. Gimana sih pendapat Mas Fahriz tentang sejarah dan juga identitas gitu? Apakah itu dua hal yang berbeda ataukah sebenarnya sejalan, selinear gitu Mas?
1: Sejarah dan identitas ya. Jadi kalau menurut saya, sejarah itu masih bagian dari identitas kita sebagai warga negara.
0: Okay.
1: Karena kita gak akan sampai di titik ini, kita gak akan sampai di sini kalau kita gak melewati atau orang-orang sebelum kita melewati proses yang penting itu. Jadi mulai dari proklamasi dan lain-lain sampai di proses kita di reformasi ini, itu adalah bagian sejarah. Karena sejarah itu punya tiga unsur penting, Mbak. Unik,
0: apa penting, itu Mas Faris?
1: Ada unik yang pertama, terus ada penting dan abadi.
0: Oke, boleh dijelaskan satu-satu tidak Mas Faris?
1: Jadi kalau unik itu dia hanya terjadi sekali.
0: Oke, betul ya.
1: Ya, kalau penting itu dia dirayakan oleh banyak orang.
0: Makanya ada peringatan hari ya, apa?
1: Abadi itu dikenang sepanjang masa.
0: Oh.
1: Tuh, jadi kalau orang-orang, kalau saya masuk kelas ketika pertama kali, pasti akan saya kasih perumpamaan, mantanmu itu sejarah atau bukan? Mereka akan ngomong, sejarah pak, sejarah pak, sejarah pak.
0: Langsung rame ya.
1: Iya. Kok bisa sejarah? Nah, sejarah itu pasti akan punya tiga unsur tadi. Memenuhi enggak? Apa putus dengan mantanmu itu bisa dikatakan sebagai peristiwa penting? Apakah penting buat saya? Kalau enggak penting, apakah bisa dikatakan sejarah? Kalau belum, ya berarti bukan sebuah sejarah. Jadi perumpamanya adalah seperti itu.
0: Oke, jadi sebuah hal bisa dikatakan sejarah harus mempunyai tiga unsur ini ya,
1: yes,
0: Mas Faris
1: betul.
0: Ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau mendalami sejarah, karena ini juga aku baru tahu juga, baru dengar kayaknya ya Mas Faris ya.
1: Iya.
0: Kalau mungkin dulu aku dengar mungkin aku lebih tertarik ya. Karena dulu aku juga anak IPA Mas Faris, jadi kayak pengetahuan sejarahnya masih kurang gitu ya. Jadi kan bagian dari aku juga mungkin nganggap sejarah itu kayak hal yang membosankan karena banyakan teks ya.
1: Ya.
0: Fotonya pun fotonya yang hitam putih. Nah itu gimana cara Mas Faris bisa membuat pelajaran yang seperti membosankan ini menjadi menarik gitu buat dipelajari Mas Faris?
1: Sejarah itu memang dari dulu, bukan dari zaman saya, dari zaman dulu banget itu, kalau kita dengar-dengar dari orang tua kita, paman kita dan lain-lain, sejarah itu memang, aduh mau seni, udah ngantui.
0: Iya.
1: Pasti keluar kata-kata seperti itu. Maka misi saya sebagai seorang guru sejarah yang pertama adalah pembelajaran itu harus joyful dan meaningful.
0: Oke, joyful nah, seperti apa itu?
1: Ya kayak menyenangkan. Jadi anak-anak itu ya apa ya Pak? Kalau dari saya, gimana mempackaging sejarah ini menjadi anak-anak itu menikmati dibuat sebuah permainan atau sebuah apa. Jadi anak-anak itu menikmati prosesnya. Jadi makanya saya bisa berbicara kalau itu joyful dan meaningful. Jadi anak-anak menikmati prosesnya, juga anak-anak gembira ketika berproses seperti itu. Makanya mungkin di IG saya itu saya selalu membuat anak-anak membuat kayak rekap permainannya. Jadi setiap tahun itu pasti akan ada permainan sejarah dan lain-lain itu. Terus jadi saya pasti punya tahapan sih Mbak untuk anak-anak. Jadi target saya anak-anak gak pinter sejarah. Saya gak pernah menarget anak-anak untuk pinter sejarah.
0: Tapi?
1: Minimal anak-anak harus tahu dan paham dulu.
0: Oke.
1: Kalau kamu tahu minimal adalah kalau pinter kan urusan belakangan ya. Karena minat dan bakatnya anak-anak beda-beda. Kalau tahu itu minimal adalah anak-anak, oh ngerti ya proses kayak gini, kayak gini. Jadi apa ya, anak-anak wis yang penting tahu dulu ada kejadian seperti ini. Terus kalau untuk pinter itu kalau misal dia mau belajar lebih dalam lagi ya mungkin bisa kuliah dan lain-lain. Karena yang saya ajarkan di sini hanya dasarnya aja,
0: basic-basicnya aja ya.
1: Betul. Terus kalau ketika kelas 10 pasti yang saya kasih ke mereka ini pembelajaran yang kayak games, terus jalan-jalan sejarah.
0: Jalan-jalan ke tempat bersejarah.
1: Ya, betul. Jadi ketika kelas 10, anak-anak itu pasti akan saya bagi menjadi 4-5 kelompok. Pengelompokannya berdasarkan tempat wilayah mereka. Jadi misal kalau di SMK Putra Indonesia Malang itu kan anaknya ada yang dari Tumpang, ada yang dari Batu dan lain-lain. Hampir di seluruh Malang
0: Raya.
1: Malang Raya ada, dan juga ada yang di luar kota juga itu ada. Jadi kalau pengelompokan saya, misal ada yang ngekos atau ada yang rumahnya di tengah kota, itu akan saya taruh di kelompok kota.
0: Okay.
1: Ada di kelompok kota. Terus misal ada yang di rumahnya di Singosari, Tumpang, itu akan saya kelompokkan di sana. Ada yang kelompoknya Pakis atau kelompok di daerah Gedung Kandang, itu akan saya jadikan kelompok. Jadi anak-anak akan menyusuri tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar mereka. Baik itu berupa situs, candi, museum, ataupun sejarah-sejarah yang mengandung unsur kayak legenda. Anak-anak sekarang kan suka banget tuh Mbak, kalau sambil makan mungkin dengerin podcastnya Nadia Omara atau apa.
0: Sejarah-sejarah mitos-mitos gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya, anak-anak mungkin akan senang kayak gitu. Makanya saya bebaskan. Saya bebaskan, kamu mau pilih tema yang seperti
0: terserah.
1: Apa. Terserah, kamu mau mengunjungi yang Mbak. Apa yang pasti nanti luarannya adalah anak-anak harus buat video perjalanan, sama membuat jurnal perjalanan juga. Jadi untuk kelas 10 seperti itu. Sedangkan kalau di kelas 11-nya ini mulai agak naik nih grade-nya.
0: Naik level ya.
1: Iya, naik level. Jadi kalau kelas 11 itu nanti per bulan Januari nanti anak-anak sudah jalan 2 tahun ini, nanti akan jalan-jalan sama saya naik kereta ke Surabaya.
0: Jadi, seru banget.
1: Jadi kalau di Malang itu kan memang museum itu kan apa ya Mbak, sangat tidak sebanyak di Surabaya. Dan juga kalau di Surabaya itu bisa dibuat kayak alur perjalanan.
0: Jadi kayak satu itinerary-nya banyak ya tujuannya.
1: Iya, jadi makanya ketika kelas 11 itu nanti akan saya dampingi per kelas.
0: Jadi satu kelas rombongan.
1: Yes, betul.
0: Bareng-bareng naik kereta.
1: Iya, betul.
0: Menjelajahi kota Surabaya.
1: Iya, jadi seperti
0: seru
1: itu.
0: Seru banget sih.
1: Jadi Hamin satu sebelum berangkat pasti saya suruh war tiket dulu.
0: Warnya sendiri
1: war ya. War tiket kereta.
0: Kalau misalkan ada murid yang gak dapet tiket gimana Mas Faris?
1: Nah, itu kemarin kebetulan baru tahun kemarin itu trial and error. Jadi saya dapat, murid-murid saya dapat, hanya satu yang nggak dapat itu harus berdiri. Akhirnya saya yang harus naik bis ngalai. Jadi tiket saya lempar ke anak-anak, saya yang harus apa ya, speed run.
0: Misah ya, nanti ketemu di mana gitu ya janjian.
1: Jadi karena kan kalau naik kereta dari Surabaya ke Malang itu kan 3 jam ya Mbak ya.
0: Betul, kalau berdiri juga capek.
1: 3 jam. Akhirnya karena naik bis itu kalau full tol itu hanya 1 jam setengah. Akhirnya ya wis lah, saya yang harus naik bis itu. Jadi kejar-kejaran, dan ternyata saya dulu yang nyampe.
0: Tapi ketemuan tetap di stasiun.
1: Tetap di stasiun. Jadi karena kan sudah tanggung jawab saya juga ya. Karena anak-anak berangkat sama saya, pulang juga harus ada saya gitu loh. Jadi tetap berkabar dari jauh. Sudah sampai mana, sudah sampai mana. Akhirnya ternyata saya yang nyampe duluan.
0: Jadi lebih mudah juga ya untuk mengkontrol anak-anaknya ya.
1: Yes, betul.
0: Tapi kenapa harus war sendiri-sendiri Mas Faris? Kenapa nggak kayak datang langsung ke stasiun kayak sewa satu gerbong gitu?
1: Nah, itu kemarin dulu itu sempat mau melakukan kayak gitu Mbak. Cuman dari pihak KAI-nya kayaknya nggak bisa pun itu harus weekday. Hari Senin atau hari Selasa. Itu gratis sebenarnya kalau hari Senin sama Selasa. Kebetulan karena kita jadwalnya hari Sabtu, kalau hari Sabtu itu kan pasti kan banyak orang kerja ya Mbak ya, pulang dari Surabaya ke Malang. Jadi kita kalau berangkatnya sudah pasti dapat, berangkatnya itu jam 9. Kalau pulangnya itu antara pulang jam 6 atau pulang jam 9. Nah, pulang jam 6 ini kebanyakan karena weekend, orang-orang pulang dari Surabaya ke Malang. Nah, problemnya adalah itu pasti ada yang enggak dapat. Jadi kemarin satu kelas itu ada yang dapat setengah. setengah itu pulang jam 6.
0: Setengahnya pulang jam 9. Oke, terpisah ya.
1: Terpisah, untungnya pada saat itu ada guru yang ikut. Okay. Jadi bisa apa?
0: Dibagi tugas ya.
1: Iya, ada apa? Kursi yang dikasihkan gitu loh, Mbak. Jadi ya wis lah, tuker saya yang ngawasi yang pulang paling belakang.
0: Oke, gitu. Seru banget. Kalau misalkan aku dulu gurunya kayak gini di jalan-jalan, aku kayaknya juga suka ya. Tapi ini baru kepikiran 2 tahun belakangan ini ya, Mas Faris, tentang ide jalan-jalan bareng ini.
1: Sudah ada sebenarnya, dan ini sebenarnya saya juga mau terima kasih sih sama beberapa siswa yang dulu sempat saya ajakin untuk apa ya, Mbak, survei ke sana. Okay. Jadi sempat itu, ini sudah kepikiran hampir 3 tahun lalu. Okay. Itu sempat anak-anak juga ada yang ikut saya. Saya mau sebenarnya mau survei. Mm-hmm. Itu anak-anak ikut, jadi bantu saya. Pada saat itu naik bis dulu. Jadi gambaran kasarnya memang kita mau satu bis gitu. Okay. Dulu itu gambaran kasarnya mau satu bis. Ternyata kalau planningnya mau naik bis terus naik trans.
0: Oh, Trans Jati.
1: Iya, naik naik trans. Karena naik dari trans itu sebenarnya kita sudah satu jalur gitu lah, Mbak.
0: Iya, iya, tinggal ngikutin aja ya.
1: Iya, betul. Jadi dulu mau, kalau mau trans itu Museum Dr. Sutomo, terus ke Monumen 10 November, terus dulu ke Museum Surabaya Siola, terus finishnya nanti di alun-alun.
0: Di alun-alun.
1: Ya.
0: Oke, okay. Berarti dekat sama stasiun Gubeng ya nanti.
1: Iya, nanti gambarannya memang kalau pulang kita kayaknya bisa naik kereta. Ternyata trial and error, jadi sempat survei itu 2 kali, ternyata lebih nyaman berangkatnya naik kereta, pulangnya naik kereta. Jadi berangkat turun Gubeng, nanti pulangnya juga lewat Gubeng. Kan kalau dari Gubeng ke alun-alun
0: tinggal jalan, bisa
1: ya. Tuh, jadi akhirnya dari Gubeng itu paling deket itu kan ada kapal selam.
0: Betul,
1: Monkasel. Akhirnya yowis lah, itu destinasi pertamanya.
0: Okay.
1: Jadi kalau dari stasiun jalan ke Monkasel itu kan deket banget,
0: tinggal nyebrang ya.
1: Yes, akhirnya di situ nanti naik Grab, Mbak. Jadi karena sudah berkelompok, naik Grab itu kan akhirnya lebih murah ya.
0: Betul, dibagi-bagi lagi ya.
1: Jadi dari sebelum mereka berangkat sebenarnya sudah saya
0: udah
1: bagi.
0: Dikelompokin. Okay.
1: Jadi untuk war tiket itu war tiket per kelompok.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kan satu anak itu bisa pesen 8 kayak enggak salah, 8 tiket.
0: Satu akun.
1: Iya, satu akun. Okay. 8 tiket. Jadi kan bisa dibagi. Tuh. Nah, dari situ nanti naik Grab itu sekitar 20.000 atau 25.000. Nah, langsung ke 10 November.
0: Nah, itu kan juga dibagi per anak ya nanti ya.
1: Betul.
0: Lebih murah lagi.
1: Jadi kalau anak per anak itu kemarin sempat hitung-hitungan enggak sampai 100.000. Jadi cuman 68.
0: Itu udah seluruh Surabaya.
1: Sudah seluruh Surabaya. Wow. Jadi sudah Grab-nya, biaya masuk
0: Museumnya
1: Monkasel. Kalau yang masuk itu kan ada biaya masuknya Monkasel sama 10 November. Cuman dua itu aja. Jadi 15.000 sama 3.000 kalau anak-anak. Jadi ada potongan. Jadi 3.000
0: maksudnya. Harga khusus pelajar ya.
1: Betul. Jadi itu terus sisanya naik Grab. Totalnya 68.000 itu.
0: Okay.
1: Jadi kan harapan saya sih semua guru sejarah bisa kayak gini ya.
0: Betul, karena juga ternyata dipikir-pikir murah juga ya, masih terjangkau buat mahasiswa-siswa gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tidak membebankan orang tua juga, jadi tetap pelajaran juga tetap fun, juga dapat ilmunya, dapat juga experience main-mainnya gitu ya. Oke, seru banget teman Pro 2, kita bakal ngobrol lagi ya Mas Faris abis ini. Tapi kita pull dulu teman Pro 2 ke single satu ini, ada Tiara Andini dengan Hadapi Berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, teman berdua masih bareng sama Dila dan juga Mas Fahrizal Ainur gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut, teman berdua, kita mau sapa-sapa dulu nih teman-teman yang udah komen ya di halaman live chat YouTube Produa, di Produa, di Arimal Official, teman Produa. Ini banyak banget, ada ini kayaknya dari murid-muridnya Mas Faris ya.
1: Iya.
0: Ini banyak banget, ada kita sapa bentar, ini kecil banget ya tulisannya. Ada Eka, ada Win, banyak banget ini pada spam emoticon, Pak. Ya.
1: Buzzer saya itu.
0: Buzzer ini, halo halo semuanya, lagi siap-siap ini ya, mau study tour ya kalian ya.
1: Iya. Yang kelas 11 itu kayaknya.
0: Yang kelas 11. Oke. Okay. Tapi sebelum itu, teman Produa, kita masih membahas tentang sejarah gitu ya, Mas Haris ya. Tentang sejarah dan identitas, seberapa kenal sih kita dengan Indonesia, teman Produa. Tapi sejauh ini ya, Mas Faris, selama Mas Faris menjadi guru gitu ya, sejauh ini sepandangan Mas Faris, gimana sih murid menganggap sejarah itu, Mas? Apakah masih tetap membosankan atau sekarang udah mulai ada ketertarikan nih?
1: Oke, jadi untuk apa ya, Mbak? Berarti itu kan stigma ya. Jadi karena sudah terstigma dari dulu kalau sejarah itu membosani, sejarah itu ngantui, anak-anak itu juga masih kayak gitu, Mbak. Apalagi kalau kita lihat karakteristiknya anak sekarang, Gen Z ini, kalau mereka suruh baca, itu pasti akan sangat-sangat malas sekali.
0: Ada aja ya alasannya.
1: Ada aja. Karena mereka lebih suka apa ya, visualnya.
0: Okay.
1: Visualnya kayak dikasih makan dan lain-lain. Sehingga untuk membaca buku itu mereka sangat kurang. Jadi memang itu PR untuk, bukan saya aja sih sebenarnya, semua guru.
0: Semua guru.
1: Membaca, tingkat literasi kita kan memang kalau kita lihat presentasinya memang agak rendah ya.
0: Betul.
1: Nah, ini anak-anak memang sangat malas sekali untuk saat ini, malas sekali untuk membaca, sehingga kadang yang jadi PR untuk kami adalah menyuruh mereka membaca, bahkan mewajibkan ya, mewajibkan untuk membaca. Bahkan kami di sekolah kami itu punya target anak-anak itu harus dan wajib saat dalam satu semester wajib apa ya, hatam, wajib hatam satu buku.
0: Buku apapun itu?
1: Buku apapun, yang pasti anak-anak harus baca satu buku selama satu semester.
0: Oke.
1: Untuk apa? Karena anak-anak ini sangat, kalau dilihat dulu dan sekarang itu, anak-anak susah sekali, Mbak, untuk narik sebuah kesimpulan aja. Anak-anak itu sangat susah sekali, karena gimana mereka bisa membuat satu kesimpulan kalau mereka aja membaca nggak pernah, membuat apa ya, gambaran di kepala mereka aja nggak pernah. Hanya ya wis lah, target kami di SMP kami adalah anak-anak ini punya tingkat literasi yang lumayan tuh, karena kan apa ya, Mbak ya, untuk bekal mereka kedepannya juga.
0: Betul.
1: Sebenarnya
0: karena sangat penting juga ya sebenarnya basic membaca itu, Mas.
1: Itu kalau dari saya sendiri itu di kelas 10 target saya adalah anak-anak membaca serta membuat novel apa ya, fiksi.
0: Oke.
1: Jadi bukan novel sih, cerpen.
0: Cerpen.
1: Cerpen fiksi yang nanti gambarannya ketika semester 2 nanti anak-anak itu tak kasih contoh misal kayak One Piece. One Piece itu kan kebanyakan tokohnya itu kan dari tokoh-tokoh, kebanyakan dari tokoh-tokoh penjelajahan samudra. Kayak Magellan, terus Franciscus Drake, itu kan tokoh dari penjelajahan samudra. Nanti harapan saya anak-anak itu mau membaca dulu tentang sejarah-sejarah sebelum sejarah-sejarah tentang itu, sehingga nanti ketika sudah membaca anak-anak mampu menulis tentang hal-hal yang berhubungan dengan sejarah ini meskipun sejarah fiksi.
0: Oke.
1: Dan pasti akan saya kasih kayak batasan, kamu boleh nulisnya sampai mana nih, karena kalau fiksi ya wis fiksi aja, mungkin latarnya itu yang kita pakai latar sejarah, nggak usah membawa sejarah secara penuh karena nanti bisa takutnya jadi sesuatu yang kontroversial.
0: Okay.
1: Jadi wis kita ambil nama tokohnya sama latar tempatnya aja. untuk sejarah yang realnya itu jangan sampai diutek-utek karena takutnya apa ya Mbak, jadi permasalahan tuh. Kalau di Jepang itu kan mulai banyak ya sebenarnya penulisan-penulisan yang memakai tokoh-tokoh kayak fiksi dan lain-lain, pakai dewa mitologi dan lain-lain, itu kan sudah banyak. Nah, itu yang pingin saya terapkan ke anak-anak sebenarnya.
0: Oke, okay, itu sudah berjalan?
1: Itu sudah berjalan 1 tahun kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dan memang dari ekspektasi saya, yo, yes, memang kayak gitu. Dan harapannya setelah saya evaluasi dan perbaikan lagi, harusnya tahun ini bisa lebih bagus lagi lah penulisannya anak-anak, minimal ada yang ikut lomba dan lain-lain itu.
0: Oke.
1: Sedangkan di kelas 2 nanti, kalau misal kemarin sudah saya diketika perjanjian apa, perjanjian masuk sekolah awal, saya tidak menekankan remedi kalau nilai. Kalau misal ada nilainya yang di bawah, itu wajib setoran buku atau wajib cerita ke saya 1 buku.
0: Oke, cerita 1 buku.
1: Cerita tentang 1 buku, bebas sejarah, fiksi atau novel atau apapun, ceritakan ke saya.
0: Storytelling ya?
1: Yes, storytelling. Jadi itu yang ingin saya kembangkan ke anak-anak. Balik lagi, saya nggak nuntut untuk pinter, cuman kemampuan untuk bercerita, storytelling, kemampuan untuk presentasi, itu yang akan dipakai anak-anak nanti
0: kedepannya ya, di dunia kerja ya, sangat terpakai juga.
1: Ketika kerja, ketika kuliah ataupun itu pasti akan kepakai, kemampuan public communication itu pasti akan kepakai. Jadi tuntutan saya ke anak-anak adalah itu, nggak usah pinter sejarah, nggak usah pinter itu. Saya nggak pernah nuntut kalian pinter sejarah. Kalau emang kalian pengen tahu sejarah, banyak aja belajar buku, baca buku. Soal nanti pinter itu balik lagi ke kalian. Cuman di sini saya sebagai guru, saya harus sebagai seorang fasilitator ya, mengembangkan kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi cara saya mematahkan image sejarah yang boseni, sejarah yang ngantuk itu adalah ya ini loh imbal baliknya yang pasti. Kalian berkembang, pembelajarannya juga menyenangkan. Di satu sisi ya agak berat emang, agak berat, cuman imbal baliknya adalah ke kalian sendiri.
0: Oke, okay, karena kan kalau misalnya kita belajar sejarah gitu ya Mas Faris, kayak buat apa, nggak akan dipakai buat kita besok apa waktu kerja. Tapi kalau diambil dari sisi komunikasinya, membacanya, itu pasti sangat berguna ya untuk para siswa di kemudian hari, saat kuliah maupun saat bekerja gitu ya Mas Faris. Tapi menurut saya juga untuk anak-anak siswa zaman sekarang ya, itu akan jauh lebih susah karena udah ada AI ya Mas Faris. Jadi kita juga, kalau dulu mungkin zaman kita malas membaca, tapi kayak masih belum ada unsur campur AI gitu. Jadi kita harus, mau gak mau harus tetap membaca. Tapi kalau sekarang mungkin anak-anak ada AI, jadi bisa dirangkumin kayak gitu. Jadi mungkin tantangan itu sendiri juga ya bagi siswa zaman sekarang, teman Pro 2. Tapi setelah mendengar cerita dari Mas Faris tadi ya, seru banget teman Pro 2. Kita juga bisa tahu sejarah, tapi juga ada ilmu yang bisa diambil gitu ya Mas Faris untuk kedepannya. Tapi untuk ini Mas Faris, untuk kalau kita ngomongin AI gitu ya, ada teknologi, apakah itu juga bisa membantu atau malah menghambat nih kalau pada siswa-siswa zaman sekarang untuk bisa belajar sejarah?
1: Oke, untuk AI ya Mbak ya, memang jadi problem juga sih buat saya karena dan saya juga pasti tahu karena kita sama-sama satu generasi. Saya pasti akan tekankan ke anak-anak, kalau kamu pakai AI, saya pasti akan langsung tahu dari gaya bahasanya, dari cara penulisan AI, saya pasti akan tahu dan saya pasti akan mergoki iki AI ya. Iya Pak. Nah, saya nggak melarang seseorang itu untuk memakai AI, tapi gunakan itu hanya sebagai tools aja, jangan digunakan untuk sebagai referensi. Karena gini Mbak, untuk tools misal, misal anak-anak tak suruh buat sebuah PPT, anak-anak itu pasti akan tak tekankan untuk cari aja web yang isinya tentang sejarah itu. Jangan tiba-tiba mau ketik di AI-nya itu. Okay. Karena itu adalah hasil rangkumannya, bukan secara keseluruhan. Kalau misal kamu tak tanyain, kamu gak ngerti gimana. Sedangkan itu hanya hasil rangkuman. kita kalau melihat sebuah cerita itu kan pasti kan ada prolognya sampai
0: harus urut ya. Nah,
1: pasti kan ada kayak gitu. Gak bisa nih hal tiba-tiba kesimpulan. Nah, kalau misal anak-anak tak suruh buat PPT, cari web dulu sebisa mungkin.
0: Web yang paling lengkap lah kalau ya, bisa ya.
1: Cari web dulu sebisa mungkin. Kalau gak mungkin kamu tak suruh cari jurnal atau apapun karena belum di ranahmu.
0: Betul.
1: Cari web dulu aja yang membahas. Misal kamu membahas tentang Sultan Hasanuddin, cari aja itu di web pasti banyak. Gak usah langsung ke AI-nya. Tapi juga gak apa ya, gak 1-2 juga yang ketahuan, pasti tetap ketahuan. Dan saya juga pasti tahu kalau kayak gitu. Akhirnya ya tak suruh belajar lagi mbak, tak suruh belajar lagi, tak suruh revisi. Karena kalau dia membaca dari AI-nya, dia pasti gak akan bisa menjelaskan.
0: Betul.
1: Karena dari tata kelola bahasanya AI kan bahasa komputer banget ya, bukan bahasa yang humanis. Jadi coba diganti lagi, coba dicari lagi. Terus kalau misal dijadikan referensi AI-nya itu, tak suruh baca dulu, tak suruh memahami. Jadi misal ada dari AI apa gitu, tak suruh mencari, misal tak suruh mencari tentang definisi pelayaran Hongi gitu ya. Anak-anak dapatnya dari AI. Saya pasti nggak akan nyuruh baca dari HP, nggak. Baca dulu, pahami. Kalau sudah dibaca dan dipahami, baru dijelaskan ke saya.
0: Oke. Itu lebih cepat paham ya sebenarnya. Ya. Kalau kita paham, biasa kita menceritakan ke orang lain juga lebih gampang masuknya ya, gitu ya Mas Faiz.
1: Jelaskan pakai bahasamu sendiri. Saya pasti, saya nggak akan mau mbak kalau anak-anak itu dia tiba-tiba lihat HP dari AI langsung dibaca. Saya nggak akan mau kayak gitu. Karena kamu nggak akan paham. Kamu nggak akan paham. Jadi silahkan dibaca dulu. Tak kasih waktu 1 sampai 2 menit dibaca dulu, dipahami, baru taruh HP-nya dijelaskan.
0: Oke.
1: Itu jadi AI itu boleh digunakan hanya sebagai tools, bukan sebagai referensi. Karena pasti akan apa ya, salah kaprah.

0: yang dulu pernah terjadi pasti akan terjadi ke beberapa tahun ke depan. Dan terjadi itu kalau kita sebagai manusia itu sudah melupakan kejadian yang masa lalu, penyebabnya apa dan lain-lain. Dan itu sudah terjadi di zaman kerajaan dan lain-lain. Zaman kerajaan itu pasti dia akan hancur, kebanyakan adalah karena adanya pengkhianatan, ada apa. Jadi hal itu bisa terjadi ya karena generasi saat ini melupakan apa yang sudah dilakukan sama generasi sebelumnya. Jadi hal itu pasti akan berulang. Dan maka dari itu benar perkataan Bung Karno, kalau sejarah itu jangan sampai dilupakan.
1: Okay. Untuk mencegah kejadian kedepannya gitu ya Mas Faris,
0: yes,
1: ya. Oke, siap, terima kasih ya Mas Fahrizal Ainur udah mampir ke Pro2 buat sharing-sharing.
0: Sama-sama.
1: Semoga ilmu yang dibagikan juga bermanfaat buat siswa yang mendengarkan atau siapapun yang mendengarkan di pagi hari ini teman Pro2. Oke, teman Pro2 jangan kemana-mana, aku juga mau pamit ya karena abis ini bakal ada Iren yang bakal nemenin kamu. Jadi pastiin aja kamu tetap stay tune di 87,9 Pro2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Pukul 10 Indonesia Barat, teman Pro 2 from Farm Trail 2026 ada 400 pelajar jelajahi BBIB Singosari. Lebih dari 400 pelari mengikuti Farm Trail Run 2026 yang digelar di Balai Besar Inseminasi Buatan atau BBIB Singosari, Kabupaten Malang pada Minggu 20 September 2026. Peserta juga menyusuri lintasan sepanjang 2 dan 5 km di kawasan kaki Gunung Arjuna. Kegiatan ini juga menjadi bagian dalam rangkaian peringatan HUT ke-44 BBIB Singosari, di mana peserta diajak berolahraga sambil menikmati udara sejuk dan panorama alam di lingkungan BBIB Singosari. Kepala BBIB Singosari Dr. Hewan Akbar menyampaikan Farm Trail Run ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal, menikmati lingkungan BBIB, dan melalui kegiatan olahraga, dua pilihan jarak juga disediakan sehingga peserta dapat mengikuti lomba sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain menghadirkan tantangan fisik, lintasan juga membawa peserta untuk melewati kawasan dengan karakter alam dari kaki gunung. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda HUT BBIB Singosari setelah sebelumnya diadakan perlombaan antar karyawan dan juga donor darah bersama dengan PMI. Melalui Farm Trail Run BBIB Singosari juga turut memperkenalkan lingkungannya kepada masyarakat dan melalui olahraga dan rekreasi. Selain itu, BBIB juga menyediakan layanan edukasi peternakan untuk nantinya dapat mengenalkan aktivitas peternakan secara lebih dekat kepada para pengunjung. Sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Program 2 Malang, dan kita ikuti acara selanjutnya, tetap bersama kami.
1: Info Pro 2 FM.
3: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Selamat pagi jelang siang teman Pro 2 dan balik lagi di 87,9 RRI Pro 2 teman terbaik kamu. Kalau tadi sudah ada Dila yang nemenin kamu di sepeda untuk Pro 2 Hitlist santai siang-siang hari ini di spesial dialog interaktif, kita akan ngobrol bersama dengan dua narasumber yang sudah kita sounding juga di Instagram kita, dan hari ini kita juga live ya di YouTube RRI Malang Official. Jadi kalian bisa cek di sana, bisa buka langsung dan bisa komen juga nih. Misalnya ada yang mau tanya-tanya sama dua narasumber kita yang sudah hadir di pagi jelang siang kali ini. Saya mau menyapa terlebih dahulu karena sebenarnya temanya ini dekat sekali dengan kita generasi muda gitu ya, dengan ini usia-usia produktif sebenarnya. Gak usia produktif tuh pun kalau misalnya dari dulunya memang sudah suka donor darah, tetap boleh dan bisa teman Pro 2. Tapi kita tanya aja sama expertnya ya. Sudah hadir, selamat pagi. Ini saya sapa terlebih dahulu, ada dua narasumber, Ibu Dr. Niluh Putu Eka Sudiwati SKPMKes Ibu ya. Beliau selaku dosen jurusan Anafarma Poltekkes Malang. Selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Sehat?
1: Sehat, puji
0: kabarnya,
1: syukur.
0: Terima ya. Kasih Ibu sudah bisa hadir di RRI Malang siang hari ini. Kemudian di sebelahnya ada Bapak Deka Sapti Iskandar, Mbiomed, dan beliau ini merupakan dosen jurusan Anafarma Poltekkes Malang. Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih ini sudah meluangkan waktunya untuk boleh hadir dan ngobrol. Nantinya akan sharing juga sama teman-teman Pro 2 karena temanya menarik, mitos dan fakta donor darah untuk kesehatan remaja. Tapi sebelum jauh lebih daripada itu, mungkin kalau misalnya teman Pro 2 asing dengar Anafarma tuh apa ya? Mungkin boleh dijelasin dulu, Bu. Yeah. Silakan. Apa tuh Anafarma?
1: Iya. Yeah. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi adik-adik semua pendengar. Ya. Jadi, kalau sebelumnya mungkin dari adik-adik pernah mendengar Institusi Pendidikan Politeknik Kesehatan Malang, ya pasti sudah pernah mendengar ya, yang lokasinya di Jalan Ijen itu dekat Ijis. Nah, salah satu jurusannya adalah jurusan Anafarma, analisis farmasi dan makanan. Okay. Nah, jurusan ini mempunyai dua program studi, program studi Anafarma sendiri dan program studi Diploma 3 Teknologi Bank Darah.
0: Wah, oke. Okay.
1: Nah, kami berdua, saya dan Pak Deka ini dari program studi Diploma 3 Teknologi Bank Darah.
0: Wow.
1: Ya, sebagai tenaga kesehatan yang tugasnya nanti adalah menyiapkan darah, mulai dari donor yang sehat, mengolah darah sampai memberikan atau menyiapkan darah yang aman bagi pasien.
0: Oke, okay, jadi behind the scene-nya.
1: Betul.
0: Kenapa darah itu kemudian yang udah didonorkan tadi bisa sehat, bisa ready pakai gitu ya. Itu prosesnya adalah dari tim Anafarma begitu ya, Bu ya.
1: Khususnya D3 Teknologi Bank Darah.
0: D3 Teknologi Bank Darah gitu ya. Baik, kalau gitu kita dari awal ini sudah jelas ya. Mungkin ada yang asing, apa sih Anafarma? Nah, sesuai dengan tema kita, ada mitos dan juga fakta terkait donor darah untuk kesehatan remaja. Dan mungkin sering banget kita mendengarkan kalau misalnya orang mau donor darah tuh jangan donor darah gitu ya, nanti badannya jadi lemes, darahnya habis, malah jadi anemia. Sering ya Bu,
1: betul,
0: kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Ini karena mungkin anak-anak atau kita nih sebagai generasi Pro 2, generasi muda, kurang teredukasi, kita gak paham. Tapi ngomongin soal donor darah, ini Ibu dan juga Bapak dosen gitu ya, ini menarik nih, boleh gak sih dijelaskan mungkin sebenarnya mana nih mitos-mitos yang mungkin Ibu sebagai tim dari Anafarma sering dengar gitu, atau fakta soal donor darah Bu? Silakan.
1: Mas Deka dulu.
0: Silakan nih.
3: Terima kasih Mbak Ida. Selamat pagi teman-teman pagi. Pro 2. Jadi mungkin kalau remaja itu biasanya dengar nanti saya donor darah itu bikin lemes.
0: Benar.
3: Nanti darahnya habis. Terus gimana nanti?
0: Malah sudah vampir.
3: Padahal belum pernah coba gitu.
0: Betul.
3: Apalagi ada yang bilang nanti ditusuk jarum agak gede sakit.
0: Benar.
3: Padahal sebenarnya donor darah itu darah yang sudah kita donorkan kurang lebih 350 sampai 450 mili itu akan diregenerasi ulang.
0: Oh,
3: di dalam tubuh kita. Kalau sel plasma itu mungkin 1 sampai 2 hari, tapi kalau untuk eritrosit, sel darah merah mungkin 4 sampai 6 minggu. Nah, dan itu akan diganti lagi sehingga nantinya apa yang sudah kita berikan donor darah itu akan dikembalikan lagi. Jadi tidak sampai terjadi namanya saya kekurangan darah gitu.
0: Oke. Jadi jangan udah takut duluan gitu ya Pak Deka ya. Belum pernah donor, terus sudah karena ada mitos-mitos yang tidak benar faktanya, dipercaya akhirnya nggak mau atau bahkan ada yang anti sama donor darah begitu ya. Nah ini sebelum ke mitos gitu ya, kenapa sih kemudian kalau kita bicara soal donor darah ini menjadi satu hal yang penting? Bahkan bukan untuk menyelamatkan, bukan saja untuk hanya menyelamatkan orang lain, nyawa orang lain, tapi untuk badan kita sendiri, kesehatan kita sendiri.
1: Betul.
0: Boleh dijelaskan?
1: Iya. Jadi kita tahu sampai sekarang darah itu enggak ada pabriknya ya.
0: Betul.
1: Ya. Enggak ada. Jadi satu-satunya diambil memang dari
0: manusia.
1: Dan itu pun tidak diambil terus langsung diberikan.
0: Benar.
1: Tidak.
0: Ada proses begitu.
1: Ada proses,
0: ya,
1: ada pemeriksaan sehingga betul-betul aman.
0: Oke. Okay.
1: Bagi pendonor dan bagi pasien yang menerima.
0: Okay.
1: Jadi begitu. Jadi enggak ada pabriknya sehingga kita semua harusnya, apalagi adik-adik remaja ini 17 tahun harus sudah siap menjadi
0: pendonor.
1: Oh, ya. Dan tadi enggak usah takut.
0: Mm-mm.
1: Ya, karena tadi disampaikan akan diganti. Mm-mm. Jadi tubuh mengganti sendiri darah yang sudah diambil.
0: Bahkan lebih baik ketika orang
1: iya,
0: itu memang mendonorkan
1: iya,
0: ibu.
1: Iya, betul. Manfaat buat pasien pasti ada, ya
0: betul.
1: Itu satu kantong darah yang diambil nanti diproses minimal bisa menyelamatkan 3 nyawa loh.
0: Wow, 3 nyawa di satu kantong darah.
1: Satu nanti ada yang hanya butuh sel darah merah saja, ada yang plasma, mungkin ada yang trombosit saja. Minimal 3.
0: Jadi darah itu nanti akan dipecah-pecah juga.
1: Betul,
0: ya Bu ya.
1: Betul, dipecah-pecah, diolah lagi, dipisah-pisahkan.
0: Baik.
1: Terus bagi pendonor keuntungannya apa? Sudah banyak di penelitian bahwa dia bisa mencegah beberapa penyakit ya, nanti Pak Deka bisa menjelaskan. Nah, di samping itu menjadi pendonor kan diperiksa dulu sebelumnya.
0: Benar.
1: Nah,
0: benar.
1: Ya. Sehat apa tidak?
0: Betul.
1: Nah,
0: layak atau tidak?
1: Iya,
0: gitu ya,
1: jadi kalau tidak mungkin perlu ditunda atau bagaimana. Jadi jangan takut, sudah ada pemeriksaan, donor harus sehat.
0: Oke, ini kita bicara soal mitos atau fakta. Karena sering banget beredar, apalagi sekarang media sosial ini penyebarannya luar biasa ya. Kadang kita bikin konten gitu, kita bukan siapa-siapa, akhirnya malah ini ya, membuat orang tuh jadi takut duluan soal donor darah. Nah, kalau ini ada mitos atau fakta nih, mungkin boleh dijawab sama Pak Deka. Donor darah itu bikin badan lemes dan bisa menyebabkan anemia. Bener gak tuh Pak Deka?
3: Salah.
0: Boleh dijelasin gak? Wah, ini netizen ya.
3: Salah 100% ya. Jadi teman-teman berdua bahwa ketika kita donor darah, tentunya darah yang sudah kita donorkan nanti akan diregenerasi oleh tubuh. Jadi muncul sel-sel darah baru sehingga lebih sehat. Jadi lebih fresh, jadi kita seperti itu. Dan tidak menimbulkan anemia.
0: Tenang aja ya, Shay.
3: Karena
0: darah Anda banyak.
3: Tubuh kita itu bisa langsung merespon ketika kita sudah donor darah, kekurangan sehingga menghasilkan darah yang baru.
0: Baik, cuman yang memang harus digaris bawahi adalah ketika habis donor ya kita harus makan lagi nih,
3: ya,
0: supaya staminanya balik.
3: Betul.
0: Gitu ya, telur mungkin begitu ya Pak ya, ibu ya, susu mungkin ataupun air putih yang banyak begitu ya.
1: Betul.
0: Nah ini mitos atau fakta, saya mau ke dokter Niluh nih ya. Donor darah itu sakit banget Bu katanya. Serem nih.
1: Pakai banget ya.
0: Pakai banget lagi.
1: Buktinya kalau sakit banget banyak orang yang senang.
0: Terus-terusan.
1: Katanya saya tanya itu ketagihan justru. Makanya kalau tidak donor katanya badannya sakit semua.
0: Malah ada yang bilang habis donor tidurnya nyenyak Bu.
1: Betul yang disampaikan.
0: Iya.
1: Saya mewawancara bertanya kepada beberapa pendonor itu.
0: Iya.
1: Anak saya sendiri sejak 17 tahun sudah jadi pendonor. Kalau udah donor kemudian dia ditunda, bingung ya katanya.
0: Kayak aneh
1: sudah
0: ketagihan.
1: Betul. Jadi itu.
0: Jadi gak sakit ya Bu ya.
1: Gak sakit jarumnya. Ya sakit sedikit namanya ditusuk jarum, tapi kan yang nusuk sudah ahli.
0: Betul,
1: sudah diajari teknik bagaimana cara menusuk agar sakitnya sedikit.
0: Berarti tadi mitos juga ya
1: mitos,
0: Bu ya.
1: Betul.
0: Baik, ini Pak Deka nih, mitos atau fakta donor darah itu bisa menularkan penyakit ke pendonornya Pak Deka katanya?
3: Salah
0: ya, mitos.
3: Jadi sebelum kita donor itu kan harus cek seluruh terutama penyakit terkait dengan penularan lewat transfusi darah.
0: Oke. Screening ya.
3: Iya, maksudnya HIV, hepatitis. Nah, dan kantong darah yang digunakan itu selalu baru.
0: Oke.
3: Jadi teman-teman Pro 2 yang ingin donor darah enggak perlu khawatir. Jadi kantongnya baru, kemudian kita di screening. Nah, keuntungannya teman-teman Pro 2 yang mau donor darah itu akan tahu di screening nih pasiennya kena HIV apa enggak.
0: Oh gitu ya.
3: Iya, jadi kita tahu hepatitis.
0: Itu langsung kayak fast track bisa kelihatan gitu,
3: bisa
0: Pak Deka.
3: Kelihatan, iya. Jadi kalau misalkan memang ada pendonor yang diketahui memiliki jangan sampai ya HIV misalkan itu akan
0: tertolak ya.
3: Dan darahnya enggak dipakai, pasti akan dimusnahkan.
0: Oke.
3: Dan pendonor akan dipanggil untuk diberi konseling kemudian yang kayak gitu.
0: Oke. Jadi memang tidak hanya sampai di situ aja. Kemudian ketika di dalam screening itu terlihat ada faktor-faktor resiko, nanti tetap akan ada diedukasi begitu ya, Bu ya. Oke, baik. Nah, ini mitos atau fakta? Kayaknya Ibu Dokter Nilo nih, orang bertubuh kurus itu nggak boleh donor darah. Wah, kayak teman saya bilang, udah nggak ada dagingnya, darahnya diambil. Sedih banget gitu ya, Bu ya. Gimana nih, Ibu?
1: Ya, tidak juga ya. Jadi mitos, salah ya. Jadi pendonor itu minimal berat badannya 45.
0: Minimal.
1: Ya. Baik. Jadi kalau kurus tapi kalau berat badannya di atas 45 ya lolos saja. Lolos selama aja. Yang lain juga sehat ya. Betul. Hemoglobin, tekanan darah, suhu ya.
0: Benar.
1: Nah. Jadi jangan takut kurus.
0: Emang yang gendut aja bisa donor. Waduh, ya kan. Oke. Nah, ini kemudian ada lagi pertanyaan mitos atau fakta. Kayaknya Pak Deka bisa jawab nih. Remaja usia berapa pun boleh donor darah, Pak? Katanya. Nah. Mitos atau fakta tuh? Remaja jadi, usia berapapun boleh donor darah.
3: Jadi nggak bisa ya. Misalkan di nah minimal donor darah kan usia 17 tahun. Nah, jadi kalau di bawah itu nggak boleh. Tapi ada beberapa kasus. Misalkan nih gawat darurat. Contohnya misalkan hanya bisa donorkan oleh anaknya. Nah, misalkan dia umur 16 tahun itu harus ada persetujuan dari orang tua.
0: Oke.
3: Benar-benar worst case itu ya. Jadi benar-benar nggak ada yang lain. Tapi pada syaratnya donor darah itu harus minimal 17 tahun. Jadi nggak bisa usia berapapun.
0: Iya, sembarangan nggak boleh ya.
3: Boleh, nanti.
0: Baik, berarti fakta ya. 17 tahun, tapi kalau 16 tahun di atas izin gitu bisa ya, Pak
3: bisa
0: ya.
3: Atas izin orang tua.
0: Karena mungkin ada kondisi-kondisi yang memang urgent begitu.
1: Ya.
0: Oke, baik. Nah, ini lagi nih Dokter Nilo ya. Mitos atau fakta? Perempuan tidak boleh donor darah apalagi saat sedang menstruasi.
1: Nah, ini
0: mitos atau fakta nih, Dowi
1: Brother? Mitos dong.
0: Mitos ya.
1: Laki perempuan sama boleh donor. Ya bahkan kemarin di suatu daerah di Pakis itu pendonornya tuh banyak ibu-ibu loh, banyak perempuannya, bapak-bapaknya kemana takut katanya. Nah, tadi itu
0: okay.
1: Nah, boleh ya, kecuali misalnya ada beberapa kehamilan ya, menyusui
0: itu nggak boleh,
1: menstruasi ya. Menstruasi pun seperti tadi Pak Deka sampaikan, kalau memang diperlukan sekali darahnya dengan diperiksa sehat ya, bisa
0: gitu ya.
1: Jadi
0: memang ada kondisi atau faktor-faktor penentu ya. Tidak selalu ini bisa nggak bisa, nanti yang memeriksa adalah yang bagian screening seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Oke, menarik ya. Tapi kalau bicara soal syarat umum donor darah, sebelum kita lanjut ke mitos atau fakta, ini kan menarik bahwa mungkin masyarakat Indonesia belum semuanya tahu bahwa ada syarat di mana umumnya donor darah itu bisa dijelaskan nih. Monggo silakan dari Ibu Dokter silakan atau Pak Deka.
1: Nanti berdua, Pak Deka saya dulu ya. Jadi yang tadi syarat umumnya yang pertama berat badan. Berat badan untuk donor-donor umum itu 45 kilo. Kecuali nanti ada donor khusus misalnya apresis. Jadi diambil memakai mesin itu sekarang yang teknologi terbaru. Jadi darah yang diperlukan saja yang diambil, yang lainnya dimasukkan lagi, itu 50 kilo. Ya, kemudian usia tadi sudah ya, HB hemoglobin minimal 12,5. Ya, kurang sedikit pun enggak boleh itu.
0: Kurang sedikit pun enggak boleh katanya.
1: 12,5. Kemudian suhu tidak boleh panas harus 37.
0: Oh iya. Ya,
1: karena orang suhu tubuh panas berarti kan di dalam tubuhnya ada infeksi.
0: Oke, okay, radang nah, gitu ya.
1: Iya, sehingga takutnya darahnya kan mengandung kuman ya.
0: Oh, nah, baik.
1: Anggapannya begitu ya. Monggo Pak Deka,
0: silakan.
1: Ditambahkan lagi syarat-syarat yang lain sehingga adik-adik ini nanti sudah enggak takut lagi gitu jadi pendonor ya.
3: Iya. Kalau kita bicara sakit berarti calon pendonor itu kan berarti tidak boleh waktu dia mengkonsumsi obat.
0: Betul. Nah, oh, iya. Oke.
3: Okay. Karena tentunya di dalamnya pasti dia mengandung ini obat sehingga enggak boleh. Yang kedua juga bahwa jarak donor. Jadi misalkan nih teman-teman Pro 2 bulan ini donor. Nah, itu boleh donor lagi 3 minggu lagi selanjutnya. Nah, jadi jaraknya harus kurang lebih 12 minggu atau 3 bulan baru boleh donor darah lagi.
0: Oke.
3: Kayak gitu.
1: Oke. Tambah satu lagi ini silakan. Mungkin adik-adik remaja.
0: Silakan, silakan Ibu.
1: Ya. Jangan lupa cukup tidur. Enggak boleh ya minimal 6 jam 5 jam.
0: Okay.
1: Nah, jadi sering nolak apa waktu ditolak itu marah loh. Saya sehat. Iya, tapi tidurnya jam berapa? Tidur hanya 3 jam enggak boleh donor.
0: Okay,
1: iya.
0: Okay. Jadi memang cukup tidur itu juga jadi faktor penentu
1: faktor
0: ya.
1: Faktor betul, ya? Betul ya. Iya, iya.
0: Kenapa harus cukup tidur, Bu?
1: Nah, kalau kurang tidur berarti kondisi kurang fit ya.
0: Oh. Jadi
1: ketentuan minimal tidur 6 jam.
0: Itu tadi ya.
1: Iya, mempengaruhi kebugaran.
0: Supaya nanti ketika habis diambil darahnya pun dia jadi enggak kenapa-napa
1: betul,
0: gitu ya.
1: Tetap
0: staminanya tetap oke, jangan sampai kemudian dalam posisi kelelahan diambil darah itu juga jangan seperti itu. Jadi mengamankan si pendonor tadi
1: betul,
0: juga
1: betul, harus ya, aman ya. Untuk pendonor.
0: Betul. Nah, ada tips mungkin ketika kemudian sebelum dan sesudah donor darah yang bisa disampaikan untuk teman Pro 2 apa, Bu? Dan Pak Deka.
1: Sebelum dan sesudah?
0: Mungkin sebelum dulu kali Bu. Dokter.
1: Sebelum donor darah ya. Jadi sebetulnya donor darah ini memberikan manfaat juga kepada pendonor apa? Satu, dapat cek kesehatan gratis ya. Nah, kemudian karena donornya rutin, berarti kan secara tidak langsung harus punya keinginan untuk menjaga stamina sehat terus.
0: Betul.
1: Ini sangat positif sekali untuk adik-adik ini. Ya. Kemudian jadi siapkan ya tidur, kemudian tidak minum obat-obatan sembarang ya, tidak merokok siapkan stamina sebagus-bagusnya ya, makan minum jangan lupa sebelum pergi donor ya, nanti puasa donor, kalau puasa sebetulnya boleh donor, kalau puasa tetap tapi setelah buka.
0: Setelah buka.
1: Iya, setelah makan, setelah minum. Nah, jadi itu aja. Jadi pokoknya kondisi tetap dijaga fit itu. Siap untuk donor.
0: Oke. Kalau untuk sesudahnya Pak Deka apa, silakan Pak Deka.
3: Nah, jadi kalau misalkan kita setelah donor darah kan pasti mungkin ya agak lemas biasalah. Nah, terus caranya gimana biar cepat ya regenerasi mengonsumsi terutama zat makanan yang mengandung zat besi.
0: Okay.
3: Nah, tapi biasanya sih kalau habis donor darah itu kita dapat tinggisan dari
0: ini nih. Suaminya disuruh nih donor darah, ibu-ibunya senang dapat beras.
3: Ada beberapa gitu, ada dapat multivitamin.
0: Betul.
3: Kayak gitu. Terus makanan terus minuman kacang,
0: itu
3: menambah ini zat besi di dalam tubuh kita. Okay. Jadi terus daging merah. Jadi itu yang membuat kita tetap sehat dan bugar ketika selesai donor darah dan dan itu tidak membuat kita anemia gitu, justru kita pernah kita sehat kayak gitu.
0: Karena sirkulasi darahnya itu makin lancar gitu ya sebenarnya. Jadi jangan takut untuk donor darah. Mungkin kalau misalnya yang belum pernah, jarumnya aja yang serem. Tapi abis itu kalau udah biasa, oh ternyata coblosannya juga begini aja gitu ya. Itu biasa berapa menit sih Bu kalau donor darah? Betul, saya belum pernah.
1: 5-10 menit ya.
0: Oh iya ya, enggak terlalu lama ya.
1: Tapi kalau sampai ngantri-ngantrinya ya setengah jam lah.
0: Benar.
1: Sama kan diperiksa dulu toh.
0: Benar ya, tapi gak apa-apa ya teman Pro 2, karena sekali lagi darahmu ini berharga untuk bisa menyelamatkan orang lain. Nah, ini kalau untuk kita bahas sesuai dengan tema kita, temanya adalah karena untuk kesehatan anak muda. Nah, peran remaja yang belum cukup umur nih, Ibu dan juga Pak Deka, bagaimana sih dengan adik-adik yang misalnya mereka belum bisa donor, dan apa yang bisa mereka lakukan sekarang?
3: Nah, kalau untuk remaja yang belum bisa cukup umur untuk donor ya, berarti di bawah 17 tahun, mereka bisa jadi Sebagai support untuk menyiarkan bahwa donor darah itu bisa menyehatkan, oh, kemudian okay. juga untuk membantu orang lain kayak betul, gitu. Jadi betul. Semacam kampanye ya,
0: kampanye ya,
3: duta gitu donor ya. Darah gitu. Jadi agar apa? Agar temannya itu juga tahu kalau donor darah itu tidak membuat sakit, terus bisa membuat generasi dari kita menjadi baru kayak gitu. Jadi sehingga nantinya ketika usia mendekati 17 tahun atau pas 17 tahun dia bisa donor darah.
0: Okay.
3: Dan kita dia bisa melanjutkan ininya kampanyenya ke teman-temannya ya gitu sehingga stok darah di PMI juga tetap terjaga, yes. kemudian mereka tetap terjaga kesehatannya.
0: Benar.
3: Karena kan mereka di screening bagi penyakit menular lewat transfusi darah. Ada HIV dan kan di screening terus-menerus setiap donor darah.
0: Oke, itu ya menarik ya tahun Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu belum bisa donor, tenang aja, kamu tetap bisa campaign nih ya. Donor darah itu tidak menakutkan. Donor darah akan sehat juga buat pendonor dan akan bisa membantu banyak nyawa gitu ya. Oke, dan berarti memang kalau untuk remaja putra dan putri, nah ini menarik ya, karena remaja putri kan akan menstruasi. Kemudian ketika nanti dia bisa menjadi pendonor tuh, dari sekarang dia harus punya pola hidup yang sehat juga.
1: Betul.
0: Ini apa yang harus dipersiapkan? Karena kan kalau misalnya kita bicara soal darah tuh juga pengaruh juga zat besi juga nih Bu ya. Untuk remaja putri nih apa yang perlu dipersiapkan Bu?
1: Untuk remaja putri dan remaja putra saya kira enggak ada bedanya.
0: Sambil
1: jadi
0: sama
1: tetap
0: ya, Bu, ya?
1: Menyiapkan bagaimana tubuh kita sehat. Tubuh kita sehat. Makanya kalau saya punya slogan ke mahasiswa, kalau pengen nyari pacar cari aja pendonor ya, pasti sehat ya.
0: Betul.
1: Tidak penyakitan.
0: Menjaga pola hidup sehat.
1: Benar. Nggak ada beda.
0: Okay.
1: Sama saja ya.
0: Okay.
1: Karena menstruasi kan juga proses alami ya. Yes.
0: Jadi Tuhan tuh sudah menciptakan badan kita tuh dengan segala kesiapsiagaannya.
1: Tenang aja.
0: Ini bukan buatan Cina ya guys. Ini sudah ada WhatsApp yang masuk, kita baca dulu. Ibu, saya pernah ditolak donor darah karena saya punya hipertiroid. Emang pengaruh ya?
1: Iya.
0: Silakan dijawab Bu.
1: Iya. Hipertiroid itu penyakit ya. Memang yang pembesaran pada kelenjar tiroid itu, penyakit itu berpengaruh kepada metabolisme Ibu.
0: Ya. Okay. Apakah memang pasti udah nggak bisa donor Bu kalau orang-orang dengan
1: di
0: permasalahan tiroid kan berarti
1: perlu konsultasi
0: hormon.
1: Okay. Hipertiroid kan bisa diobati
0: nanti
1: kalau sudah sehat sudah
0: bisa
1: kembali
0: tapi tentunya harus mungkin ke dokter dulu konsul
1: diobati
0: seperti itu ya. Okay. Kita bicara lagi soal mitos atau fakta karena ini menarik ya buat orang-orang yang belum paham, khususnya buat Gen Z milenial. Mitos atau fakta ini selalu mereka ternyata mitos, ternyata fakta gitu. Ada sering kita dengar orang yang bertato atau bertindik itu tidak boleh donor selamanya. Mitos atau fakta? Pak Deka silakan.
3: Mitos.
0: Mitos ya.
3: Tidak selamanya.
0: Tidak selamanya. Guys.
3: Jadi jangan khawatir kalau misalnya ada orang yang bertato atau bertindik.
0: Apalagi baru tato gitu ya Pak ya.
1: Apalagi tato yang tempel-tempelan itu ya.
3: Beda lagi itu.
0: Tapi ada enggak sih Pak, maksudnya ketika habis tato mungkin berapa lama dulu baru enggak boleh donor gitu?
3: Ketika setelah bertato mungkin harus cek konsultasi ke dokter dulu ya. Jadi cek kesehatan dulu sehingga baru bisa untuk donor darah. Untuk waktunya tergantung juga pada pasiennya. Jadi dicek dulu kesehatan, terutama pada ke dokter sehingga baru bisa untuk donor darah dan dipastikan sehat. Tapi kalau misalkan selamanya, enggak selamanya.
0: Tenang aja ya.
3: Jadi karena masih bisa.
0: Betul.
3: Jadi masih bisa membantu untuk menyelamatkan nyawa kayak gitu.
0: Karena memang ada faktor resiko yang perlu kita pastikan untuk tidak maksudnya tidak ada menularkan apa gitu ya, Pak ya.
3: Apalagi waktu tato kan tuh pakai jarum ya. Ini takutnya kalau misalkan ada apa masuk waktu bertato itu atau gimana kan kita kurang tahu ya.
0: Betul.
3: Maka dari itu harus cek kesehatan dulu.
0: Oke, ini menarik ya. Kemudian juga berarti untuk kamu yang punya tato atau tindik tetap boleh tapi mungkin konsultasi dulu begitu ya, atau mungkin nanti sampaikan aja kepada yang pihak screening nanti akan ditanyain udah berapa lama tatonya atau segala macamnya. Oke, ini mitos atau fakta, orang yang sedang berpuasa tidak boleh donor darah? Silakan Ibu.
1: Mitos
0: ya.
1: Iya, jadi nanti kalau puasa enggak apa-apa, puasa buka puasa bisa melakukan donor setelah makan setelah minum. Jadi di PMI kalau buka puasa itu, kalau waktunya puasa donor dibuka setelah puasa.
0: Okay.
1: Puasa ya.
0: Jadi nggak apa-apa ya Bu,
1: gak
0: ya.
1: Apa-apa.
0: Yang penting tadi sudah buka, sudah yeah. makan, baru yeah. donor gitu ya. Yeah. Berarti semuanya itu adalah balik lagi kepada faktor-faktor tertentu ya, nggak bisa mitos-mitos, fakta-fakta, ada alasan-alasannya begitu. Nah ini darah donor diperjualbelikan, mitos atau fakta Pak Deka? Ini kan sering, aduh jangan-jangan darahku dijual nih, gitu. Gimana nih?
3: Mitos.
0: Mitos ya? Ya, ya.
3: Darah itu memang free, nggak diperjualbelikan, tapi nanti misalkan ada yang butuh, itu untuk mengganti biaya pengelolaan.
0: Betul.
3: Dan tadi kan tadi darahnya diambil, kan bisa jadi tiga.
0: Yes.
3: Dari plasma.
0: Ini nggak tahu nih masyarakat.
3: Kemudian jadi sel darah merah dan trombosit, dan itu bisa menyampaikan tiga nyawa. Nah, biaya itu digunakan untuk mengganti pengelolaan dari darah tersebut. Okay. Nah, jadi darah itu bukan diperjualbelikan, tapi untuk mengganti,
0: okay.
3: untuk mengganti biaya pengelolaan.
0: Betul. Jadi memang ada prosesnya ya, teman berdua. Ketika darahnya diambil dari donor tubuh kalian tadi, darahnya nanti nggak langsung tiba-tiba dikasihkan ke pasien berikutnya.
3: Di screening dulu.
0: Di screening dan nanti dari pihaknya ini ya, dari tim Anafarma nanti akan ada yang bisa jadi plasma, sel darah merah, kemudian
1: trombosit
0: gitu. Jadi satu darah tadi bisa sebenarnya untuk tiga orang ya Bu ya?
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Nah Bu boleh nggak dijelasin singkatnya? Itu prosesnya biasanya untuk satu kantong darah memerlukan berapa waktu lama nih?
1: Nah itu jadi darah itu dipisah-pisahkan menjadi minimal tiga ya. Waktunya tergantung karena itu nanti memakai alat yang namanya sentripus, itu diputer dia seperti mesin cuci.
0: Iya
1: iya. Nah untuk putaran pertama dia dapat plasmanya, untuk diputar lagi dari plasma itu dapat trombosit.
0: Okay.
1: Jadi bertingkat tergantung apa yang kita butuhkan. Contoh misalnya untuk pasien-pasien yang tidak punya faktor pembekuan darah, misalnya pernah dengar mungkin yang hemofili, nah itu lebih lama lagi ya, karena tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Jadi sampai akhirnya dapat untuk hemofili atau faktor 8 itu.
0: Okay.
1: Jadi waktunya tergantung apa yang diinginkan dari darah itu, bagian yang mana.
0: Jadi sebenarnya yang bikin lama adalah karena memang prosesnya dia dipisahin macam-macam gitu ya bahasanya Bu ya.
1: Betul, kadang-kadang ada keluarga pasien misalnya perlu tadi faktor pembekuan, minta 3 jam
0: enggak bisa.
1: Itu bisa 1 hari.
0: Oh, okay.
1: Tapi dari petugas kesehatan harusnya memberikan penjelasan.
0: Okay.
1: Nah,
0: karena ada proses yang memang diperlukan di situ begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, ini ada pertanyaan juga dari Nindi. Halo Mbak Iren dan juga dokter. Ini bukan dokter ya. Beliau berdua ini adalah expert. Jadi Ibu Dokter, ya benar ya Ibu Dokter Nilu Putu Eka Sudiwati SKPMKes. Kemudian ada Mas Deka juga. Ini MBO ya. Jadi pertanyaannya adalah mau tanya, kalau abis donor darah tuh bawaannya lapar terus nggak sih? Soalnya temanku abis donor makin kalap makan. Bisa aja. Itu emang kayak udah bawaan.
3: Bawaan.
0: Silakan nih.
3: Mungkin kalau lapar itu wajar ya, karena kan kita abis di ambil darahnya merasa kayak ada yang hilang. bikin pengganti itu mungkin pikirannya kayak gitu, cuma memang kalau setelah donor kan mungkin lemas sudah biasa, jadi mungkin makannya lebih banyak ya wajar lah kayak gitu. Tapi nggak sebanyak yang kalau di kata tadi banyak kalap. Banget kalap lah.
0: Itu kayaknya ada bawaan saya sebelum donor darah ya.
3: Tapi memang kalau lapar jadi karena tubuh butuh asupan.
0: Iya, iya, iya.
3: Kayak gitu, jadi diperlukan untuk menambah zat besi terutama.
0: Okay.
3: Jadi
0: ada lagi yang tanya di WhatsApp ini ya. Halo, aku pengen banget donor tapi sudah takut duluan melihat jarumnya, jujur janggal. Karena jarumnya gede. Gimana nih? Emang jarumnya besar banget ya, Bu ya?
3: Enggak kalau banget.
0: Enggak ya. Tapi lebih besar dari jarum suntik.
3: Iya.
0: Memang itulah yang ditanyakan netizen.
3: Lebih besar sedikit, Mbak.
0: Terus panjang gitu ya, Pak? Apa gimana?
3: Enggak, kalau panjang cuma seberapa.
0: Lebay nih. Jadi enggak usah ya, enggak usah takut ya. Karena Pak, biasanya yang bagian nyuntik kan udah ahli ya, Pak ya.
1: Iyalah.
0: Jadi bukan yang ditusuk-tusuk enggak ya.
3: Enggak. Jadi mungkin sakitnya ya cuma kayak dicubit ya, atau ya mungkin hampir sama kayak di suntik gitu, cuma memang jarumnya agak besar. Karena apa? Tuh, jarum besar kan untuk agar darahnya bisa mengalir. Mm-hmm. Yeah. Nah gitu. Nah jadi kalau tapi nggak sesakit itu kok.
0: Tenang aja ya. Aduh jangan lebay deh, ini pertanyaannya mengandung lebay ya
3: netizen. Nggak sesakit itu.
0: Oke, okay. Ini juga.
3: Tapi kalau udah disuntik itu nggak kerasa apa-apa. Ya. Jadi kita santai aja sambil nunggu.
0: Mungkin di awal aja kali ya. Terus habis itu kalau udah ya sudah. Ya. Seperti dia jalan aja gitu ya. Oke, okay, ada yang juga bertanya seperti ini. Bener nggak sih? Nggak tahu ini mitos atau fakta, kalau ada anak muda yang sering donor darah itu kulitnya bisa jadi makin bersih dan jarang jerawatan karena darahnya di refresh. Thank you Mbak Irene. Monggo dijawab. Refresh.
1: Iya, enggak apa, bisa saja seperti itu. Karena yang kulitnya semakin glowing katanya ya. Nah, tadi kan kata kunci yang disampaikan Pak Deka, kalau diambil darahnya berarti tubuh punya respon, dia akan mengganti dengan sel-sel darah yang baru. Kalau sel kita ngomong sel darah yang baru ya tentunya lebih bagus, lebih segar ya. Ya bisa saja. Kalau memang itu nanti ditanamkan di sugestinya yang tanya ini, Mbak siapa? Lah beneran glowing bener loh. Iya, enggak ada jerawat ya. Betul.
0: Bisa gitu ya.
1: Iya, orang tensi saja katanya bisa menurun, kolesterol juga berkurang, apalagi jerawat kan kecil ya.
0: Benar. Tapi ada enggak sih, Bu, mungkin berat badan berapa nih yang enggak boleh donor gitu, yang terlalu overweight gitu, Bu?
1: Kalau overweight belum ada ya.
0: Jadi aman-amannya tergantung kondisi sebenarnya ya.
1: Minimal itu yang 45.
0: Oh, iya. Jangan sampai di bawah itu ya untuk berat badannya. Iya. Seperti itu ya. Oke, baiklah. Ini ada juga pertanyaan. Halo Adam, ya Adam Bisukun katanya, saya kan rutin jogging di Rampal nih. Aman enggak ya kalau habis donor darah sorenya langsung dipakai olahraga tipis-tipis atau harus rest total dulu?
1: Ya.
0: Silakan monggo dijawab.
3: Kalau saran saya mungkin istirahat dulu aja ya, karena mungkin kalau joggingnya cuma nggak sehari aja nggak jogging nggak apa-apa kan, mungkin ya Mas Adam.
0: Aman lah ya.
3: Aman ya teman-teman berdua. Jadi lebih baik istirahat dulu. Tapi kecuali kalau Mas Adam memang benar-benar setelah donor tuh fit, kemudian nggak merasa apa-apa, apalagi nggak merasa lemas. Kalau tipis-tipis aja nggak apa-apa. Tapi ya dilihat lagi kembali kondisi tubuh yang tahu kan pendonor sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalkan merasa sehat, kemudian memang nggak terjadi apa-apa, nggak masalah.
0: Nggak masalah ya. Jadi mungkin ditunda dulu lah ya, sehari nggak apa-apa, nggak jogging. Besok baru jogging ya. Tapi abis donor jangan lupa tadi makan ya kacang-kacangan, protein, air putih yang banyak, ini akan sangat membantu ya. Kalau tadi soal jajar, pertanyaannya cukup unik nih. Saya penasaran ketika kemudian darah tadi yang udah dibagi-bagi jadi plasma dan lain-lain, sisanya akan dibuang kemana?
1: Ya, sisa darah. Yang,
0: itu apakah ada tempat pembuangan khusus atau gimana, Bu?
1: Iya, betul. Tidak hanya darah saja ya. Jadi semua darah ini kan termasuk produk yang infeksius ya.
0: Oke.
1: Okay, jadi ada sistem penanganan limbah sendiri. Di apa namanya? Di PMI atau di rumah sakit ya. Nah, makanya mungkin kalau pergi ke PMI Kota Malang, Jalan Buring, ada kolam. Seperti kolam kecil, ada ikannya. Jadi itu kolam itu fungsinya untuk ngetes limbahnya sudah bebas racun atau tidak. Iya, kalau ikannya mati berarti limbah itu masih berbahaya. Tapi kalau ikannya berenang-renang, hidup, nah limbahnya sudah tidak berbahaya.
0: Jadi akan dibuang ke situ, Bu? Atau gimana?
1: Contohnya,
3: diolah
1: dulu. Diolah sehingga aman, tidak beracun. Baru.
0: Okay, nah,
1: jadi aman semua ya.
0: Okay,
1: ya bisa sendiri oleh PMI atau bisa melalui pihak ketiga. Sudah ada.
0: Sudah
1: unit
0: ada ya.
1: Khusus penanganan limbah.
0: Jadi kemudian limbah itu tidak kemudian mensemari atau seperti apa, karena memang infeksi gitu ya.
1: Apalagi darah. Kalau disalahgunakan kan bahaya.
0: Betul. Ini jadi menarik banget ya. Kita jadi banyak dapat insight banget, luar biasa. Oke, nah ini ada juga, kalau mungkin bisa dijelaskan, Bu, karena kan masih banyak orang yang menganggap ketika ada yang bilang kayak gini, jangan donor darah, ntar ketularan loh. Bisa kayak apa sih, menularkan apa sih, Bu, kayak penyakit gitu ya. Nah ini kan kalau mereka yang gak ngerti SOP-nya, padahal sebelum donor darah itu ada SOP yang sangat-sangat amat ketat sekali, dan dipastikan aman, secure sekali. Untuk kemudian mengubah paradigma di masyarakat seperti apa sih, Bu?
1: Nah ini, mungkin nanti pada ya. Memang perlu mengedukasi yang benar masyarakat ya, bahwa
0: supaya nggak liar opini.
1: Iya, betul. Nah makanya salah satu di UTD itu ada yang namanya petugas pencari donor ya. Mahasiswa-mahasiswa kami juga itu melakukan kegiatan pengabdian masyarakat ke sekolah-sekolah, ke masyarakat untuk mengedukasi masyarakat agar mendapat informasi yang benar sehingga tidak takut lagi untuk donor.
0: Oke.
1: Iya, tapi rutin ya? Itu. Iya, iya.
3: Oke. Mungkin tambahnya, Mbak. Jadi silakan, Pak Deka. Kenapa kok misalkan ada pasien yang butuh darah itu disuruhkan membayar? Pertama, Mbak, kantong darah kan itu baru terus.
0: Betul.
3: Untuk apa? Agar tidak terjadi penularan gitu. Okay. Makanya harus membayar untuk setiap kantong darah yang dibutuhkan. Nah, kalau misalkan kantong itu dipakai berkali-kali, ditusuk, kan bahaya, Mbak.
0: Bahaya. Nah, betul.
3: Karena itu memang kalau kata Bu Putu tadi, carilah pacar yang sudah donor darah itu dipastikan enggak terinfeksi HIV, hepatitis, dipastikan pasti
0: mau itu, aman kan, gitu ya.
3: Aman jadi. Jadi memang ada screeningnya benar-benar ketat, terutama penyakit yang menular lewat transfusi darah seperti HIV. Dan misalkan kalau itu terjadian, itu sudah tahu kita darah ini terindikasi. Dan itu pun ketika indikasi awal itu dicek lagi apakah itu false positif atau bagaimana, dicek ulang. Kalau benar-benar positif baru itu darah itu dimusnahkan. Jadi benar-benar, jadi kalau misalkan ada stigma yang bilang nanti tertular penyakit, enggak mungkin karena kantongnya baru. Jadi satu orang satu kantong,
0: betul,
3: kayak gitu.
0: Betul.
3: Dan jarumnya jarum baru.
0: Betul. Ya. Itu tadi ya.
1: Betul. Dan ini misalnya donor yang istilahnya donor tekal ya, donor pendonor yang sudah terinfeksi itu sudah masuk di daftar tekal. Jadi misalnya
0: ada blacklist
1: lah, sekarang misalnya donor di sini ditekal, tidak diterima. Iya, kalau sekarang misal dia mau donor ke Surabaya
0: tetap kedetek. Jadi tenang ya.
1: Iya.
0: Memang sudah ada sistem yang mengatur juga, sehingga nggak usah perlu ketakutan yang bias, opini liar, akhirnya membuat orang jadi yang mau donor jadi takut gitu ya. Intinya kalau tadi saya bisa garis bawahi beberapa yang mungkin akhirnya mengubah paradigma di masyarakat bahwa donor darah itu aman, jadi nggak membuat tubuhnya lemah kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Betul. Makanya kalau ditanyain screening ya jawab dengan jujur gitu ya.
1: Betul.
0: Mungkin ada penyakit bawaan, komorbid atau seperti apa, itu sampaikan. Kemudian usia minimal tadi 17 tahun ya Bu ya. Usia minimal 17 tahun dengan berat minimalnya di 45 kg dan HB-nya harus cukup begitu ya. Oke. Nah ini

0: menyelamatkan 3 nyawa, yes. Dan itu sudah ada proses aman untuk pendonor dan untuk penerima.
1: Oke. Okay.
0: Ya.
1: Yes.
0: Ya, jangan sampai stok darah kurang, ya, sehingga kita menjadi pendonor darah sukarela rutin setiap 2 atau 3 bulan.
1: Oke. Okay. Ya. Okay.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Ibu. Pak Deka, silakan.
2: Kemudian kalau dari saya, mungkin kita bisa menggambarkan POV kita sebagai pasien yang butuh darah. Nah, jadi ketika pasien butuh darah benar-benar dibutuhkan untuk keluarga yang dicintai, yang disayangi, jadi benar-benar membutuhkan, sehingga kita sebagai pendonor itu akan semangat untuk menyalurkan donor darah, karena memang darah itu nggak ada yang sintetis, nggak ada darah buatan Cina, itu nggak ada. Jadi benar-benar dari manusia.
1: Betul.
2: Oleh karena itu sebagai manusia yang memiliki hati nurani dan kita alangkah baiknya untuk menurunkan darah untuk menolong sesama manusia.
1: Wow. Ini ada satu pertanyaan terakhir yang nyempil barusan masuk ya. Boleh tanya nggak sih kalau di PMI di sini ataupun mungkin dari teman-teman ada kayak datanya begitu ya, Ibu dan juga Pak Deka, golongan darah yang paling dibutuhkan di Malang, banyak dicari atau mungkin susah tuh golongan darah apa, Bu?
0: Iya, golongan darah yang sedikit ya, AB.
1: Oh, AB.
0: Ya,
1: AB ya.
0: AB.
1: Yang paling banyak?
0: Oh, banyak.
1: Oh, banyak.
0: B banyak, ya.
1: Oh, dan juga ya, B banyak. Ya. Tapi yang paling sedikit memang adalah AB.
0: AB.
1: Tapi tenang aja, misalnya oh karena O-nya udah banyak, enggak usah donor, tetap butuh ya, Bu ya.
0: Yeah.
1: Tetap butuh ya.
0: Tetaplah.
1: Untuk golongan darah
0: betul,
1: O ya.
0: Betul.
1: Tuh katanya udah banyak, tenang aja. Oh, belum. Terus dibutuhkan ya. Tenang aja ya. Itu ya, Ibu ya.
0: Iya, iya.
1: Dan kalau mungkin ada yang golongan darahnya AB, bantu ya, Bu.
0: Yeah.
1: Karena ini juga diperlukan begitu ya, Bu ya.
0: Iya. Kalau memang golongan darahnya AB atau rhesus negatif, silakan mendaftarkan diri di PMI. Jadi ada kelompoknya itu, grup untuk AB dan untuk rhesus negatif yang ya golongan darah yang langka.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi nanti ketika di urgent butuh, bisa dipanggil untuk bisa dibantu begitu ya. Baik. Jadi terima kasih banget nih teman Pro 2 yang tadi akhirnya kita udah menjawab nih mitos atau fakta. Sekarang makin terbuka gitu ya yang sudah nyimak. Intinya adalah semua golongan darah itu dibutuhkan ya, dan donor rutin kamu sangat berarti untuk menolong setiap nyawa, dan cek informasi resminya ke UTD PMI terdekat gitu ya, bukan dari kabar burung atau kabar-kabar netizen ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk dua narasumber expert kita yang sudah hadir, Ibu Dr. Nilu Putu Eka Sudiwati SKPMkes, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Bapak Deka Sapti Iskandar MBiomed, terima kasih ya. Beliau berdua ini merupakan dosen jurusan Anafarma dari Poltekkes Malang. Terima kasih, selamat siang, dan kita ketemu lagi.
0: Wassalamualaikum.
1: Yes, obrolan kita bermanfaat. Bye.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mau ngucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara, semenjak 45 tak pernah.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari Damase
4: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malikan di Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Iki Jordan loh, Le.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Azan Duhur ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Es una voz.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Siang hari ini teman Pro 2 kita masih di 87,9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu ya. Kamu yang lagi ada di jalan, teman Pro 2 lagi sambil nyetir nih, hati-hati di jalan ya. Pokoknya tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan yang siang hari ini juga lagi kerja, teman Pro 2, selamat menjalankan aktivitasnya apa aja. Apapun aktivitasnya di siang hari ini, jangan lupa ya penuhi kebutuhan cairan tubuh nih, teman Pro 2. Minum air putih yang banyak, karena memang kalau lagi musim kemarau ini kayaknya gampang banget kita jadi dehidrasi gitu ya. Terus juga jangan sampai malah nyaringnya es teh lah, es jeruk lah gitu ya, yang malah banyak gulanya, teman Pro 2. Hati-hati ya, pokoknya kalau bisa air putih aja yang diperbanyak, teman Pro 2, sambil dengerin RRI Pro 2. Karena siang hari ini juga sudah ada beberapa yang masuk nih di WhatsApp, ada yang minta lagunya Nicki Minaj ya, yang Needle Dong, udah lama gak dengerin. Oke, nanti kita siapin. Kemudian tadi yang udah minta lagunya Mahan, Pura-Pura Lupa, juga sudah siap di playlist kita. Ditungguin aja ntar kita puterin.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

sape adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di wilayah Sungai Kapuas Hulu. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia di tahun 2017, sape digunakan sebagai sarana pengiring tarian serta pendukung dari upacara ritual adat suku Dayak. Alat musik sape dimainkan dengan cara dipetik, di mana proses pembuatannya diambil dari nilai-nilai artistik suku Dayak, sehingga bentuk sape ini menyerupai perahu dengan ukiran motif khas suku Dayak. Alat musik sape ini terbuat dari rotan dan sebagai penempel grit sape menggunakan sarang lebah kecil.

0: rahasianya Joya. Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat buka macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, teman Pro2 sudah jam 12.33 menit waktu Indonesia Barat ya. Santai siang hari ini kita juga punya beberapa informasi teman Pro2 yang mau aku hadirkan buat kamu. Diantaranya adalah ini kabarnya Menteri Pertanian Andi Amran ya sudah menjanjikan harga beras turun dalam waktu dekat teman Pro2, termasuk pada pekan ini. Pemerintah kabarnya juga akan mengandalkan operasi pasar, kemudian juga bantuan pangan gitu ya, serta penyaluran beras, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk nantinya akan bisa harapannya menekan sejumlah harga beras yang lagi naik nih teman Pro2 gitu ya. Jadi pasti pekan ini turun. Dan kalau kita lihat dari Bappanas sendiri menyampaikan pemerintah juga telah memerintahkan dari Perum Bulog untuk memperkuat pasokan beras, terutama yang ada di jaringan retail modern, karena menurutnya stok beras pemerintah saat ini masih mencukupi sehingga kondisi pasokan tidak seharusnya menjadi alasan kenaikan harga. Nah, berdasarkan data pada minggu ketiga September 2026, stok cadangan beras pemerintah per 18 September ini tercatat sekitar 4,6 juta ton, di mana sepanjang 2026 hingga pertengahan September, penyaluran CBP ini telah mencapai sekitar 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi. Ya, pemerintah juga tengah memproses tambahan kuantum SPHP beras ya sebesar 1 juta ton untuk nantinya daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Selain itu juga terkait dari bantuan pangan beras yang akan disiapkan untuk sekitar 33,4 juta masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Amran juga mengatakan langkah ini diharapkan nantinya bisa menekan harga setelah pemerintah menertibkan peredaran beras fortifikasi yang diduga ini tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan. Nah, berdasarkan data SP2KP, rata-rata harga beras medium secara nasional ya hingga minggu ketiga September 2026 mencapai Rp14.644 per kilogram. Ini naik ya kalau kita lihat angkanya. Dari Rp14.534 per kilogram pada Agustus, yang artinya harga beras medium naik 110 per kilogram atau 0,76% teman Pro2.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan pidato Trikono.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Ya, teman Pro 2 di jam 1 siang nanti bakal ada informasi dari dunia olahraga gitu ya. Karena kabarnya Indonesia juga bakal ditarget juara, teman Pro 2. Dan ini pelatihnya juga meminta agar para pemainnya memperjuangkan ya kan untuk habis-habisan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, teman Pro 2. Yang pasti jangan kemana-mana, karena sampai di jam 3 sore waktu Indonesia Barat nanti masih bakal ditemenin sama Irene Natasha di hari ini, hari Senin, teman Pro 2, tanggal 21 September 2026.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

Teman Pro 2, 87.9 RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Kita mau update dulu karena kabarnya Polri ini menerjunkan sekitar 5.641 personil gabungan untuk mengamankan FIFA Asian Cup 2026, teman Pro 2. Yes, dan dari CNN Indonesia, Polri juga menerjunkan sebanyak 5.641 personil gabungan nantinya untuk mengamankan gelaran FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung Jakarta dan Bandung pada 25 September hingga 5 Oktober 2026. Pada Senin 21 September hari ini Polri juga telah menggelar apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat ya Garuda Bakti 2026 tepatnya di lapangan presisi di Telantas Polda Metro Jaya untuk juga nantinya mengecek terkait kesiapan akhir pengamanan FIFA ASEAN Cup 2026. Dan ini juga dilihat teman Pro 2, seperti yang kita tahu di Jakarta ini pertandingannya akan digelar di SUGBK ya, yaitu adalah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, di mana sementara di Bandung pertandingan ini akan digelar ya tepatnya di Stadion Sijala Karupat. Nah, Laksana juga menyampaikan pengamanan oleh ribuan personel gabungan ini nantinya mencakup stadion, kemudian titik kedatangan, akomodasi, lokasi latihan, rute pergerakan tim, titik konsentrasi supporter, kantong parkir, serta objek-objek vital lainnya. Kemudian terkait rekayasa lalu lintas juga kabarnya telah disiapkan, namun terkait pelaksanaan ini dilakukan secara situasional disertai dengan patroli di sejumlah titik rawan di mana memang pemantauan ruang digital serta kesiapan anti teror ya, G-bom, kemudian juga anti drone dan juga penanganan kontingensi teman Pro 2. Disampaikan Laksana, pihaknya juga mengantisipasi potensi kerawanan selama proses penyelenggaraan pertandingan, yakni misalnya potensi kepadatan penonton, kemudian dinamika antar supporter, penggunaan atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta kepatuhan terhadap tiket dan ketentuan barang bawaan yang harus diperhatikan. Laksana juga menyebutkan Polri akan melakukan pengamanan FIFA Asian Cup 2026 ini secara maksimal, namun ia juga meminta peran serta masyarakat untuk nantinya dapat menjaga situasi Kamtipmasnya tetap kondusif. Ya, dan sementara itu Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ini juga menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan Polri untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian gelaran FIFA ASEAN Cup 2026 ini akan berjalan dengan aman dan juga kondusif, karena ini nantinya akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober. Indonesia akan menjadi tuan rumah divisi 1 dan Hong Kong akan menggelar divisi kedua, di mana Indonesia ada di grup A dengan Malaysia, Bangladesh, Singapura, kemudian juga di grup B ada Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Pakistan, teman Pro 2. Nanti kita masih akan balik lagi untuk update informasi dari seputar dunia olahraga, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

2000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

1:31 menit Dokter Indonesia Barat. Selamat siang aja deh buat kamu yang siang hari ini masih dengerin kita gitu ya, di informasi dari seputar dunia olahraga. Yes, kalau tadi sudah ada banyak sekali persiapan-persiapan gitu ya jelang FIFA ASEAN Cup 2026. Sekarang aku mau geser dulu ke Indonesia yang kabarnya ditargetkan juara, dan ini dari pelatih Ponario juga minta agar pemainnya habis-habisan untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Legenda timnas Indonesia Ponario Astaman juga berharap skuad Garuda nantinya bisa habis-habisan dalam mengincar juara FIFA ASEAN Cup 2026, di mana gelandang timnas Indonesia periode 2003-2013 ini juga menyampaikan bahwa tampil membawa nama merah putih bukan perkara mudah, karenanya memang butuh yang namanya motivasi ekstra untuk bisa memetik hasil maksimal di setiap laganya, teman Pro 2. Dan timnas Indonesia nantinya juga akan ambil bagian di FIFA ASEAN Cup 2026 pada 24 September sampai dengan 5 Oktober, di mana skuad Garuda yang tergabung dalam grup A bersama dengan Singapura, Malaysia, dan juga Bangladesh ini, teman Pro 2. Dan kalau kita lihat, Rizky Ridho dan juga kawan-kawan nantinya akan menghadapi Singapura pada 25 September, Malaysia pada 28 September, dan Bangladesh pada 1 Oktober 2026, di mana persiapan juga tengah dimatangkan oleh John Hartman. Dan FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi satu ajang yang penting ya, kalau kita lihat bagi skuad Garuda, di mana Indonesia juga dituntut juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah gagal di Piala AFF 2026. Dan dalam FIFA ASEAN Cup 2026 ini, Indonesia nantinya tidak akan diperkuat oleh Kapten Jai Itzaz yang mengalami cedera paha saat bermain bersama dengan Sassuolo. Namun kendati demikian, John Hartman masih punya banyak opsi, di mana beberapa diantaranya adalah Justin Hubner, Elkan Bagot, sampai dengan nama Kevin Dix untuk menjaga jantung pertahanan tim ya. Yuk kita dukung Indonesia nantinya di kancah laga yang sangat luar biasa ini, teman Pro 2 ya. Tentunya di FIFA ASEAN Cup 2026, apa yang mereka persiapkan dan mainkan nantinya semuanya untuk kemenangan Indonesia, teman Pro 2. Masih di informasi santai siang olahraga sampai di jam 2 siang nanti, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana.

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Riak.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari dunia sepak bola tahun Pro 2 kita mau geser dulu ke ini pervolian ya. Karena voli tuh sekarang lagi ini ya, lagi banyak banget heboh yang suka nonton apa segala macam, karena banyak yang bilang kalau pemain-pemain voli cewek tuh cantik-cantik gitu. Emang luar biasa banget teman Pro 2. Nah, ini hasil dari Asian Games. Kabarnya timnas voli putri Indonesia membantai Vietnam 3-0. Wait ya. Dan congratulations untuk timnas voli putri Indonesia yang meraih kemenangan 3-0 ya atas Vietnam dalam klasifikasi peringkat kelima Asian Games 2026, tepatnya di Gymnasium Okazaki Central Park General pada Senin 21 September. Medial Yoku dan kawan-kawan mengawali laga dengan sangat impresif, namun Vietnam juga menunjukkan permainan yang epic teman Pro 2. Kejar-kejaran poin juga tercipta, kabarnya ini sejak set pertama, tetapi Indonesia mampu menjaga jarak dengan Vietnam teman Pro 2. Ya pasti kalau kita lihat memang alhasil anak asuh Marco Sugiyama ini mengunci set pertama dengan kemenangan 25-20. Ersandrina, De Vega dan Mediol menjadi dua pemain yang paling banyak menyumbangkan poin teman Pro 2.

Dan kalau kita lihat memang ini luar biasa sekali gitu ya, hasil yang sangat luar biasa sekali di mana memasuki game kedua, Vietnam juga nampak meningkatkan kualitas permainan dan tim yang juga dilatih oleh Nguyen Tuan Kiet ini tampil lebih tenang, membuat Indonesia juga kerap kesulitan di mana papan skornya sampai menunjukkan kedudukan 20-20 yang menandakan laga berlangsung dengan ketat. Kenapa begitu? Garuda Pertiwi lebih cerdik saat duel di depan net teman berdua gitu ya. Chelsea Nurtomo ini juga menyudahi perlawanan Vietnam di set keduanya, di mana timnas voli putri Indonesia kini kembali menang 25-20 teman berdua. Di awal game ketiganya pertahanan Indonesia juga lebih solid ya, ada libero Indah Guretno yang di mana ini kerap kali menghempas rentetan smash Vietnam. Tidak hanya itu, ada servis aceh dari Chelsea Nurtomo yang juga menghujam pertahanan Vietnam yang membuat keunggulan Indonesia terjaga di angka 9-5. Sempat gagal membukakan 2 poin beruntun, Vietnam kabarnya mengejar menjadi 9-7. Timnas voli putri Indonesia kembali menjauh ya, 13-7. Salah satunya adalah berkat blok epic dari Namira Mardanti. Vietnam juga terlihat banyak membuang poin dari berbagai smash yang seringkali tidak jatuh di dalam lapangan permainan, dan hasil ini Indonesia menjauh 17-11, di mana Vietnam juga nyaris mengejar perolehan poin Indonesia saat mencetak 3 angka beruntun, 18-23. Akan tetapi timnas voli putri Indonesia kembali fokus dan menghentikan poin lawan. Indonesia juga memenangkan duel klasifikasi peringkat 5 Asian Games dengan mengalahkan Vietnam 25-18 pada set ketiga. Dengan kemenangan ini, Indonesia juga akan menghadapi pemenang duel Taiwan versus Kazakhstan. Kita doakan ya agar nantinya Indonesia masih terus melesat jauh gitu ya, dan sekali lagi membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. My

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: apa rahsia hijaunya? Iya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

Pro 2 jam 2 siang nanti kita akan move ke informasi dari dunia entertainment, dari dunia celebrity. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana karena masih banyak update informasi menarik lainnya di Pro 2 Santai Siang, teman Pro 2.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Eh mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu mbak, itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Yee, kocak. Ya kan mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja, ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua. It's like,

Oke, teman berdua, yes, kalau dengerin ataupun kita lagi baca-baca beritanya Jennifer Coppen ya, itu tuh selalu kayaknya memang dia ini adalah salah satu ibu muda dengan parentingnya yang selalu menarik gitu buat dikulik, teman berdua. Nah, ini ada Jennifer Coppen yang dia cerita sempat punya trauma masa lalu kehilangan seorang ibu. Akhirnya Jennifer ini jadi takut nih ya meninggalkan Kamari, anak sematawayangnya. Ya, selebgram Jennifer Coppen juga mengungkapkan ketakutan terbesar dalam hidupnya sebagai seorang ibu, dan dia mengaku kalau luka masa lalu saat ditinggal ibunda meninggal ini masih membekas hingga saat ini. Jennifer Coppen juga menyadari takdir dan batasan umur seseorang sepenuhnya itu berada di tangan Sang Pencipta. Ya, meskipun begitu, ia sangat berharap diberikan umur panjang untuk terus bisa mendampingi tumbuh kembang putri sematawayangnya, Kamari Skywasing. Yang pasti, teman berdua, istri pesepak bola Justin Hubner ini juga merasakan betapa pedihnya tumbuh dewasa tanpa kehadiran figur ibu di sisinya. Ya, ibunda Jennifer, almarhumah Khotimah Imaniar, ini menghembuskan nafas terakhir pada 2017 usai berjuang melawan penyakit kanker serviks, teman berdua. Rasa kehilangan tersebut juga membuatnya terpukul saat dirinya harus menjalani fase baru dalam kehidupannya. Dan ia juga merasa gamang ketika pertama kali melahirkan dan merawat anak, karena memang ia terpaksa mempelajari seluruh peran sebagai orang tua secara otodidak tanpa adanya bimbingan ibu kandungnya. Karena trauma masa lalu ini akhirnya juga menumbuhkan tekad yang kuat dalam diri sosok Jennifer Coppen agar Kamari ini tidak merasakan hal serupa. Ia kabarnya juga terus memanjatkan doa agar senantiasa diberikan kesehatan dan raga yang prima demi menjaga buah hatinya. Kekhawatiran ini juga pada akhirnya mendorong Jennifer untuk menerapkan disiplin gaya hidup yang sehat, dan perempuan berusia 25 tahun ini pun rutin berolahraga dan sangat menjaga asupan makanan hariannya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman berdua di saat para selebriti lainnya sibuknya mungkin dengan apa ya, bisnis-bisnis yang kekinian gitu ya. Tia Aristia ini punya bisnis yang sebenarnya udah bisnis-bisnis lama, tapi yang masih tekun dijalani, terus diperbesar, bahkan terus diprogres. Dan salah satunya adalah Tia Aristia yang sekarang ini punya kesibukan di luar aktivitasnya sebagai seorang selebritas. Yes, dia menikmati menjalani peran sebagai ibu kos nih ya, setelah memiliki sejumlah kamar kos yang kini sudah terisi. Ya, saat ditemui di studio Trans TV Mampang Jakarta Selatan, Tia juga mengungkapkan bahwa kos-kosan miliknya ini saat ini sudah penuh terisi. Alhamdulillah katanya ya. Dan saat ditanyai mengenai perkembangan bisnis kos-kosannya kemarin, ya, dan menjalani peran sebagai ibu kos ternyata tidak dianggap Tia sebagai sesuatu yang istimewa. Ia mengaku menjalani aktivitas ini dengan santai seperti ibu kos pada umumnya gitu ya. Ya, banyaklah ibu-ibu kos mah biasa-biasa aja, bukan sesuatu yang kayak gimana-gimana, karena banyak di luar sana juga ibu-ibu kos lain banyak katanya ya. Jadi gak ada sesuatu yang spesial, cuman ngurusin banyak anak kos aja palingan gitu. Meskipun harus mengurusi sejumlah penghuni kos, dia mengaku tidak menemui kendala berarti. Ia bahkan menikmati perannya sebagai seorang ibu kos katanya. Enjoy aja. Nah, soal rencana mengembangkan bisnis kos-kosannya, dia juga mengaku belum memiliki target khusus, dan ia memilih menjalani semuanya secara mengalir tanpa menetapkan target untuk menambah jumlah kos-kosan. Gak ada target ya katanya, kita let it flow aja. Kalau dari Tia Aristia sih orangnya santai banget kelihatannya ya teman berdua ya. Beda sama ibu-ibu kos lainnya yang pusing nih mikirin anak-anak kosnya kenapa belum bayar, atau pusing bayar tagihan wifi, listrik dan lain-lain ya. Tapi gak apa-apa loh, karena menurut aku sekarang nih usaha apapun yang penting ini di maintenance dengan baik, kemudian pelan tapi pasti ya. Karena gak ada usaha yang, apalagi usaha kos-kosan tuh menurut aku butuh waktu lama untuk balik modal. Karena kadang bangunnya habisnya banyak gitu ya, terus kemudian tiap bulannya tuh belum bisa, kayak 2 tahun tuh udah bisa ngasih nutup modalnya belum. Jadi pelan-pelan aja say gitu, gak usah buru-buru ya. Dinikmatin aja, dianggap kayak jadi ibu kos tuh kayak punya tambahan uang jajan sendiri, kayak gitu teman berdua. Oke, okay? Nanti masih ada informasi terakhir sebelum aku pamit, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Di sini aja di Produ Hot Issue.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran.
2: Gunakan jasa pinjol secara bijak.

Teman Pro 2, yes. Sudah jam 14.50 menit waktu Indonesia Barat ya. Kayaknya juga gue harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu, Teman Pro 2. Tapi informasi terakhir dari Maudie Ayunda yang kabarnya lagi minta maaf nih soal konten mindfulness-nya dia, Teman Pro 2, yang dimana dia menjelaskan kembali maksud setelah video mengenai cara menghadapi berita buruk di Indonesia yang menuai perdebatan. Ia kini juga mengakui ada satu hal penting yang belum cukup dibahas, yakni soal privilege ketika seseorang memiliki pilihan untuk menjauh dari pemberitaan. Klarifikasi ini disampaikan Maudie melalui komentar yang disematkan pada video Mindfulness in the Age of Bad News. Pada Minggu 13 September, dia merespons berbagai komentar yang muncul setelah video tersebut ramai dibicarakan. Dan akhirnya dia merilis video yang isinya adalah, "Hai teman-teman, terima kasih untuk semua komentar dan perspektif yang kamu sampaikan di sini. Aku sudah membaca banyak di antaranya, dan ada satu hal yang penting yang aku sadari belum cukup aku sampaikan di video ini." Yes, katanya, "Being able to step away from the news is itself a privilege. Tidak semua orang punya pilihan itu, terutama ketika apa yang terjadi berdampak langsung pada kehidupan, keluarga, pekerjaan, atau komunitasnya." Dan dia menyampaikan minta maaf karena ini belum cukup. Aku refleksikan di videonya. Pernyataan ini menjadi bagian dari evaluasi Maudie, di mana hal ini juga disampaikan setelah gagasan mengenai diet berita dianggap sebagai netizen tidak bisa dilepaskan dari kenyataan yang dialami oleh masyarakat. Padahal video yang diunggah 21 Agustus 2026 ini dibuat Maudie untuk membicarakan pengalaman pribadinya menghadapi banjir informasi. Dan ia mengaku berbagai kabar buruk yang muncul terus-menerus turut mempengaruhi kondisi mentalnya. Ya, alih-alih terus mengikuti semua informasi, Maudie juga memilih mengatur kembali apa aja yang masuk ke pikirannya. Dan ia menyaring sumber informasi, memilih bacaan, serta berdiskusi dengan orang yang dianggap memahami persoalan tertentunya. Maudie juga menceritakan bagaimana kebiasaan ini membuatnya lebih memahami kondisi emosional dirinya sendiri ketika berhadapan dengan begitu banyaknya informasi. Namun pesan ini kemudian dibaca berbeda oleh sebagian penonton. Bagi mereka yang berada di lokasi terdampak, berbagai kejadian tersebut merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang tidak bisa begitu aja di mute, katanya. Kritik ini pula yang kemudian membuat seorang Maudie kembali melihat gagasannya dari perspektif yang lain, dan ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menjadikan mindfulness sebagai alasan untuk bersikap tidak peduli terhadap keadaan sosial, ya. Dia bilang, "Malah mindfulness ini membuat aku bisa melihat sebab akibatnya secara jelas dan membantu kita untuk tetap peduli dan hadir, ya, dan tetap peka terhadap apapun yang dirasakan oleh mereka yang terdampak. Thank you. Terima kasih buat teman-teman," katanya, "yang sudah meluangkan waktunya untuk mengingatkanku dan menambahkan perspektif menjadi lebih luas dan lebih dalam. Aku dengar dan aku hargai feedbacknya. I'm listening and learning," katanya, ya. Wise banget Maudie Ayunda, gentle banget mau mengakui kesalahan, minta maaf, karena mungkin tidak semua statementnya Maudie ini bisa diterima, ya, secara clearly oleh semua viewers, pembacanya, penontonnya. Ada mungkin yang tidak sepakat, perspektifnya berbeda, sah-sah aja. Tapi aku harus acungkan jempol, karena dengan karakter seorang Maudie Ayunda, gentle-nya dia mau minta maaf atas, ya, kesalahan yang dalam tanda kutip tadi, ya, mungkin ada ketidaksamaan pemikiran dari netizen dan juga Maudie, dan itu benar, sah-sah aja. Kemudian dia dengan legowo meminta maaf, dan katanya dia mendengarkan dan juga belajar dari kasus ini. Yes, informasi ini juga harus segera mengakhiri perjumpaan kita. Aku yang bertugas harus pamit undur diri. Abis ini bakal ada Safa yang nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam, Teman Pro 2. Kalau gitu, Iren pamit. Selamat siang dan salam Pro 2. Bye, love you all.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat sore. Saat kami hadirkan beragam informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, tim pengabdian Polinema menggelar pelatihan penguatan UMKM Defron Dofren sekaligus menyerahkan oven otomatis di Bunurjo Kota Malang Sabtu 19 September. Ketua tim Nur Hadi mengatakan 26 peserta mengikuti kegiatan yang mencakup pelatihan produksi serta pengenalan pengoperasian oven otomatis berbahan bakar LPG. Selain meningkatkan produksi roti dan donat, Polinema juga menyiapkan konten pemasaran digital untuk TikTok, Instagram, serta marketplace untuk memperluas jangkauan produk Dofren. Nur Hadi menjelaskan program ini menjawab kebutuhan mitra di bidang produksi dan pemasaran. Dengan oven otomatis diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi. Melalui program ini pun Nur Hadi berharap UMKM Dofren semakin berdaya dengan target peningkatan omset sekitar 30% serta jangkauan pemasaran yang lebih luas lagi. Informasi selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 4.028 mahasiswa dan pelajar SMA SMK di Kota Malang mengikuti pelatihan bantuan hidup dasar atau BHD secara serentak dan berhasil memecahkan rekor MURI. Rektor ITSKRS Dr. Supraon Brigjen TNI Purna Dr. Dr. Sutrisno mengatakan kemampuan BHD penting dikuasai generasi muda agar mampu memberikan pertolongan tepat pada menit-menit krusial. Pelatihan digelar bersama Kesdam 5 Brawijaya dan Kreki dengan materi pertolongan pertama, simulasi kompresi dada serta penanganan cedera fisik. Rektor ITSKRS Dr. Supraon Sutrisno menjelaskan kesalahan penanganan awal dapat memperkecil peluang korban kecelakaan mendapat pertolongan yang tepat sebelum ditangani tenaga medis. Kegiatan ini pun diharapkan tidak hanya mencatatkan rekor, tapi juga memperluas keterampilan pertolongan pertama generasi muda untuk menghadapi kondisi kegawat daruratan. Teman Pro 2, sekian info Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Des, kamu tahu Fikri kan?
1: Mm-hmm.
0: Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya gak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi. Apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh. Amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
1: Shh.

Selamat sore teman Pro 2, masih di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore hari ini ada Safa yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Dan for sure di jam 3 sore ini seperti biasa aku bakal hadirkan beberapa informasi-informasi terbaru seputar Malang Raya, teman Pro 2 ya. Dede Basi, selamat menikmati list lagu sore hari ini teman Pro 2. Tetap semangat untuk kamu yang harus ngerjain segitu banyak tanggungan ya. Jadi hopefully aja bisa maksimal walaupun udah jam 3 sore. Tapi untuk kamu yang lagi di jalan, lagi mobile on the way, juga tetap hati-hati dan tetap fokus. Jangan kemana-mana, kita akan dengerin dulu single dari Afgan dengan Kacamata.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Sore hari ini teman Pro 2, aku bakal hadirkan update terbaru dari Kota Malang ya, di mana kabarnya rencana Pemkot Malang untuk ngelakuin penataan kawasan ini dapat sorotan dari legislator dan juga akademisi. Jadi tuh mereka menyarankan supaya penataan fokus kawasan padat penduduk dan permukiman kumuh, bukan sekedar berbasis wisata aja gitu. Jadi anggota Komisi CDPR di Kota Malang, Pak Arief Wahyudi ini menegaskan kawasan permukiman ini perlu dapat penataan teman Pro 2 ya. Dia mencontohkan beberapa permukiman di Kecamatan Klojen, termasuk permukiman di Jalan Insinyur Rais. Di sana ada permukiman yang berdekatan sama Taman Anggur. Nah, gak jauh dari sana juga ada tempat pembuangan sementara atau TPS sampah Taman Pro 2. Contoh lain, ia juga menyebut permukiman di Jalan Bereng ya. Selain itu, kampung-kampung tematik yang eksistensinya juga mulai meredup karena gak dapat suntikan dana lagi. Selain permukiman penduduk ya, Arief juga menyoroti kawasan lain, salah satunya di Jalan Ade Irma Surya Yani, Kauman, Kecamatan Klojen, Taman Pro 2. Sejak 2015 lalu jalan ini Taman Pro 2 jadi relokasi PKL, dan semula PKL tuh berjualan buah di sekitar pasar besar ya. Mereka pun direlokasi di kawasan Jalan Adi Irma Suryani supaya PBM ini nggak terlihat kumuh dan padat. Arief menilai saat ini kondisinya semakin kumuh, menurutnya sudah saatnya Pemkot melakukan penataan di kawasan tersebut Taman Pro 2. Nah, dari 7 kawasan yang masuk di daftar penataan tersebut, Arief menilai penataan di Jalan Moharto juga mendesak ya, karena arus lalin di kawasan ini sering macet jadi terlihat kumuh. Kemacetan dipicu banyaknya bangunan semi permanen di bahu jalan hingga munculnya TPS insidental Taman Pro 2. Dan for sure Pemkot Malang menjalin komunikasi secara berkelanjutan ya dengan perusahaan, dan dia menyarankan Pemkot untuk menggandeng akademisi kalau misalnya kesulitan dapat dana dari pengusaha kayak gitu Taman Pro 2 ya. Semoga aja dengan adanya diskusi juga barengan sama pemerintah ini juga ke depan masih bakal apa ya, fokus untuk ditata lagi kawasan-kawasan yang memang perlu dapat perhatian serius Taman Pro 2, karena pengennya Malang tetap jadi Malang yang bersih seri gitu ya Taman Pro 2. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, info lain masih bakal aku hadirkan di sore hari ini. Let's move dulu ke single ini.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Riak.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
7: Kami dari
8: Damasi
9: mengucapkan

0: Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Teman Pro 2 informasi lain juga datang dari Kabupaten Malang gitu ya, di mana rencana pembangunan alun-alun Kepanjen ini memasuki tahap penentuan lokasi. Jadi Pemkab Malang balik meninjau sejumlah aset gitu ya di kawasan Stadion Kanjuruhan Kepanjen di hari Sabtu kemarin, dan hasil peninjauan ini pun bakal dibahas di rapat koordinasi yang menjadi tahap finalisasi lokasi pembangunannya. Peninjauan dilakukan langsung oleh Bupati Malang HM Sanusi ya, bareng sama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, di antaranya ada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pemuda dan di Olahraga, serta Badan Pendapatan Daerah. Ada juga petinggi RMFC Iwan Budianto juga hadir teman Pro 2 di peninjauan tersebut. PLT Kepala Dispora Kabupaten Malang Eko Margianto ini mengatakan kalau misalnya peninjauan dilakukan ya untuk melihat kondisi real seluruh kawasan Stadion Kanjuruhan. Gak hanya area stadion, teman Pro 2 pengecekan pun juga mencakup fasilitas lain sampai lahan yang ada di bagian belakang. Sebelumnya, Eswino Pemkab Malang tuh menyiapkan ya 4 opsi lokasi untuk pembangunan alun-alun Kepanjen. Lokasi ini meliputi area di depan dan belakang kantor Bupati Malang atau Pendopo Panji gitu ya, kawasan Islamic Center, serta lahan di belakang dan sisi baratnya Stadion Kanjuruhan, teman Pro 2. Dari sejumlah opsi ini pun, lahan milik Pemkab Malang di belakang Stadion Kanjuruhan sejak awal jadi salah satu lokasi yang diperhitungkan ya. Tapi Eko juga belum masih ini, apakah kawasan ini bakal ditetapkan menjadi lokasi fix pembangunan alun-alun, teman Pro 2. Menurutnya pembahasan tentang lokasi pembangunan juga udah jadi ranah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Malang gitu ya. Hasil peninjauan di hari Sabtu juga bakal jadi salah satu bahan pembahasan di rakornya nanti, kayak teman Pro 2 seperti itu ya. So, kita akan tunggu kira-kira bakal di manakah ya untuk lokasinya nanti. Kita akan tunggu setelah rapatnya ya, rakornya kayak gitu. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, pastiin terus kamu station. Kita bakal move lagi ke single yang satu ini dari Virgon dengan Bukti. Enjoy.

0: Ya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSC. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

teman produser, selamat menikmati hari Senin kamu ya. Untuk kamu yang kayaknya hate Monday, please don't be hate Monday. Karena sebenarnya tuh kalau misalnya di hari Senin ini udah mulai maksimal gitu ya, untuk pekerjaan, untuk kerjaan tugas dan lain sebagainya, ini pasti sampai ke depan pun juga pasti akan maksimal semangatnya gitu ya. Dan ya pasti jangan kemana-mana teman produser, jam 4 sore nanti aku bakal ada di Sore Ceria. Nanti kita akan ngobrol bareng sama salah satu juara konten kreator Han kayak gitu. Wah, ini kayaknya untuk kamu yang suka ngonten-ngonten, penasaran gitu ya, kira-kira cara ngonten yang baik tuh seperti apa sih? Dan mungkin dia juga bisa cerita nih untuk hasil karyanya gimana. Nanti jam 4 sore, jadi pastiin terus kamu di sini di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan seperti yang aku udah kasih spoiler ya, teman Pro 2, kalau misalnya di sore hari ini kita kedatangan salah satu orang yang cukup berprestasi, Cila, yang sudah hadir ya. Di sore hari ini kita langsung aja sapa deh Okan Abdillah.
2: Halo Kak, gimana luar nih biasa kabarnya kakak ya juga.
1: Alhamdulillah aku sehat gitu ya. Kamu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat begitu kakak.
1: Alhamdulillah. Jadi teman Pro 2 Okan Abdillah ini adalah juara 2 konten kreator Hand Festival Rupiah Berdaulat Bank Indonesia.
2: Betul.
1: Congratulations.
2: Thank you so much, Kak.
1: Yes. Karena sekarang tuh kayaknya kalau in daily life gitu, kalau gak bikin konten tuh kayak ada yang kurang memang.
2: Betul
1: ya.
2: Banget. Kakak, Sofanya suka konten apa gak nih?
1: Kagak.
2: Enggak.
1: Sebenarnya kalau misalnya cuma foto doang, video gak apa-apa. Tahu gak sih yang paling malas untuk konten tuh adalah apa?
2: Ngeditnya, Kak Safa. Itu butuh mood yang luar biasa banget untuk membangun hal tersebut, Kak. Ini jujur kayak konten iya tinggal tik-tik aja gitu kan.
1: Iya kan?
2: Tapi waktu ngeditnya ini loh, mood kalau nggak ada itu kayak
1: betul,
2: aduh nanti aja gitu biasanya.
1: That's right. Itu yang kadang-kadang membuat para milenial ini tuh malas untuk bikin konten.
2: Oh milenial ini termasuknya?
1: Aku milenial.
2: Oh milenial.
1: Tapi di sini anak-anak Gen Z dan juga milenial sih sebenarnya pendengarnya.
2: Oh kira tadi boomers kak.
1: Aduh, tua banget. Ya Allah. Kita akan kupas teman Pro 2 ya untuk pengalaman dari Okan Abdillah ini yang mana menang konten kreator Han Festival. Tapi emang sesering itu kah kamu bikin konten Okan?
2: Alhamdulillah kebetulan sering banget Kak di platform TikTok kalau nggak di IG gitu. Biasanya sih lebih ke konten makanan, review-review gitu. Mungkin juga kayak facial, mungkin klinik atau macam-macam sih Kak, tergantung situasi begitu.
1: Oke, berarti sebenarnya udah cukup rutin ya untuk bikin konten ya. Berarti
2: alhamdulillah ya.
1: Kemarin rutin. Waktu ikut kompetisi ini ngerasa kayak aduh gampang banget nih udah kebiasaan aku.
2: Enggak Kak, ini beda soalnya kemarin itu. Sebenarnya gampang sih kayak ya udahlah paling edit-edit biasa kayak
1: betul,
2: gitu kan.
1: Betul. Tapi ternyata
2: kan karena ini lomba tentang namanya kampanye tentang rupiah gitu Kak ya, promosi tentang rupiah. Jadi itu lebih ke arah gimana konsepnya, terus gimana caranya kita buat edukasi, tapi caranya nggak cuma kayak ngomong-ngomong biasa gitu Kak. Jadi kita ada attraction-nya gitu.
1: Attraction.
2: Iya gitu Kak Safa.
1: Jadi memang bagaimana caranya supaya video ini udah pertama kali nonton udah langsung mencuri perhatian.
2: Betul.
1: Dan nggak ngebosenin gitu ya.
2: Betul.
1: Itu adalah hal yang sangat-sangat PR banget sih kalau menurut aku ya.
2: Iya bener banget Kak, PR. Apalagi kita kan mikirin, biasanya kan kalau konten kan harus ada hook-nya ya Kak, awalannya itu yang harus aduh gimana ya biar orang-orang itu nonton kayak gitu sih.
1: Betul. Kalau misalnya karena selama beberapa detik awal tuh udah bosenin, ya pasti udah langsung swipe aja.
2: Iya, bye.
1: Udah bye kayak
2: video
1: gitu.
2: Kamu bye banget gitu.
1: Berarti sebenarnya kamu udah mulai ngonten-ngonten sejak kapan tuh?
2: Okay. Ngonten-ngonten sebenarnya dari pas waktu ikut Duta Wisata dulu sih Kak. Itu 2022. Oh, cuma itu lebih ke konten kayak feedback, biasanya kan sponsor gitu ya, pertama. Cuma kebetulan waktu yang rutin ini satu tahun, nggak sampai satu tahun terakhir ya, mungkin dari 2026 ini kayak yang lebih sering konten.
1: Oh, jadi dua tahun terakhir.
2: Iya, dua tahun terakhir. Cuma ya awal-awal sih yang nonton yang like cuma 5 kayak gitu-gitu sih kak. Mm-hmm. Tapi sekarang alhamdulillah ada yang nge-like lah, maksudnya di konten itu di TikTok. Kalau dulu kan emang kalau namanya orang merintis ya kak ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Betul, wajar ya kak.
1: Wajar, jadi kayak masih sepi banget tuh, wajar banget sampai ya, lama-kelamaan udah menemukan pasarnya gitu ya, ya. Dan udah mulai rame ya kak.
2: Betul, begitu kak Safa.
1: Tapi balik lagi nih ke kompetisi yang satu ini ya, untuk ya. Festival Rupiah Berdaulat Bank Indonesia gitu. Ini motivasi apa tiba-tiba kamu ikut festival yang satu ini?
2: Motivasi pertama hadiahnya sih kak.
1: Dan aku lihat di flyer kita hadiahnya, masya Allah,
2: masya Allah, masya Allah, teman-teman. Hadiahnya pertama, tapi kan itu kan ada dua, gimana ya? Nanti throwbacknya kita agak bahas nanti juga ya kak ya.
1: Iya boleh boleh.
2: Pokoknya
1: boleh.
2: Pertama itu karena hadiahnya itu lumayan, maksudnya lumayan nih video 1 menit tapi hadiahnya oke lah bisa diikutin gitu. Terus yang kedua itu karena pas skripsian bingung mau ngapain gitu. Kalau liburan udah, ngapain kerja udah. Maksudnya kayak ngapain lagi ya yang bisa dihasilin uang lagi gitu. Maksudnya balik lagi pikiran pertama uangnya gitu. Terus juga yang ketiga karena kan baru lulus juga nih, jadi pikir nambah-nambah portofolio aja sih gitu Kak Safa.
1: Oke, baiklah. Jadi bisa dikatakan mengisi kekosongan.
2: Mengisi
1: ya.
2: Mengisi kekosongan, betul.
1: Dan siapa tahu menghasilkan balik lagi di tengah indis ekonomi gitu.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul.
1: Boleh banget lah dicoba aja gitu ya.
2: Bener banget.
1: Oke, terus waktu kemarin pertama kali ini kan kamu udah mengatakan bahwa festival yang satu ini di Malang dulu, habis itu bahkan kamu udah go nasional kayak
2: betul.
1: Gitu. Kemarin yang di Malang itu apa yang kamu angkat kemarin?
2: Yang di Malang kemarin itu aku jadi kayak jejak petualang gitu modelannya kak, konsepnya.
1: Oh, Okan the Adventure.
2: Yes, the Adventure, kayak Jumanji gitu konsepnya. Jadi emang pertama orang biasa terus nemu kayak sebuah flyer tentang edukasi. Jadi 5J, jangan dilipat, jangan diremas. Kayak uang rupiah itu kan punya makna gitu, kayak jangan diremas gitu-gitu. Terus juga ada 3D, dilihat, diraba, dan dirawang.
1: Okay.
2: Jadi itu intinya di video itu harus ada menyakup hal-hal tentang rupiah itu, jangan sampai dibuat apa ya, dikesampingkan gitu kak. Karena kan sekarang kan teknologi, yes, ada kiris, ada yep, semuanya serba digital. Tapi kan mungkin kayak uang itu kan lebih-lebih buat ini kak, rata-rata cuma buat parkir, ya kan? Uang rupiah.
1: Iya sih, itu pun kadang-kadang pak lupa nggak ada uang cash gitu, bisa nggak kris gitu kan?
2: Iya, apalagi kan di sini kan di Malang ini lumayan banyak tukang parkir gitu kak.
1: Iya,
2: ya.
1: Benar.
2: Nah, mungkin karena itu edukasi ke anak-anak muda bahwa ya itu juga kita harus tetap pakai rupiah juga, terutama di uang kertas gitu. Apalagi uang koin juga nggak pernah ada yang pakai kan sekarang kak, jarang malah.
1: Boleh, iya sih.
2: Mungkin buat kembalian. Ya udah, lagi-lagi buat
1: hal-hal. Sama bayarin ini nih, siapa polisi GoPay tuh.
2: Nah ya itu 500-an ya, gitu-gitu ya. Gitu okay sih kak. Jadi terus habis itu juga ada konsepnya kayak aku ke UMKM gitu. Mm-mm. Terus juga kolaborasi sama tukang beca kayak gitu-gitu, aku masukin di videoku.
1: Oh, okay.
2: Terus juga ada jadi talent, mungkin suatu hal yang eye-catchingnya itu aku juga ikut nari di situ. Nari topeng Bapang Malangan gitu. Kayak gitu sih kak. Jadi itu di sehari.
1: Iya.
2: Begitu.
1: Konsepnya itu 1 menit doang?
2: 1 menit doang, nah itu isi PR-nya kak.
1: Itu PR banget ya teman Pro 2, di mana dia tiba-tiba kayak jadi petualang di sana, ngajakin kolab sama teman UMKM. Habis itu juga apa namanya? Teman-teman ini ya, apa? Becak ya.
2: Becak itu.
1: Terus tiba-tiba kamu nari juga. Itu konsep semua bikin sendiri atau ada advice dari orang lain juga, Okan?
2: Bikin sendiri sih Kak, kebetulan ngapain ya gitu. Terus, bingung sih Kak pertama. Ini ngapain sih gitu? Karena kan baru take itu tanggal 19 kak, jadi itu bulan Mei kalau nggak salah saya ikut, bulan Mei atau bulan Juni, bulan Mei kak saya ikut ya, bulan Mei itu tanggal 19, ini yang di Kota Malang ya kak, tanggal 19 itu saya ikut, terus kemudian tanggal 20-nya saya di uploadnya kak, tanggal 20-nya, jadi emang kayak selisihnya cuma 1 hari pertama.
1: Cepet banget.
2: 1 hari udah hitungin, ya udahlah apa adanya gitu kak pertama, terus ternyata alhamdulillahnya di ini apa sih namanya, extend ya?
1: Di extend. Terus.
2: Yaudah di extend akhirnya sampai tanggal 30-an. Nah itu pun di extend pun saya juga gak ngerjain kak. Itu ngerjainnya itu kan biasa kan Indonesia banget, mepet deadline gitu.
1: Iya mepet lah SKS tuh ya, istri-istri malam kalau bahas aku tuh. Oke, okay. Gitu. Berarti kamu semuanya dari konsep dan sebagainya itu semuanya dari otak kamu ya?
2: Betul, dari saya kakak.
1: Wow,
2: seperti itu.
1: Luar biasa. Terus?
2: Terus abis itu udah langsung lah di-upload kak itu, di-upload di sosial media. Kita setor ke pihak bank Indonesia gitu, gimana ini tentang insight mungkin, tentang views yang gimana, apakah respon masyarakat gitu pada saat penguploadan kontennya itu kak.
1: Oke. Okay.
2: Terus ada kayak formulir juga buat pengisian dari insight tersebut. Jadi kita biar lihat, oh ternyata sasarannya itu udah pas apa belum, kayak gitu sih kalau lebih tepat.
1: Berarti nggak hanya sekedar nilainya, ada hanya sekedar like doang ya. Betul. Tapi insightnya gimana? Habis itu viewsnya, ini orangnya siapa aja dan lain sebagainya. Betul. Wow.
2: Sama copy ya, waktu saya belajarnya konten sih kak, sama buat. Ya udahlah, sebajarnya konten untuk kita lihat apakah orang-orang ini komen, apakah ini bisa
1: rame atau enggak, iya, edukasinya gitu. Nyampe atau enggak gitu. Tapi sebelum itu berarti ini kan mungkin edukasi untuk rupiah sendiri kan ini maybe baru untuk
2: smartphone. Ya, betul.
1: Berarti kamu juga belajar baru lagi ya kemarin ya?
2: Nah, itu juga benar kak, belajar baru karena sebelumnya kan ya udah kak pakai uang ya udah saya remes-remes lah gitu-gitu.
1: Iya.
2: Di strapless mungkin yang kalau di pasar kak tahu kan biasanya orang-orang enggak ribet di strapless kayak gitu-gitu. Ternyata kan itu menghilangkan nilai rupiah sendiri ternyata. Karena kan di situ kan banyak banget buat ini kak, biasanya kan kalau pengecekan uang kan ada yang dicek ini asli apa enggak gitu.
1: Iya, nah,
2: itu malah
1: justru
2: malah ngerusak uang rupiah tersebut karena dilakukan hal-hal yang kayak dibasahi juga uang. Jadi itu lebih ke pembelajaran yang bisa aku tahu, oh ternyata gini-gini ya bisa diterapkan di videoku. Dan ternyata overall tentang ke teman-temanku sendiri akhirnya malas negur saya sendiri kak, kadang-kadang kan saya lupa nih.
1: Iya.
2: Kayak uangnya dulu kemarin kan katanya gini, ternyata kok sama aja ya, namanya manusia ya kayak kita.
1: Dan
2: kan
1: juga masih
2: tahu.
1: Belajar juga. Betul. Sih ya, karena kan mungkin ini sebenarnya untuk cinta uang kan apa ya, nggak semua orang aware.
2: Betul,
1: gitu
2: betul,
1: kan
2: kak.
1: Jadi kadang-kadang kita udah melakukan kebiasaan-kebiasaan ini pengennya berubah sih, tapi kadang-kadang kayak udah terbiasa gitu.
2: Iya. benar-benar.
1: Oke, tapi berarti inti videonya kamu kan ini edukasi lagi untuk lebih mencintai dan memahami nilai rupiah tadi gitu.
2: Yes,
1: supaya
2: betul.
1: Nilainya nggak berubah, intinya kan seperti itu. Nah, sebenarnya apa yang biasa yang harus dilakukan masyarakat, edukasinya itu seperti apa sih untuk masalah uang ini sendiri, uang kertas ya berarti?
2: Oke, iya. Uang kertas kak, uang kertas ya tadi ya kak, 5J tuh. Jangan dilipat, jangan diraba.
1: Jangan diraba?
2: Jangan diraba.
1: Kok gak boleh diraba? Jangan
2: pegangnya. Jadi apa sih kak, jangan dilipat. Salah. Aduh maklum ini kemana-mana pikiran nih kak.
1: Dia emang buru-buru teman Pro 2 yang kasihan emang ada tadi.
2: Jangan dilipat.
1: Terus.
2: Jangan diremas.
1: Betul.
2: Jangan di staples. Jangan dibasahi sama jangan apa tadi ya? Dilipat tadi udah belum ya?
1: Udah.
2: Jangan
1: disobek.
2: Jangan disobek kayaknya.
1: Iya.
2: Lupa kamu ada 5 intinya.
1: Oke, 5J ya, tadi itu
2: 5J, terus juga yang penting itu uang pada waktu kayak kasir mungkin itu juga bisa dilihat, diraba, diterawang gitu. Jadi kayak ada kan ada itu kayak motifnya yang agak menonjol gitu kan.
1: Apakah
2: uang beneran apa enggak gitu. Gitu aja sih kak, pembelajaran bisa diambil buat masyarakat sih. Ya lebih aware aja sama uang rupiah gitu.
1: Tapi memang kalau misalnya honestly untuk yang tadi ada apa namanya kalau misalnya diraba gitu ya, ada tonjol dan lain sebagainya itu gak semua orang peka sih. Honestly aku juga kayak pegang duit cash gitu kayak ya udah gitu.
2: Iya benar.
1: Iya kan? Tapi itu benar-benar membantu banget sama teman-teman tunanetra kalau nggak salah ya.
2: Iya benar, itu bisa membantu karena bisa tahu nominal berapa gitu.
1: Asik banget. Iya. Kayaknya kemarin kamu bikin konten ini benar-benar banyak banget belajar hal baru ya.
2: Benar belajar hal baru, terus ya banyak lah kak feedback yang bisa didapat waktu saat selesai dari Kota Malang gitu, yang untuk pergi ke Jakartanya gitu.
1: Tapi kalau menurut kamu, dari kamu belajar hal-hal baru tentang rupiah sendiri, apa yang menurut kamu paling menarik sebenarnya?
2: Yang paling menarik ternyata filosofi yang ada di rupiahnya sih kak. Kayak misalnya kan misalnya di uang 5.000 ya kak, ada Bromo, terus ada Penari Gambyong, terus ada juga. Jadi itu kayak ternyata rupiah itu tiap tempat itu ada kayak ngambilnya itu ternyata banyak gitu loh kak. Jadi kayak di mana-mana itu kok bisa nyambung ternyata. Nah itu yang aku bisa belajar itu karena jadi filosofi yang diambil itu ternyata bermakna semua gitu. Gak sih cuma asal yaudah aku masukin
1: taruh doang gitu ya.
2: Mukanya sendiri mungkin, muka saya sendiri custom kan bisa kak ya, siapa tahu kayak gitu-gitu. Jadi lebih ke ternyata uang ini bisa gini ya, sepanjang itu ya prosesnya buat jadi sebuah uang rupiah gitu.
1: Oke, sebelum benar-benar diedarkan gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi memang di tengah apa namanya untuk konten kreatifnya gitu ya, untuk videonya sendiri ini benar-benar edukasinya tersampaikan dengan cukup baik kayak gitu. Tantangannya apa kemarin waktu bikin video yang di Malang, ada nggak tantangannya?
2: Tantangan yang di Malang itu tadi kak, satu hari tapi harus deadline mepet Nah itu sih yang tantangannya, karena satu hari harus ngedit sama harus take konten. Ya itulah dua hal yang itu sebenarnya nggak bisa dilakukan satu hari sih kak.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih.
2: Terus VO, terus.
1: Oh VO juga.
2: VO juga. Mm-hmm. Terus dalam waktu satu menit buang apa ya yang kiranya bisa dibuang dan bisa dipakai di footage-nya itu sih kak.
1: Tapi emang kalau misal satu menit itu kan benar-benar harus ramping banget.
2: Betul.
1: Harus apa ya? Ini to the point lah intinya kayak gitu, jadi bingung juga gitu. Jadi memang harus di karena video tag-nya juga cukup panjang, harus dipilih-pilih lagi mana nih yang dipakai sama mana yang enggak. Banyak kak yang dibuang?
2: Banyak kak. Karena sebenarnya itu enggak, ya begitu sih kak. Pas waktu upload itu kayak ngerasa kok enggak nyambung ya sebenarnya. Tapi ya udahlah ya kak, udah tergantung di upload. Ya udahlah, pokok intinya pertama itu udah ya udahlah gitu. Ternyata pas lihat video teman-teman lain, oh ya udah ternyata ya sama. Maksudnya enggak ada yang kayak saling menonjol, jadi kan tergantung dari penilaian juri gitu, selera lagi-lagi. Gitu.
1: Oke, baiklah teman Pro 2. Jadi seperti itu, kita nanti bakal tanya lagi ya seputar perjalanan si Okan juga yang udah juara 2 ini tingkat nasional gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, pastiin terus kamu station teman Pro 2 di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2 kita masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Okan Abdillah di sini, yang merupakan juara kedua konten kreator Hand Festival Rupiah Berdaulat Bank Indonesia. Tadi di off air aku udah sempat lihat, tapi emang seseru itu sih dengan editannya yang kayak yang apa namanya slide per slide-nya gitu ya. Itu bagus banget sih.
1: Like, oh ya, terima kasih Kak Safa.
0: Iya, sama-sama. Oke, jadi teman Pradu yang terakhir tadi adalah yang kurang dari 5 aja jangan dicoret.
1: Iya, dicoret ternyata kan.
0: Itu
1: kelewatan ya, kita.
0: Kelewatan. Jadi memang dengan video yang udah dibuat tadi, teman Pradu si Okan ini udah benar-benar berhasil menyampaikan edukasi yang ngena banget. Jadi intinya, intinya tadi kan edukasinya adalah perlakukan uangnya tadi dengan baik, dan habis itu juga gimana sih cara mengecek keaslian uang?
1: Uangnya, betul. Okay.
0: Gimana cara mengecek keaslian uang?
1: Mengecek keaslian uang. Lagi-lagi 3D kan. Dilihat, diraba, dan diterawang. Terawangnya uang ya, bukan terawang yang lain. Okay. Gitu.
0: Apalagi terawang masa depan.
1: Betul.
0: Ya,
1: ketarot dong kalau gitu. Tuh.
0: Seperti itu teman Pro 2 ya. Nah, tapi yang cukup menarik juga adalah di ini nih video untuk ke Jakarta. Tadi kan ada dua video tuh.
1: Betul, dua video ya.
0: Yang dari festival kompetisi yang Malang sama yang Jakarta ya. Gitu. Yang Jakarta tadi aku ngelihatnya cukup ramai banget. Ya. Kamu ngajakin teman-teman kamu dengan kostumnya khas daerah dan lain sebagainya, pakai topeng dan lain sebagainya. Itu juga konsep semua dari kamu.
1: Iya, itu konsep pertama dari ya dari saya juga kak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi ini mau diceritain dari mana dulu kak? Dari yang di teman-temannya atau konsepnya atau dari Malangnya perjalanannya gitu?
0: Konsepnya dulu
1: konsepnya
0: deh.
1: Ya. Konsepnya dulu. Kalau konsepnya di Jakarta itu jadi setelah ditentukan kak. Jadi setelah menang juara satu, kita itu dikirim form gitu. Jadi dilombakan lagi.
0: Dilombakan lagi
1: dengan 46
0: perwakilan
1: dari kota. Bank Indonesia yang ada di seluruh Indonesia.
0: Okay.
1: 46 orang ini disalin jadi 6 finalis kak.
0: Oke.
1: Okay. 6 finalis yang akan diberangkatkan ke Jakarta gitu.
0: Oh, right. Berarti bukan 46 orang langsung ke Jakarta.
1: Enggak.
0: Semua ya?
1: Okay. Di itu deg-degan sih kak, kan itu kan otomatis 46 ke 6 itu kan buangnya banyak banget. Udah, 40 orang. 40 orang. Terus ya udahlah, akhirnya pas ngatur video itu udah tahu nih kak, videonya gimana-gimananya. Aku kepikiran langsung kalau misalnya lolos, sebelum lolos tuh udah kepikiran kak mau ngapain gitu. Nah karena ini kan temanya rupiah kak, jadi Indonesia banget, jadi tentang budaya Indonesia. Nah makanya di video itu kan ada 5 orang yang pakai baju bus daerah masing-masing
0: ya?
1: Gitu. Dan juga tadi ada satu itu yang kayak model flower carnival gitu kalau di Malang ya. Tapi itu versi yang kayak Garuda gitu sebenarnya. Jadi tentang Garuda Indonesia gitu. Terus untuk yang 5 provinsi, intinya Okan tuh ambil 5 provinsi dari seluruh Indonesia lah yang memang menonjol kayak Jawa, Kalimantan, terus Sumatera sama Papua gitu. Karena kan gambarkannya kan Nusantara gitu temanya gitu.
0: Okay.
1: Terus kalau di konsep awal itu nggak kepikiran sebenarnya kak harus kayak gimana-gimananya. Karena kan hamin satu itu kan harus baru ngedit kak ternyata di Jakarta. Lagi-lagi adalah sistem kebut semalam gitu.
0: Lagi-lagi itu sehari.
1: Sehari kak yang di Jakarta. Jadi itu di Jakarta itu kita berangkat dengan kita harus ambil footage yang ada di Jakarta juga kan kak. Di Jakarta itu kita ambil footage kayak festival rupiah ini kayak gini loh yang ada di Jakarta. Kita jadi tahu nih banyak hal yang sebenarnya di sana itu langsung kayak misalnya ada pembuatan uangnya, terus uangnya itu ternyata kalau yang rusak itu dijadiin kayak oleh-oleh gitu kak di sana.
0: Oh iya,
1: jadi
0: banget.
1: Misal ada kursi ya kak, kursi gini tapi itu dari uang 100 ribuan.
0: Besar atau miniatur?
1: Kursi ini kak, kursi gede.
0: Oh iya.
1: Tapi isinya uang 100 ribuan gitu.
0: Gila, luar biasa
1: gitu.
0: Seru
1: gitu.
0: Banget.
1: Jadi kayak, terus, oh gini-gini gitu. Nah, itu dimasukin lah ke video biar kelihatan kayak
0: menarik ya caranya.
1: Menarik gitu acaranya. Terus untuk yang di awal itu, nah itu nggak ada gambaran kak sebelum berangkat sebenarnya.
0: Seriously, oh my god.
1: Jadi berangkat itu pertama konsepnya ini ya. Setelah dapet materi dari jurinya, nah itu jadi kayak, loh kok nggak nyambung. Lagi-lagi adalah nggak percaya diri kak nomor satu ya kan. Aduh ini karena dari 6 orang ini mungkin udah bagus-bagus gitu kak. Kayak, waduh 6 orang ini gimana ya konsepnya. Jadi pas waktu hamin satu jadi kayak kepikiran, aduh ini dirubah apa enggak ya gitu
0: hamin
1: loh kak.
0: Hamin satu lagi, itu kan mepet banget ya.
1: Hamin satu, bahkan ada satu footage itu yang aku shootnya itu mau dikumpulin berapa jam gitu kak. Dua footage apa, berapa footage itu yang baru dikumpulin. Baru itu. Jadi kayak lebih ke tantangannya sih dengan waktu yang mepet gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya dari 46 orang ya, dari perwakilan BI masing-masing, itu dilihatin videonya semua yang di, udah diproduksi gitu ya. Baru dari, kamu bikin baru lagi di versi baru lagi. Betul. Sama footage di Jakarta.
1: Betul.
0: Terus yang kamu bikin di depannya Balai Kota Malang gimana teman-teman kamu tuh?
1: Oh yang di itu di depan Bank Indonesia kak itu.
0: Oh di Bank Indonesia.
1: Iya itu teman-teman aku cuma ya dibayar uang makan lah ya.
0: Kan kamu posisi di Jakarta tuh.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Dan itu kelima orang itu adalah bukan penari kak sebenarnya.
0: Oh iya.
1: Nah, ya udah aku paksa nari itu di situ. Tapi kelihatan nari apa enggak? Enggak ya udah lah.
0: Kelihatan. Kelihatan penari. Beberapa penarinya juga
1: bukan
0: sih.
1: Bukan penari sih kak itu. Teman-teman sendiri sih kak, mungkin gerakannya karena simple ya kayak zumba gitu mungkin
0: iya,
1: ya
0: iya,
1: jadi
0: iya,
1: kayak
0: iya, iya,
1: oh
0: iya.
1: Bisa semua gitu.
0: Karena kan nggak terlalu yang sekompleks itu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, nggak perlu harus yang kayak adat banget gitu, mungkin okay. Udah kelihatan dari visualnya.
0: Untung ya temannya kayak banyak ya, jadi iya. Langsung kayak tolong dong ini video kayak gini bikin
1: bantuin.
0: Kayak gini gitu.
1: Bener kak.
0: Alright, dengan waktu yang balik lagi deadline teman produser satu hari, ternyata dia bisa menyelesaikan itu semua.
1: Betul
0: ya.
1: Banget. Pasti.
0: Luar biasa dengan bantuan teman-teman juga dengan uang makan ya. Kayak gitu teman Pro 2. Tapi emang kalau misalnya teman Pro 2 penasaran sebenarnya video kayak punya kamu sih itu diposting gak sih di sosial media kamu? Atau kemarin cuma dikumpulin aja? Oh enggak lah, mungkin dikumpulin doang kan, dilihat insightnya juga kan?
1: Iya, yang di Malang dikumpul, di upload kak di Instagram.
0: Terus yang terus, di Jakarta?
1: Yang di Jakarta ini belum di upload kak. Jadi
0: ya,
1: pas
0: sayang banget.
1: Di Jakarta ini belum di upload, jadi udah ada rencana sih kemarin mau tanya ini mau di tag yang di mana akunnya buat diupload.
0: Oke.
1: Sebenarnya udah kelewat 1 bulan juga sih kak ya, tapi ya karena mungkin videonya ada unsur edukasinya harus tetap bisa untuk diupload gitu.
0: Tapi sayangnya kalau misalnya udah kelewat 1 bulan festival Rupiah Berdaulatnya udah selesai.
1: Iya, jadi kelibat kurang vibes-nya ya kak ya.
0: Iya. Jadi banget gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti tantangannya lebih ke situ. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang hal-hal yang seru kemarin waktu proses ada enggak sih?
1: Hal-hal yang seru apa ya kak? Mungkin lebih ke apa ya yang kurang seru ya?
0: Seru ialah kemepetan itu ya.
1: Kemepetan itu sih kayak seru jadinya lebih banyak challenge-nya gitu. Terus ini juga sih mungkin lebih izin perizinan yang tentang shoot-shootnya juga sih kak. Sempat di kayak ditekor juga karena kan mungkin terlalu rame ya kak. Maksudnya terlalu rame karena
0: yes.
1: Di tengah kerumunan jadi ya harus ada izin sih. Jadi lebih belajar juga sih kak kalau di tempat umum kita harus juga izin minimal ke satpam atau ke siapa yang ada di sana gitu.
0: Betul, that's right. Ini berarti kemarin tempat-tempat kayak Balai Kota Malang,
1: yeah.
0: BI juga kemarin bakal pasti rame banget ya, banyak yang bikin konten ya kemarin ya.
1: Iya sih, ya banyak wisatawan sih kak. Malunya mungkin di situ ya.
0: Tapi kayaknya untuk kamu kayak gak ada malu-malunya sih.
1: Iya kak, aduh gimana nih.
0: Tapi kan ngomongin masalah bikin konten itu kan bukan hal yang mudah, bener-bener susah yeah. Kalau menurut aku ya. Itu kamu apakah karena udah terbiasa 2 tahun ini bikin video, atau mungkin harus apa ya, mikir bener-bener matang-matang supaya bisa dapat hook yang bagus tuh gimana sih sebenarnya caranya?
1: Mikir yang matang-matang. Pertama lihat dulu sih kak. Dari biasanya sih aku ngambil hook itu kalau misalnya udah selesai shoot kak. Misal nge-review tempat A, misal kayak tentang kayak laundryan. Mungkin itu baru kayak ngapa? Baru lihat videonya full, kok kayak nggak lucu gitu. Pertama nggak lucu, terus akhirnya mau shoot lagi. Biasanya kan minta tolong dia nih.
0: Mm-hmm.
1: Ini kira-kira lucu nggak? Biasanya aku patokannya di kamera sih kak. Kameramennya kalau kameramennya ketawa berarti lucu nih. Bisa dibuat apa?
0: Hook-hook-hooknya
1: yes, gitu. Kalau nggak lucu, ya udah. Gimana ya caranya biar lucu di?
0: Diganti lagi.
1: Iya diganti ya. Lagi gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terus biasanya sih, kan pertama kita harus awalan harus yang lucu. Misal hook orang narik ya kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata itu nggak harus berhenti di awal aja gitu. Jadi per berapa detik itu kita harus nambilin hook lagi gitu.
0: Oke. Jadi biar nggak bosenin ya.
1: Nggak bosenin. Misal 1 menit awal misal kita kayang nih kak di tengah jalan ya. Terus habis itu menit keberapa gitu, ya udah flat aja. Ternyata itu malah buat orang
0: Iya
1: kan kak, jadi kayak oh begini doang gitu. Nah itu kan ngaruh juga ke retention apa ya, retention view ya kak, yang di sosial media gitu-gitu.
0: Iya, jadi orang kayak
1: ya udahlah, nggak didistribusikan lagi gitu.
0: Iya karena kan kalau nggak salah di sosial media pun juga ada tulisan kayak orang ini nge-swipe detik keberapa.
1: Iya benar.
0: Gitu, ya,
1: rata-rata
0: kan?
1: Nonton kayak gitu.
0: Rata-rata
1: gitu,
0: nonton berapa detik kayak gitu.
1: Betul.
0: Susah.
1: Sama
0: ya.
1: Ini sih kak tantangannya. pelanggaran-pelanggaran yang dibuat sama anu sih, apa tata caranya apa sih? Kayak biasanya ada persyaratan-persyaratan yang enggak dibolehin gitu-gitu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Itu sih yang jadi kayak tantangannya sebuah konten kreator.
0: Asik.
1: Konten kreator.
0: Ini bakal juga udah di konten kreator gitu bersama ini ya, videografer kita di sini ya. yang sudah membantu luar biasa. Tapi emang karena udah berpengalaman juga sih, kayaknya taste kamu tuh udah mulai kebentuk. Tapi berarti Suara Okan ini lebih kayak ke humoris ya, kalau konten-kontennya?
1: Iya, lebih ke humoris. Jadi kontennya lebih ke absurd sih, Kak. Jadi tapi itu gimana ya, Kak ya? Kalau kita kan, kalau misalnya jualannya mungkin kayak halo, gini-gini pakai view dan lain-lain, itu kan enak ya. Tapi kalau tantanganku sih lebih ke kadang-kadang pas nge-review tuh gak mood, Kak. Jadi kayak misal aduh harus ngelucu tapi kok gak lucu gitu. Kadang-kadang pernah, Kak, kayak ngonten tapi
0: terus
1: pas di tengah-tengah kok gak ada yang lucu ya gitu. Ya udah kan PR ngeditnya ini harus gimana. Mungkin mainnya jadi diedit. Lebih ke tantangannya itu pas waktu nge-review ini gimana caranya tetap lucu tapi gak absurd gitu, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Ya kan?
0: Jadi percuma lucunya dong, buat semua orang, bukan kayak buat kamu doang gitu,
1: bukan
0: ya.
1: Bukan buat internal jokes lah gitu.
0: Internal jokes, iya. Itu yang susah
1: itu
0: sih.
1: Itu yang
0: memang
1: susah, Kak.
0: Apa, ya mungkin ini ya, cari yang lagi hangat itu apa sih akhir-akhir ini. Itu ngaruh juga gak sih?
1: Ada itu, Kak, tapi kan jangan ya.
0: Jangan. Kok gitu sih, ketawa ya, Latim, ya Allah,
1: sama. Ini kayaknya yang denger langsung di-mute kayaknya yang denger kita ya.
0: Langsung ya, ini kayak langsung dikecilin gitu, kaget semua, apalagi lagi mobil ya, teman Pro 2, luar biasa. Berarti memang banyak banget pertimbangan untuk bikin konten ya. Betul. Tapi as we know, kalau misalnya dia udah terbukti untuk jadi juara kedua, kayak gitu. Nah, ini setelah kamu jadi juara kedua, untuk apa namanya konten kreator ini sendiri, ada gak sih apa kayak misalnya tugas gitu dari BI mungkin untuk tetap produksi-produksi lagi video-video yang cukup edukatif atau seperti apa?
1: Alhamdulillah karena kepercayaan ini, Kak ya, jadi BI itu kayak beberapa saat yang akan datang ini akan ada video buat profile gitu.
0: Nah, Okan
1: kebetulan ditugaskan untuk sebagai hitungannya sutradara sama pemerannya gitu, Kak. Jadi lebih ke
0: double job ya.
1: Iya, dapat opportunity-nya sih, Kak, dari sini gitu. Terus juga ada dari sana kalau misalnya dari BI ada penugasan untuk kerja, maksudnya penugasan kerja, hitungannya penugasan untuk ke mana gitu, dipasrahkan ke Okan untuk saat ini seperti itu. Jadi lebih ke membuka opportunity yang datang dari situ sih, Kak. Sama dapat teman juga dari
0: sekitar
1: yang pernah berkolaborasi gitu.
0: Asik banget. Jadi gak perlu khawatir ya, setelah lulus udah langsung aja dapat jawab juga nih. Jadi kayak nah tolong dong ini
1: ada info locker gak di sini, Kak? Gak ada ya?
0: Ada. Cari aja udah di mana. Gak ada di sini.
1: Siapa tahu kan, Kak, kita gak tahu ya.
0: Iya. Siapa sih yang menyanyiakan konten kreator yang kreatif ini? Harus banget kayaknya.
1: Langsung dimatiin lagi nih volumenya nih sama orang-orang.
0: Enggak. Kita okay, kan ya, pakai yang enggak. Oke, berarti alhamdulillah ini ya cukup sibuk juga ya setelah apa namanya menang juga bolak-balik kayak dihubungin sama BI sendiri, BI Malang ya.
1: Betul.
0: Ada enggak next time project sama Jakarta juga?
1: Belum ada sih kasih jauh ini.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin karena
0: kemarin yang juara satu orang Jakarta atau siapa?
1: Juara satu orang Palembang. Bang, Kak.
0: Atoh ya.
1: Sebenarnya kalau dari juara satu kayak mikir ngincernya sih juara satu, Kak. Lumayan soalnya lebih hadiahnya.
0: Jelas. Dua aja segitu.
1: Iya, dua aja segitu. Juara satu lumayan ini.
0: Tapi kalau misal kamu lihat dari pemenangnya juara satu gitu kan videonya gitu, kamu dari konten kamu apa yang kurang kalau menurut kamu?
1: Anu sih, Kak, editingnya sama mungkin lebih ke kualitas kamera sih, Kak.
0: Oh.
1: Juara satu itu kualitas kameranya itu. Juara 1-3 itu pakai kamera, sedangkan saya sendiri pakai HP mungil saya ini gitu. Jadi ternyata untuk proper dari device ya. Device itu ternyata ngaruh, Kak, buat
0: gitu
1: penilaian. Untungnya masih kesangkut juara 2 nih. Kalau
0: enggak,
1: ya gimana itu, Kak, kita ya kan.
0: Baiklah,
1: masih
0: jadi
1: sangkut lah gitu.
0: Oke, okay. Jadi walaupun HP mungil kamu ini, tapi lumayan lah ya gambarnya ya. Editnya juga, kalau menurut kamu edit kamu udah cukup smooth ya?
1: Belum.
0: Masih belum smooth?
1: Namanya manusia kan banyak kekurangan lagi-lagi ya.
0: Oh iya.
1: Masih kurang lah untuk standar dari konten kreator gitu.
0: Baiklah, tadi juga sempat off air dia ngobrol tentang agak kurang cocok dengan fontnya ya. Kayaknya memilih font adalah hal yang sangat susah.
1: Menurut kita kan bagus nih kak, orang lain kan menurut kayak kok gini ya fontnya gitu kan kak, kan gitu.
0: Iya benar.
1: Mikir gitu.
0: Ini jangan-jangan seorang Okan nih pilih font sampai 2 jam.
1: Kayaknya iya.
0: Oh, iya iya lagi betul. Masalah font doang gitu. Tapi kalau buat kamu font yang benar-benar bagus emang seperti apa sih emang seharusnya?
1: Yang ini sih kak, yang lurus. Pasti gimana ya lurus?
0: Aku suka kaget yang lurus, kan lurus.
1: Lebih ke font yang ini sih lebih jelas. Jangan yang kayak biasanya kan ada font yang muter-muter terus kayak relief gitu kan kak. Itu
0: yang ini kayak latin.
1: Itu mungkin lebih ke estetik video ya cocoknya kalau latin ya. Mungkin kalau konten-konten biasa sih lebih ke kayak huruf besar huruf kecilnya biar yang rapi aja ya. Gak ada patokan sih kak, cuma ya lebih ke warna juga ini. Jangan yang warna yang terlalu oranye mungkin kan, ganggu mata kan kak kalau yang oranye. Terus warna apa ya, warna mungkin yang basic-basic aja lah kak, yang biasa-biasa aja, jangan yang aneh-aneh lah gitu.
0: Iya. Tapi kalau menurut aku tuh emang konten itu gak terlalu, jangan bikin yang terlalu rame ya teman Pro 2 ya. Jadi orangnya rame boleh, tapi kalau terlalu banyak apa ya,
1: Tulisan,
0: terus habis itu efek yang muter-muter dan lain sebagainya.
1: Iya, pusing.
0: Pusing. Ini apa yang mau ditampilin?
1: Iya benar.
0: Tapi di tengah sekarang kan semuanya kan bikin konten dan lain sebagainya kayak gitu kan. Ini kan bukan hal yang mudah untuk seorang Okan tetap bertahan.
1: Ini kak yang penting, ini adalah bertahan di era semua orang adalah konten.
0: Betul. Jadi kan sekarang kan semua orang bisa ngonten kayak gitu. Betul. Gitu. Kalau kamu apa yang kamu lakukan supaya bisa tetap bertahan, bisa tetap sebenarnya apa namanya produktif juga?
1: Ada ini sih kak, aku ada planning gitu. Tiap hari harus upload satu konten minimal.
0: Seriously?
1: Iya. Gak tahu itu maksudnya konten apapun. Huh? Jadi tiap hari tuh, misal satu minggu ini ya, kepikiran tuh minggu depan ini kontennya apa aja. Ada nih pikiran konten banyak nih kak di list gitu. Tapi kan ngelakuinnya kan harus butuh, gimana ya, butuh effort lah hitungannya.
0: Iya.
1: Gitu sih. Terus bertahan lagi, yang penting ada yang job masuk aja udah alhamdulillah sih kak. Dari Okan. Karena job itu kan maksudnya kayak opportunity orang tuh udah ngasih job kita, berarti wah berarti orang-orangnya cocok dengan konten yang akan
0: kamu
1: buat
0: bikin
1: gitu. Jadi lebih ke gimana sih cara orang-orang biar views gak ngaruh buat akan kak, biar cuma ngaruhnya adalah kayak feedback ke brandnya sih kak. Kalau misalnya
0: brand ini
1: mau ngendorse ini kan pasti kan aduh kok gak naik gini. Jadi lebih ke tantangannya itu di situ gitu. Terus ya lebih ke konten harus bikin yang dari orang lain lah. Kalau nge-reviewnya orang lain pakai VO atau mungkin ya udah mungkin kayak tunjuk-tunjuk atas gitu kan kak. Terus ini gimana gitu, terus nunjuk-nunjuk baju gitu-gitu.
0: Mungkin kita cari cara lain
1: biar interaksinya itu gak cuma interaksi basic gitu kak. Mungkin bercanda sama orang yang ada pembelinya, mungkin kita juga bisa interaksi sama kasir, atau mungkin lebih ke banyak interaksi yang emang gak biasanya dilakukan oleh konten kreator lain gitu.
0: PR ya.
1: PR-nya itu sih kak.
0: Memang betul. Susah. Sekarang kan bisa dikatakan semua orang bisa ngonten ya teman Pro 2. Tapi once again, untuk basic knowledge aku rasa gak semua orang bisa gitu. Apalagi yang udah kamu mention sebelumnya gitu. Gak semua orang aware dengan kayak harus cari point of view lain ya untuk nge-review dan lain sebagainya ya teman Pro 2, dari sebuah produk luar biasa memang ya si Okan ini kayak gitu. Tapi kalau menurut kamu sendiri seorang content creator misalnya di teman Pro 2, anak-anak muda sekarang pengennya kalau ditanya pengen apa jadi content creator?
1: Anak balita pun kayaknya udah dikontenin mamanya biar jadi kayak content creator kali kak.
0: Iya. Sebenarnya untuk jadi content creator kalau menurut kamu tuh apa sih yang harus bisa disiapin teman-teman? Apakah emang harus diverse kamu nih, harus HP ini nih buah itu gitu.
1: Buah kerongkong gitu ya.
0: Atau gimana kalau menurut kamu?
1: Device itu sebenarnya nomor 2 kak ya.
0: Oh ya?
1: Yang pertama itu nyalinya sih. Nyali buat ngupload. Kepercayaan diri
0: nyali,
1: tuh kak.
0: Nyali bro.
1: Mau ngapain, mau supporteran gitu. Intinya tuh pas kita ini sih kak, pas ngonten tuh gimana perasaannya biar kayak yaudah percaya diri sih kak. Dan lagi-lagi percaya diri kita biar orang lain itu nonton tuh trust sama yang apa kita sampaikan gitu. Yang kedua device, orang HP-nya Xiaomi atau HP-nya Vivo yang lain lah, brand-brand lain yang brand-brand Android itu gak masalah kak. Yang penting kan lagi-lagi tadi yang keberanian kontennya. Bahkan kan anak-anak ospek yang sekarang viral itu kan gak harus HP-nya dengan itu HP apa?
0: Ya iPhone gitu. Itu ya.
1: Jadi lebih ke gimana cara how to apa ya kak, delivery
0: shoot
1: and delivery to everyone gitu.
0: Alright. Jadi angle-nya tuh juga tergantung pinter orangnya enggaknya. Betul. Gitu ya. Percuma kalau misalnya HP-nya bagus ya, enggak bisa.
1: Kenapa ini kak ada pengalaman?
0: Aku tuh pernah punya HP bagus gitu ya. Sampai suami aku bilang gini, "Kamu beli HP bagus ngapain? Enggak bisa foto."
1: Itu sih kak, kendalanya adalah foto itu kita harus gimana ya biar enggak kelihatan kan? Kalau kelihatan kanan bengkong, kelihatan kiri.
0: Iya kan?
1: Susah sih
0: emang. Dan bahkan untuk beberapa orang itu sebenarnya hal yang bisa dipelajarin ya right now. Teman Pro 2. Betul. Tapi kalau bisa gak belajar kayak gitu, untuk nengahin aja kayak, duh objek ini kok gak tengah-tengah susah.
1: Bener.
0: Ini angle-nya bagus gimana? Gitu ya. Berarti memang itu juga tergantung dari orangnya. Yang penting adalah niatnya. Baru device tadi juga kayak sekarang banyak banget HP-HP yang udah oke kameranya. Terus yang selanjutnya apa lagi kalau menurut kamu?
1: Selanjutnya RAM, apa ya kak tadi pertanyaannya?
0: Jadi lupa. Ini kalau bisa bikin jadi konten kreator, apa yang perlu disiapin?
1: Komunikasi juga.
0: Oh, how to ini ya?
1: How to ngomongnya. Kan kita ketemu orang nih kak.
0: Ketemu
1: orang kita gimana nih caranya biar orang nggak bosan ya? Kayak Kasava gini, membangun suasananya itu yang susah banget kan kak. Membangun suasana sama orang baru. Sedangkan kita baru ketemu berapa menit nih sama Kasava. Itu sih yang kendala. Semua konten kreator harus punya namanya skill komunikasi. Kalau misalnya kayak ini guys gini-gini terus diam dulu kayak krik gitu kan jadi kayak
0: yang shoot.
1: Terus orang sekitar ambience jadi kayak turun kan kak ya pastinya.
0: Udah gitu dilihatin banyak orang lagi.
1: Itu yang bikin kendala, bikin komunikasi. Terus juga punya ide kak. Mungkin kita bisa
0: itu mahal sih.
1: Stok ide terus biar gimana intinya tuh gimana caranya orang-orang tuh ngeliat kita itu beda dari yang lain, itulah kembali lagi kak. Sampai aku tuh punya kayak list gini kak.
0: Apa tuh?
1: Kayak list misalnya ini aku udah ngelis ini minggu ini mau buat apa gitu. Nah kalau misalnya udah aku biasanya aku centang kak. Dan kalau udah upload aku juga kasih keterangan udah di upload. Jadi kayak ada gambaran apa di TikTok lewat bisa diadaptasi gitu. Lagi-lagi ATM amati tiru
0: modifikasi
1: gitu.
0: Tapi memang kalau menurut aku sebenarnya kalau ngomongin tentang konten kreator tuh juga harus seberapa kita ini ya, apa namanya?
1: Ketekunan,
0: konsisten,
1: betul.
0: Karena kalau nggak salah juga mempengaruhi algoritma juga kan.
1: Betul.
0: Seberapa sering kita
1: upload
0: juga kan, seberapa sering juga teman produk video kita lewat ke orang lain.
1: Betul, itu kak. Kadang-kadang kalau memang ini juga kak, ini juga poin yang menurutku.
0: Apa tuh?
1: Ada juga ini beberapa akun yang itu misalnya upload setiap hari gitu kayak, itu malah lama-lama tambah ngedown viewsnya.
0: Oh, ada yang kayak gitu.
1: Ada
0: juga?
1: Gitu, teman aku pernah upload gini. Pertama, misal kita dikasih ruang sama algoritma itu kenceng nih, naik nih. Tapi terus? Besoknya itu tiba-tiba ngedown banget gitu. Jadi kayak konsistensi itu penting. Tapi kalau kita berharap feedback dari konsistensi itu langsung secara itu kita nggak bisa menjamin itu kak, karena kita kan nggak tahu kalau algoritma yang sedang terjadi sekarang itu apa gitu.
0: Balik
1: apalagi kalau
0: ide.
1: Apalagi ada teknologi itu kak yang sekarang bisa dibuat segala hal itu video-video.
0: Wah,
1: itu malah justru video gitu mak yang sering FYP.
0: Iya lagi gitu. Cerita-cerita AI dan
1: sebagainya. AI ya kan, mini-mini drama gitu-gitu. Nah lo kok malah yang
0: apalagi sempat nonton lagi. Milenial banget.
1: Yang apa ini ceritanya tentang apa ini kak?
0: Ya Allah, milenial banget tuh.
1: Ibu-ibu banget ya.

0: apa.
1: Jangan lupa untuk tetap menggunakan rupiah itu secara benar dan bijak, teman-teman. Jangan sampai tadi 5 aja jangan dilupakan, terus 3D tetap harus tetap dilakukan, karena kita nggak tahu nih kedepannya uang rupiah itu sangat berharga untuk kita. Apalagi simbolis dari sebuah negara. Di sana itu banyak pahlawan, terutama di rupiah itu juga ada banyak hal-hal yang bisa kita juga pelajari di sana gitu, Kak. Kalau Kakak lihat kan banyak nih sekarang lagi viral. Di uang 100.000 ada kayak tanda tangan Menteri Keuangan gitu. Terus ada juga gini. Jadi kita lebih tahu, oh ternyata di uang rupiah itu enggak cuma tulisan 100.000 aja, tapi di sana kita
0: cukup
1: juga
0: kompleks,
1: bisa.
0: Ya?
1: Kita kalau Kakak mati coba enggak 100.000 itu kayak kagak banyak banget. Karena enggak bawa cash enggak?
0: Hah?
1: Kakak bawa cash apa
0: cashless? Enggak, cashless aku mah.
1: Apalagi Gen Z sekarang, aduh, cashless banget gitu. Jadi lebih ke cara buat masyarakat, terutama anak muda dan juga orang tua itu tetap tahu dan paham bahwa di uang rupiah itu juga punya banyak makna gitu.
0: Tapi aku yang juga cukup penasaran, itu kan kamu sempat bikin video tentang acara yang kemarin festival Rupiah Berdaulat. Berdaulat
1: ya.
0: Rupiah Berdaulat Bank Indonesia gitu ya. Kan. Itu kan acara seru banget tuh, ada edukasinya, kita bisa lihat gimana apa namanya produksinya dan lain sebagainya. Itu kira-kira kapan lagi sih ada proyek kayak gitu?
1: Itu festival itu acara tahunan, Kak. Jadi gitu. Mungkin bulan Agustus tahun depan gitu. Dan sini seru banget sih, kayak misalnya kita dikasih
0: pengen banget sumpah.
1: Dikasih misi misal ke beberapa stan gitu kayak. Terus kita dapat hadiah kertas. Terus ada food court, kita juga dikasih ada foto. Banyak atraksi yang bisa dilakukan di sana sih sebenarnya. Terus juga lomba-lomba yang diikutin juga kayak dari konservator, apa namanya? Ini namanya storytelling atau mendongeng lah hitungannya, Kak, mendongeng. Terus duta guru, duta muda, banyak lah kegiatan yang di sana dilakukan gitu.
0: Berarti untuk kamu yang penasaran, teman Pro 2 tungguin aja di tahun depan ya.
1: Tahun depan,
0: Bank Indonesia masih bakal akan mengadakan acara yang serupa seperti itu. Kita akan belajar banyak banget seputar Bank Indonesia. Bank Indonesia punya website enggak sih supaya kita bisa belajar dan sebagainya?
1: Punya, langsung di Instagram aja BI Malang sama ini, Kak, CBB Rupiah. Artinya cinta, bangga dan paham rupiah. Jadi kita harus pertama cinta, kedua bangga kepada rupiah, dan ketiga paham isi tentang rupiah gitu.
0: Mantap banget. Itu dia ya, luar biasa. Gak kerasa kita udah ngobrol barengan sama Okan di sini, teman Pro 2 ya. Udah hampir jam 5. Thank you banget Okan Abdillah udah hadir.
1: Terima kasih
0: ya,
1: Safa.
0: Ini seru banget ya. Memang walaupun di tengah kesibukan, si Okan udah meluangkan di Pro 2. Luar biasa memang ya. Thank you banget ya kalau gitu. Semoga kedepannya semakin banyak project-project ya.
1: Amin. Dari Safa juga rezekinya makin lancar.
0: Amin.
1: Amin.
0: Kamu juga ya. Oke deh kalau gitu, teman Pro 2, jangan kemana-mana. Pastiin terus kamu stay tune, karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti sore. Bye-bye, Okan, thank you.
1: Bye-bye, Kak Safa, thank you.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

0: Teman Pro 2, selamat sore. Kita masih ada di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sore hari ini seperti biasa teman Pro 2 kayaknya di jalan udah mulai crowded gitu ya. Karena pulang dari kerja, pulang dari kampus, kuliah gitu, atau bahkan mungkin pulang dari sekolah teman Pro 2 abis kerjaan tugas yang sebegitu banyak ya. Di sore hari ini tetap menjaga kesehatan teman Pro 2, tetap dijaga lagi makannya. Semoga aja untuk kamu yang sekarang lagi sehat tetap diberikan kesehatan gitu ya. Tapi untuk kamu yang kayaknya kurang begitu enak badan, teman Pro 2, semoga segera cepat sembuh seperti itu. Di sore hari ini aku masih bakal nemenin kamu dengan banyak banget informasi. Tapi sebelum itu teman Pro 2, kita juga bakal ikutin ya untuk kali ini azan maghrib daerah Malang. Ini akan dikumandangkan jam 5 lebih 27 menit. Jadi pastikan terus kamu di sini, selamat beraktivitas dan juga tetap hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi mobile di sore hari ini teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Sesaat lagi azan maghrib untuk Malang Raya dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur,

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raung

0: Halo RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: 1, 2, 3. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang. Kita harus

0: saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Hai, saya Rian.
3: Saya Kiki.
4: Saya Wahyu.
5: Saya Rama.
6: Saya Rai.
2: Kami dari
7: Damase
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malikan Essentials
1: ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
2: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Teman Pro 2, ada informasi yang cukup penting untuk kamu yang rumahnya di daerah Bojolangu, Tunggul Wulung, terus Berjosari, Tlogomas, Dinoyo, Jatimulyo ya, Sumbersari, Ketawang Gede, Karang Besuki, Tasik Madu, sama Landung Sari. Apa info pentingnya? Jadi, aku dapat kabar teman Pro 2 ya, dari PDAM juga gitu, kalau misalnya besok akan ada gangguan aliran air ya. Jadi memang ada gangguan aliran air akibat kebocoran pipa 250 mm di jurang susuh Kota Batu kayak gitu. Jadi wilayah-wilayah yang terdampak tadi udah aku mention, perbaikannya dimulai di hari Selasa, which is like besok tanggal 22 September ya, jam 9 pagi, dan estimasi pengerjaannya kurang lebih 10 jam. Itu benar-benar like seriously itu cukup lama banget teman Pro 2, 10 jam. Dan normalisasinya setelah perbaikan selesai, aliran air ini membutuhkan waktu maksimal 2 kali 24 jam ya untuk kembali normal secara bertahap. Jadi pelanggan ini dihimbau untuk menampung air sebelum pekerjaan dimulai teman Pro 2, which is like malam hari ini bisa banget nih untuk kamu menimbun air ya teman Pro 2. Jadi harus dibanyakin airnya karena as we know pengerjaan sekitar 10 jam, which is like mungkin ya in a bad worst case gitu ya, itu malam hari selesai. Tapi balik lagi ke dikatakan kalau normalisasinya perbaikan selesai ini, aliran airnya itu membutuhkan waktu 2 kali 24 jam untuk balik normal secara bertahap gitu, which is like cukup lama banget teman Pro 2 ya. Jadi ya segeralah menimbun air untuk teman-teman yang ada di, lagi ya aku ulangi, wilayah yang terdampak Mojolangu, Tunggul Wulung, Berjosari, Tokomas, Dinoyo, Jatimulyo, Sumbersari, Ketawang Gede, Karang Bekusuki, Tasik Madu, dan juga Landung Sari ya. Tolong diperhatikan karena rumah aku juga daerah Tunggul Wulung, jadi nanti malam aku pulang kantor bakal langsung nandon air teman Pro 2 ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda adalah pelanjut perputaran peradaban. Maka harapan saya pemuda lebih paham, lebih mau belajar, lebih mau masuk dan mempelajari detail warisan budaya Nusantara. Karena budaya adalah sebuah akar dari pohon identitas dari suatu bangsa itu sendiri. Maka jika pemudanya sudah tidak peduli lagi, jika pemudanya sudah tidak peduli lagi pada budaya nenek moyangnya, maka bersiap-siaplah pada putaran peradaban berikutnya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak beridentitas.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama musik aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Teman produser, selamat sore. Kita masih ada di Sore Ceria kali ini dan aku mau hadirkan salah satu lagu gitu ya dari aktif akselerasi musik kreatif nih, yang mana ada grup hip hop rap asal Merauke, ada namanya Blood for Life. Ini anggotanya ada Nyongker, Andri Swinky dan juga Etrodia. Berkarya di industri musik, Blood for Life ini gak jarang tampil di beberapa showcase dan gigs lokal Merauke serta beberapa kompetisi lokal. Dan kalau ngomongin tentang kompetisi, Blood for Life ini juga adalah salah satu peserta dari kompetisi, seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif ya di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan Ermukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Proses ini singlenya ya, jadi salah satu karyanya Blood for Life yang terpilih untuk dibuatin video klip serta dipublikasikan dalam digital streaming platform dengan tujuannya supaya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia. Proses ini ngajak para pendengar untuk menikmati segala proses ya dalam mengejar mimpi, di mana sukses dari mana aja, maka apapun yang dijalankan dan seberat apapun prosesnya tetap nikmatin aja, teman Pradua. So, untuk kamu yang penasaran gimana lagunya, Here is it, Blood for Life with Process. Enjoy.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali.

0: mengaku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Temuan Pro 2, fenomena langit di sejumlah wilayah Kalimantan berwarna orange pekat gitu ya, sampai kemerahan. Ini viral di media sosial, di mana peristiwa ini terjadi di tengah kebakaran hutan dan lahan yang masih melanda di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan. Jadi memang kalau misalnya dilihat di salah satu akun di X gitu ya, yang mengunggah retetan video kondisi di sekitar rumahnya di Kalimantan Tengah, di video ini terlihat langit itu suasananya di sekitar rumahnya warnanya orange kemerahan, teman Pro 2. Dan for sure, ini pengunggah juga membantah video yang dia bagikan adalah hasil penyuntingan video ataupun rekayasa kecerdasan buatan AI, teman Pro 2. Video ini udah dilihat lebih dari 4,4 juta kali. Selain itu, unggahan ini juga dapat respon lebih dari 1000 balasan sampai akhirnya jadi perbincangan di media sosial, teman Pro 2. Honestly, pertama kali lihat, aku juga kayak kaget banget sih kok kayak semenyeramkan itu gitu kondisi langitnya. Nah, sebenarnya ini fenomena apa sih? Kalau misalnya dari Profesor Riset Astronomi Astrofisika Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaluddin, ini mengatakan kalau peristiwa langit berubah orange kemerahan di Kalteng adalah hal biasa ketika langit dipenuhi asap, teman Pro 2. Jadi menurutnya cahaya matahari sebenarnya campuran beragam warna gitu ya, tampak seperti pelangi, ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Dan ketika langit dipenuhi asap, warna-warna dengan gelombang pendek kayak ungu, biru, sama hijau itu gak bisa menembus asap. Jadi cahaya matahari yang tersisa itu adalah warna kuning, jingga, sama merah gitu, teman Pro 2. Dan menurut Thomas, fenomena ini pun adalah mie scattering atau hamburan mie. Ini adalah fenomena penghamburan cahaya oleh partikel di atmosfer yang ukurannya sebanding dengan panjang gelombang dari cahaya itu sendiri. Fenomena ini pun terjadi ketika cahaya matahari menabrak partikel kecil kayak misalnya debu, terus kabut tadi atau asap ya. Dan ukuran partikel ini pun mirip dengan panjang gelombang cahaya, teman Pro 2. Ya, walaupun begitu, ia memastikan fenomena ini bukan jadi penanda bakal terjadi bencana. Warga juga gak usah khawatir dengan fenomena tersebut, teman Pro 2. Jadi intinya adalah karena cahaya matahari tadi gitu ya, itu menabraklah partikel-partikel dari asap karhutla itu sendiri. Semoga semuanya segera membaik ya, teman Pro 2. Karena sedih banget lihat video-video juga anak-anak bayi gitu ya, susah nafas, teman Pro 2 di sana. Nah.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari Damase.
3: Mengucapkan semoga semakin

0: Malikan Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry's Phillies Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Teman Pro 2, saatnya aku mau undur diri. Thank you banget ya untuk kamu yang udah stay tune di 87,9 ya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Seperti biasa jam 7 malam nanti akan ada music live chat yang nemenin kamu, dan malam hari nanti kamu bakal ditemanin sama si Fakih, teman Pro 2 ya. Have a great day, enjoy your time teman Pro 2. See you again next time and bye-bye.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini ada Edi Tama yang bakal ngawal kamu selama 1 jam ke depan. Tentunya kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata gokil-gokil . Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari Senin ini mengawali minggu ini ya, di tanggal 21 September 2026 memasuki minggu-minggu terakhir nih di bulan September 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisinya ya, semoga kamu baik-baik aja dan sehat selalu. Dan malam hari ini tentunya akan ada sesuatu yang spesial karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama dua orang yang bakal nemenin Edi di malam hari ini ya, ngomongin soal single terbaru, kolaborasi mereka yang tentunya ini jadi mungkin sesuatu yang indah atau enggak. Coba nanti kita bakal bahas bareng sama Arditio dan juga Pika Iskandar teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan juga, pengin ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-800-105. Yes, 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo buat seru-seruan di malam hari ini dan tetap di MLC Music Live Chat karena gue bakal balik barengan sama Arditio dan juga Pika Iskandar.

0: Masih bareng sama gue di Taman Menu lo di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo. Wow.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah macet ya.
0: Gak pernah macet.
1: Karena apa namanya, perjalanan kita mau ke RRI Pro 2. Mm-hmm. Jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Tidak berasa. Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang ya, malam-malam.
2: Malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemani Bang Pika kan?
0: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri Bang.
0: Bener, sendirian. Jadi, ya.
1: Jangan bilang Bang Pika dong, tahun umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
1: Oh iya
0: bener. Iya bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya? Maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan.
0: Ya? Kedua?
1: Sebelumnya tiga. Ya betul, sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
0: Dosa Terindah. Iya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Besok aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke.
1: Okay. Itu. Habis aku dengar, pas dia keluar dari ruang take, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Iya gitu. Jadi nggak suka begitu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu yang
0: benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu loh. Datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini, yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar.
0: Okay.
2: Gitu, baru pulang dari mana.
0: Okay.
2: Terus kayak gue negur Bang gitu pas gue masuk, ternyata Bang Pika masuk.
0: Oke.
2: Ini ya Bang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, oh, sekarang ya. Lebih ganteng Bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa Bang, Bang Pika, apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan ini banyak-banyak, maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing gitu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung, wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan proyek untuk itu.
0: Oh.
1: Tapi penyanyinya belum dapat gitu.
0: Ah.
1: Jadi alhamdulillahnya di pertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Mana
2: berjodoh lah,
0: jodohnya ya. Di proyek ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya, kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu. Ya,
0: benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya, songwriter. Dulunya dia seorang penyanyi.
0: Yes.
2: Dan dia udah ngobrol sama gue gitu kan. Dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gue dateng, jadi gue lihat kan, Oh, Bang Bika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360, gue searching dulu Bika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in-house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, yes, waktu yes. After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya, pokoknya ya akrabnya cepet lah. Apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku
0: ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget, langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung di 0811-801-05, bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2, nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh.
0: Gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Aditya mendengarkan lagunya tuh, awal, pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan ceritanya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu itu.
0: Okay.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini baru ini dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah bang pop ya? Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh keriko lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Enggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Okay.
2: Udah digambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Yeah. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Yeah.
0: Akan gue sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Benar, berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah benar-benar pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana di demo jadi.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke.
2: Okay. Bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya, Bang.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo. kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja. Ya.
0: Oke. Okay. Wow.
3: Jadi keluarlah ini yang Dosa Terindah. Kita lompat-lompat nggak sih? Jumping?
0: Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Okay, santai okay. Aja kita relax aja ngobrol aja.
3: Jadi Dosa Terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi
0: pertama. Wow, ya. Menarik ya.
2: Itu
0: ya.
2: Fun fact sih. Yang fun belum fact. Dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun fact besar.
0: Fun fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya Dosa Terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang kabar, merasakan kabar. Di lagu ini deh, gitu. Ya. Kan?
2: Jadi Dosa Terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama. Sudah lama sebenarnya. Enggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya, Bang ya?
3: Enggak tahu. Kan aja Bang Pika. Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol, itu aku dekat sama cewek.
0: Oke. Okay. Jadi sialnya kita balik gosong.
3: Kita ya. Balik aja. By the way, siaran ini sampai Bangka gak sih, Mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih, gue gitu suka ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu, suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Sama Dosa Terindah ini apa relate-nya?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosakah aku katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Dia juga harus cerita. Apa namanya? Boleh.
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang, nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh beneran?
3: Nah, iya.
0: Oh itu ya. Masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh wow.
3: orang-orang yang merasakan gitu. Sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya. Cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu Dosa Terindah nih, sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang punya pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya, yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar Dosa Terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
2: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Yeah,
0: bener detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang menurutku orang yang mendengarkan tuh bisa nyampe lebih cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul
1: gitu,
0: betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul
0: lah ya,
1: betul.
0: Gitu, gitu. Gimana arti itu ya, sebagai menyanyikan lagu ini emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke.
2: Cuman kan namanya gimana ya,
1: awalnya iya tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang, kayak karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Pas gue nyanyi, ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Untuk nge-recall itu kan biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama
2: hari pertama,
1: hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh gue galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengen disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengen disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin Dosa Terindah ini mengajarkan ya udah jujurlah gitu.
0: Okay.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu. Yang penting jujur aja.
0: Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya, komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Gitu. Benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran sih. Di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate enggak sama Dosa Terindah?
0: Okay, jadi
1: penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sepertinya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kredit ya, maaf.
0: Aman
2: maaf
0: aja
2: ya.
0: Santai. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Sekarang mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Wow.
1: Iya. Tahun 2010 gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, gitu. Benar.
2: Religious kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari Arditio ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis-rilis gitu ya. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13 Tio. Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak duh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: gitu
2: ya? Sempet banget bilang ke mama kan, "Ma, aku pulang aja nih, Ma."
1: Oh, bilangin mama. "Ma, aku pulang aja gitu, Ma."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang kau lah, udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tioholic? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Benar.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, sempat merasakan kebingungan gitu ya. Benar.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
2: Parah.
0: Betul. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya, sorry. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya
2: kan?
0: Benar,
2: Mama, Mama Bapak ya, gitu.
0: Betul.
2: Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda. Ya.
0: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih sama Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin perasaan?
2: Buat senior saya Kapika dulu.
1: Kalau dari aku ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, itu banyak jawabannya.
0: Wow, gitu. Oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawabannya.
0: Menemukan banyak banget cara ya.
1: Iya, betul, benar, betul.
0: Benar, benar.
2: Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung
2: ke edit, kayak edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar, benar.
2: Oke, itu tidak ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama RTD dan juga Mika Iskandar, teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Arditio dan juga Piga Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini?
0: Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur dengan perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Horor.
0: Kita menjadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Horor. Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama dirinya sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi, selain ternyata ini adalah demo yang dipakai, ada cerita menarik lain gak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah ya, okay, benar.
0: Kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya gak sampai 3 menit.
0: Iya, gak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40. Itu sangat, menurut kita itu sangat, menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke.
2: Tapi menurutku, aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup, udah segitu. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi gak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya. Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit. Iya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes. Gitu ya.
0: Benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan. Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga, ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu? Jadi kalau misalnya langat. Mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi deh dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
1: Iya. Tujuannya itu.
2: Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
2: Sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
2: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV itu.
1: Di MV itu ini kita spill ya, Bang. Karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa?
2: Akun YouTube baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai
2: cowok
1: yang
2: culun.
1: Nah, ini nih kayak gini nih. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat YouTube.
1: Iya, tapi ini. Nah, ini seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya dikalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar.
0: Kayak gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Music addict lah ya.
1: Music addict lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya, Bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal. Okay. Tapi Tionya salah sangka.
1: Salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
0: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just friend.
0: Asik.
1: Jadi aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
1: Yang kayak aku bilang tadi, karantina itu.
0: Bener,
1: nah,
0: bener,
1: begitu.
0: Bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, gitu. Masya Allah manisnya, lucu, kok baik, gitu. Kok dia baik sama aku, gitu kan?
2: Respon nih,
1: respon. Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya,
1: customer doang.
0: Iya, gitu. Being nice to each other aja.
1: Iya. Gitu. Terus dari situ, yaudah, aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari, 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang nggak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa oh kita udah deket banget nih, kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens, walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu,
2: ya cowoknya just datang tiba-tiba
1: cowok datang, kemarin macet. Abis itu jangan di spill loh nanti.
3: Oh iya,
1: benar. Di Pro 2.
3: Udah pokoknya mau tahu nonton aja, guys.
1: Di mana, Bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya, bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardityo jadi seorang cowok yang culun mencari seseorang gitu ya.
1: Gak kebayang gitu.
2: Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya di mana ya?
0: Benar.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Benar.
1: So, itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama Bang sama visualizernya. Tim visualnya ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan enggak ada, maksudnya enggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinil gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu. Tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal. Gua murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya, Bang.
2: Sebenarnya ngerti gua bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya, betul.
2: Ya teman-teman RRI Pro 2 fun.
1: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
1: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke.
2: Okay. 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abisnya gini gitu.
1: Kayak udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay,
2: gitu.
0: Jadi gerak semua ya.
2: Betul,
1: gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
0: Amin.
2: Semoga bisa di undang lagi ke sini.
0: Amin. Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja.
0: Betul.
1: Kulik aja Tio.
0: Betul.
1: Masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang pengin disampaikan enggak nih buat teman produser seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tioholic juga, fansnya Bang Pika, Pikaholic katanya.
1: Waduh, guys.
2: Pikalisius.
1: Pikalovers.
0: Pikalovers.
2: Haduh.
0: Silakan, ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku, teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa tetap menjadi fans atau pendengar setia Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Gitu. Betul. Dari Tio, ada yang disampaikan ya?
1: Dari aku terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tioholic yang udah selalu mensupport Ardityo dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
1: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Ardityo di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Ardityo dan juga Pika Iskandar. Yes. Semua DSP bisa ya?
1: Yes,
0: betul. Dosa Terindah bisa didengarkan.
1: Yeah.
0: Semua DSP.

0: juga
1: Dika, Iskandar,
2: dan Tio.
0: Alright, bye bye teman-teman berdua.
1: Bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam Tuan Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya, Ainur Faki. Mengawali informasi pertama, Tuan Pro 2 hadir dari Universitas Negeri Malang atau UM mengembangkan buku cerita berbasis augmented reality atau AR untuk mengenalkan kekayaan fauna sekaligus menumbuhkan kesadaran konservasi pada anak usia sekolah dasar. Buku berjudul Tigra dan Mata Air terakhir memadukan cerita ilustrasi animasi 3 dimensi atau 3D dan juga suara. Pembaca dapat memindai halaman tertentu untuk melihat karakter atau objek dalam cerita dalam bentuk animasi 3 dimensi. Ketua Tim Penelitian UM Umi Fitrianti menyampaikan pengembangan buku tersebut berangkat dari kebutuhan untuk menyampaikan isu lingkungan dengan cara yang lebih dekat dengan karakteristik anak. Buku dari Tigra dan Mata Air terakhir ditunjukkan bagi anak usia 6 hingga 12 tahun. Melalui perjalanan Tigra, anak diperkenalkan pada satwa Indonesia, karakteristik habitat, serta berbagai persoalan lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan hidup satwa. Teknologi AR digunakan sebagai pengayaan, pengalaman membaca, dan tidak menggantikan buku fisik. Beralih ke informasi terakhir, Tuan Pro 2, pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Ketenagakerjaan mulai gencar menggelar program short course atau pelatihan kilat berbasis penempatan industri. Berbeda dengan pelatihan reguler yang memakan waktu berbulan-bulan, short course ini didesain untuk durasi singkat untuk merespon kebutuhan mendesak dari dunia kerja. Salah satunya PT Berkah Ganda Sentosa di Kecamatan Gempol. Pelatihan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yuda Triwidya Sasongko pada hari Senin 21 September pagi tadi, Tuan Pro 2. Menurutnya program ini menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau Kabupaten Pasuruan tahun 2026 yang ditujuannya untuk menekan angka pengangguran. Di mana lulusan dari program ini tidak sekadar dilatih, tetapi langsung disalurkan atau ditempatkan bekerja di perusahaan Tuan Pro 2. Sekian informasi Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya, Aidor Fakih.

0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87.9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio FM.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Teman terbaik kamu.
2: Di malam hari ini Tanpa Pro 2, waktunya Faki yang nemenin kalian semuanya, menemani di hari Senin yang mungkin menjadi hari yang sangat kok harus ada Senin gitu ya Tanpa Pro 2 ya. Tapi tenang aja, karena di hari Senin malam ini Tanpa Pro 2 kita kedatangan ciwi-ciwi cantik asik, di mana dia akan menceritakan gitu ya grup dari mereka, kira-kira dari mana, siapa saja personilnya, bagaimana kok bisa kebentuk. Ya udah Tanpa Pro 2, kita sudah bergabung dengan si Berry. Halo, selamat malam, girl.
3: Halo, selamat malam.
2: Ya ampun, kalian tuh lagi ngumpul.
3: Iya.
2: Ih, gemes banget. Ngumpul di mana, guys?
3: Di kosan.
2: Oh. ini kosannya siapa nih yang menjadi korban diacak-acak sama kalian? Ayo ngaku. Oke, si Berry, ini kan aku gak kenal kalian satu persatu gitu ya, taunya langsung grup, boleh dong cerita lagi, kenalan satu persatu, ada siapa di sana, dan sebenarnya si Berry ini dari kota mana gitu.
3: Dari yang punya kos dulu.
2: Boleh, kayaknya aku pengen tahu siapa yang punya kos, kayaknya dia paling menderita di malam hari ini.
3: Iya, benar banget, Kak.
2: Oke, ada siapa di sana?
3: Jadi, kita kenalan grupnya dulu aja ya.
2: Oke, boleh.
3: Rhythm Nafis.

0: Iya.
1: Kok hujan sih?
0: Emang kenapa?
1: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
3: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
1: Hah? Kebiasaan apa?
3: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
1: Ih, sok tahu.
3: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henry Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
4: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.
1: FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
2: Iya, Store Pro 2 masih barengan Faki di 87,9 RRI Pro 2 Malang. Teman terbaik kamu masih dengan jaga malam, jangan galau malam-malam. Ingat, gak boleh galau yang udah, ya udahlah Teman Pro 2 ya. Jangan pernah mengejar suatu hal yang menurut kamu itu udah gak worth it lagi. Dan jangan pernah berharap untuk orang yang udah gak balas chattingan kamu, Teman Pro 2. Tapi kamu berharap dengan suatu hal yang lebih menyegarkan. Contohnya kayak soto malam-malam itu enak banget, Teman Pro 2. Nah, ngobrolin masalah soto. Jadi ternyata ada soto Betawi ini berada di peringkat ketiga dalam daftar sup terbaik di dunia versi Atlas, The Atlas Taste Atlas 2020. Di mana soto Betawi dari Jakarta ini berhasil menempati peringkat ketiga Teman Pro 2 dalam daftar 50 best soup in the world versi Taste Atlas 2020. Dan sebenarnya ini juga membuktikan gitu ya bahwa kelezatan dari kuah yang ada santannya serta gurih ini bisa dipadupadankan dengan potongan daging sapi yang empuk Teman Pro 2 serta mampu memikat lidah pecinta kuliner internasional. Sedangkan dari soto Betawi sendiri ini digambarkan sebagai sup santan dengan daging sapi yang biasanya disajikan dengan nasi, acar, dan keripik emping yang renyah banget Teman Pro 2. Tapi kalau empingnya jangan banyak-banyak ya Teman Pro 2 ya, karena nanti bisa asam urat kamu Teman Pro 2, bisa pegel-pegel juga, terus bisa linu juga gitu ya Teman Pro 2 ya. Dan selain ada soto Betawi Teman Pro 2, ada pula rawon yang menempati peringkat ke-37 dalam daftar tersebut. Ini juga menjadikan bahwasanya kuliner Nusantara bisa bersaing secara internasional. Jadi kalau kita ngobrolin masalah yang berkuah-kuah, kayaknya cocok banget malam hari ini Teman Pro 2 dengan situasi yang dingin, cuaca yang dingin, sedingin doi yang udah gak pernah balas chattingan kamu. Cocok banget kamu bisa menikmati soto Betawi dan juga rawon yang bisa kamu temuin mungkin di dekat rumah atau kos kamu Teman Pro 2. And the next song ada lagu dari Payung Teduh, Nanti, membersamai kamu di malam hari ini.

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya sama dengan sampai jumpa atau selamat tinggal dalam bahasa Belanda. Berhubung Belanda pernah menjajah Indonesia, maka bahasa Belanda pun banyak yang terserap oleh bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api, puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahun Pro 2 di malam hari ini Fakih menemani kalian semuanya dengan berbagai cerita seru gitu ya. Kalau kita lihat tuh pagi hari ini tadi panas banget Tahun Pro 2, nggak tahu kenapa gitu ya, akhir-akhir ini memang benar-benar panas banget. Jadi mungkin kamu juga minum air putih tuh yang cukup juga Tahun Pro 2. Selain itu kamu juga harus bisa menjaga makanan atau minuman yang kamu konsumsi, karena memang benar-benar kayak itu semuanya menunjang kesehatan kamu Tahun Pro 2. Apalagi kan musim kayak gini tuh banyak banget orang sakit juga. Terus juga banyak orang yang udah mulai tumbang, udah mulai flu, batuk gitu Tahun Pro 2. Jadi benar-benar kayak harus bijak untuk mengkonsumsi makanan. Asik. Jadi kayak ya udahlah ya, self rewardnya ditahan-tahan dulu, beli makanan yang mungkin banyak sayurnya juga biar kayak tubuh kamu itu seimbang, mulai dari serat, protein, karbo juga Tahun Pro 2. Jadi benar-benar kayak kalau bisa sih masak sendiri atau enggak. Ini kan udah banyak juga ya Tahun Pro 2 di Malang, catering-catering sehat yang bisa kamu beli juga. Jadi kayak meskipun kamu anak kos yang udah gak bisa masak, terus di kosmu gak ada dapur yang mungkin menunjang untuk masak yang banyak gitu Tahun Pro 2. Jadi mungkin beli makan-makanan yang sehat-sehat aja Tahun Pro 2. Dan di malam hari biasanya tuh dingin ya. Dan jangan lupa untuk kalau keluar rumah menggunakan menggunakan pelindung tubuh yang lebih hangat. Kalau siang hari juga mungkin kamu sunscreennya dikencengin Tahun Pro 2. Jadi benar-benar kayak harus menjaga gitu Tahun Pro 2 ya. Dan di menit 22.46 menit waktu Indonesia Barat, ini ada lagu yang bikin deep banget suasana malam hari ini Tahun Pro 2 dari Fadila Intan. Ini banyak banget versinya dari lagu ini, dan salah satunya aku akan memutarkan dari versinya Fadila Intan Tahun Pro 2. Kira-kira lagu apa? Yaudah kita dengerin bersama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Wish they could tell me when it's all over. Gak kerasa Tono Pro 2 udah menyapa di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Faki juga harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak udah nemenin aku dari tadi dengan berbagai informasi-informasi dengan menarik yang tadi aku udah sampaikan ke kamu juga. Ingat ya Tono Pro 2 juga, ini besok kan ada ini ya, ada perbaikan pipa juga dari PDAM, dari jasa Tirta ya Tono Pro 2 ya. Ya benar ya, dari jasa Tirta Tono Pro 2 ini menghimbau kita semuanya dari Perumda Air Minum Tugu Tirta untuk mengisi ya, menampung air.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lu. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

0: Halo RRI Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Keep

0: kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
1: Kami mau mengucapkan
2: selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari Damase
3: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini Senin 21 September 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Malang mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyiarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman Pro 2, selamat pagi. Kita masih di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pagi hari ini nanti di Spada bakal ada Bagas dan juga Safa yang nemenin kamu. Banyak banget informasi akan kami hadirkan sampai jam 10 pagi. So, jangan kemana-mana, jam 5 akan ada Sajadah Panjang dan juga single-single is listening untuk menemani kamu beraktivitas.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Manusia yang agung, yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, ialah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, pemuda adalah orang yang beranjak dari masa anak-anak menuju dewasa. Kondisi fase pertengahan antara anak-anak dan dewasa yang jiwa perilakunya masih labil, kecenderungan banyak meniru apa yang dilihatnya. Islam dan pemuda sangat erat kaitannya, karena harapan, cita-cita bangsa dan agama tergantung di tangan pemuda. Syair Arab mengatakan, Inna fiyati syubban amru ummati wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya di tangan pemuda itu ada perkara urusan umat, dan pada setiap langkahnya bergantung kelangsungan hidup bangsa. Kemajuan bangsa dan agama bergantung pada pemudanya. Jika generasi penerusnya baik, berakhlak, dan mempunyai ilmu pengetahuan didasari dengan iman dan akhlak, maka kemajuan dan kemakmuran bangsa ke depan lebih terjamin. Akan tetapi kebalikannya, jika mental-mental pemuda rusak, sudah tidak memikirkan masa depannya, maka kita akan tinggal menunggu kehancuran suatu bangsa. Di era sekarang ini, kemajuan zaman dan beriringan dengan canggihnya teknologi yang membuat pemuda-pemuda malas dan cenderungnya sifatnya konsumtif. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, pemuda yang rajin beribadah. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillati yauma la zilla illa zilluhu wa syabbun nasha'a fi ibadati rabbih." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya. Pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungannya, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Salah satu yang mendapatkan perlindungan dari Allah adalah pemuda yang gemar beribadah kepada Allah. Masa muda digunakan untuk beribadah lebih Allah cintai, karena semangat muda yang banyak godaan dan glamor masa muda yang luar biasa, ia sanggup untuk membentengi dirinya untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbuka min syabbin laysat lahu sabwatun." Rabbmu atau Tuhanmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sabwah. Hadis riwayat Ahmad. Sabwah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemuda yang wara', yang mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang menjauhi kemaksiatan. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah, pemuda yang terus menggali ilmu pengetahuan. Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Pemuda hari ini, pemimpin masa mendatang, tentu harus mempersiapkan diri baik mental, fisik, dan ilmu pengetahuan agar ketika sudah masanya pemuda akan menggantikan penerusnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, bahwa pemuda yang berakhlak, pemuda yang beriman, dan pemuda yang mempunyai ilmu pengetahuan, mereka yang siap akan menggantikan estafet kepemimpinan penerus bangsa dan agama. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM.

0: kajian pagi bersama Mama Dede dengan tema kurangi mengeluh, banyak bersyukur.
1: Kalau Anda pengen bahagia, bersyukur dengan nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, mata bisa melihat, orang lain mah gak bisa melihat. Alhamdulillah tangan saya utuh, orang lain gak punya tangan. Alhamdulillah saya usia segini masih seger, orang lain mah bengek. Bersyukur dengan nikmat Allah.

Jangan Anda bilang nyari bahagia dulu baru syukur. Terbalik, syukur dulu baru bahagia. Orang yang bersyukur sekecil apapun itu pasti oleh Allah menjadi senang dan bahagia. Lain syakartum lazidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat-lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Teman terbaik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Tuh, hai kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Rian,
3: saya Kiki,
4: saya Wahyu,
5: saya Rama,
6: saya Rai.
2: Kami dari
7: Gamasin
2: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malikandi Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Tahukah kamu, Pulau Rubiah adalah salah satu keindahan alam yang berada di Kota Sang, Provinsi Aceh, tepatnya di sebelah barat laut dari Pulau Weh. Dilansir dari Good News from Indonesia, dahulu Pulau Rubiah adalah pusat karantina pertama untuk jemaah haji dari Aceh, Sumatera, dan sekitarnya. Gedung karantina haji ini dibangun sekitar tahun 1920 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Bagi setiap orang yang hendak berangkat dan tiba dari Tanah Suci melalui jalur laut, wajib untuk karantina selama 40 hari di sini karena ditakutkan membawa penyakit. Penamaan Pulau Rubiah diambil dari nama tokoh kebanggaan masyarakat Aceh, yaitu Siti Rubiah, yang merupakan tokoh penyebaran agama Islam di Aceh. Di mana Siti Rubiah merupakan istri dari Tengku Ibrahim, seorang ulama yang bergelar Tengku Ibui, dan mereka tinggal di Pulau Rubiah.

Hunter Bay, cabo.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket Info Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Tren kecantikan di media sosial membuat berbagai treatment semakin mudah dikenal. Namun masyarakat diimbau untuk tidak asal mengikuti tren hanya karena FOMO tanpa memahami kebutuhan kulit. Owner Gia Estetik, Dr. Iris Danurhaya mengatakan kondisi kulit setiap orang memiliki perbedaan. Karena itu konsultasi dengan dokter perlu dilakukan sebelum memilih rangkaian treatment yang tepat. Menurut dokter Aya, perawatan harus disesuaikan dengan kondisi dan masalah kulit masing-masing. Treatment yang cocok untuk orang lain belum tentu sesuai untuk kulit kita. Selain tren perawatan, standar kecantikan seperti anggapan kulit putih sebagai ukuran utama kecantikan juga perlu disikapi dengan bijak. Warna kulit dipengaruhi faktor genetik, sehingga perawatan sebaiknya difokuskan pada kesehatan kulit, bukan mengubah warna kulit secara berlebihan. Masyarakat diingatkan agar tidak menjadikan media sosial sebagai patokan utama dalam memilih perawatan. Dengan konsultasi dan perawatan sesuai kebutuhan, kulit dapat tetap sehat tanpa terbebani tuntutan tren kecantikan yang terus berubah. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, jumlah pengunjung Batu Street Food Festival atau BSFF ke-9 tahun 2026 meningkat lebih dari 50% dibanding tahun sebelumnya. Selama 3 hari, jumlah kunjungan diperkirakan menembus lebih dari 20 ribu orang. Dari Ketua BPC PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi menyebut angka tersebut merupakan perkiraan berdasarkan tingkat kunjungan selama festival. Penghitungan jumlah pengunjung secara khusus tidak dilakukan sehingga angka pastinya masih belum diketahui. Peningkatan juga terlihat dari nilai transaksi yang dicatat para tenan. Nilai penjualan tahun ini tercatat lebih dari 300 juta rupiah, naik dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 200 juta rupiah. Tahun ini jumlah tenan hotel berkurang dari sekitar 40 menjadi 30 booth. Pengurangan terjadi karena sebagian area Balai Kota Among Tani digunakan untuk kegiatan forum Rembuk KTNA. Meski jumlah tenan lebih sedikit, peningkatan transaksi tetap tercatat signifikan. Kondisi ini juga merupakan menunjukkan aktivitas penjualan selama BSFF ke-9 tetap tinggi sepanjang 3 hari pelaksanaan festival. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM.
4: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
1: Pada.
2: Selamat pagi teman Pradua.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2. Selamat berhari Selasa.
0: Berhari Selasa enggak tuh.
1: Melakukan kegiatan di hari Selasa maksudnya. Namanya berselasa.
0: Berselasa. Itu adalah Selasa tuh vocab baru teman
1: yes,
0: Pro2.
1: Benar banget ya. Catat itu makanya berselasa.
0: Oke, jadi masih pagi hari ini teman Pro2, selamat bersiap-siap juga untuk kamu yang lagi siap-siap ya. Jam 6 lebih. Itu biasanya jam-jam hektik.

0: ya guys.
1: Bener banget.
0: Banyak yang siap-siap mau ke kantor, ke sekolah,
1: iya, dan lain sebagainya. Bener banget. Apalagi kalau kamu masih sekolah, teman Prodo, ini adalah jam-jam di mana kamu udah mungkin yang baru bangun itu terlihat akan terburu-buru.
0: Iya.
1: Tapi buat right. kamu yang udah bangun dari tadi kayak wah udah santai-santai aja, gitu, udah siap, gitu, tinggal caps teman Prodo.
0: Betul. Tapi tuh kalau kadang-kadang kalau di rumah tuh yang agak bikin aku agak sebel tuh adalah di saat dia bangun pagi, udah siap-siap masak gitu ya, udah mau masak tuh tiba-tiba Albi bangun kayak, yaudah tidur lagi, namanya juga masih paut ya, kayak kalau dia bangunnya terlalu pagi kayak kasihan gitu, jadi kayak harus nunggu lagi
1: waktu buat masak,
0: ya Allah, emang kayak gitu ya kalau udah bocil ya.
1: Oke deh teman berdua, pastikan buat kamu yang mungkin sekarang lagi bangun, segera siap-siap gitu ya untuk aktivitas kamu di pagi hari. Dan di pagi hari ini kamu ditemenin oleh Bagas dan juga Safa ya di Sepada dengan berbagai lagu-lagu yang akan menemani morning kamu pokoknya.
0: That's right. Dan juga banyak banget informasi terupdate bakal kami hadirkan. Jadi pasti intros kamu di sini, jangan kemana-mana.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang atau lebih banyak nyawa melayang.

tahu nggak bahwa memendam perasaan dalam jangka waktu lama dapat meningkatkan resiko kemungkinan mati muda? Energi akibat dari emosi merupakan energi yang tidak sehat bagi tubuh. Ya, memendam emosi juga membawa pengaruh buruk bagi kesehatan fisik dan mental kita. Penelitian yang diikuti selama 12 tahun menunjukkan orang yang sering memendam perasaannya memiliki kemungkinan mati muda setidaknya 3 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang terbiasa mengekspresikan perasaannya. Dalam penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychosomatic Research menemukan bahwa memendam emosi dapat meningkatkan risiko kematian karena penyakit jantung dan juga kanker.

0: Sebagai seorang ibu, Safa ya.
1: Yes, benar banget.
0: Itu kan pasti kalau di Indonesia itu di KTP itu kan banyak banget itu dijadikan sebuah profesi. Ya, ini adalah ibu rumah tangga.
1: Ibu rumah tangga.
0: Tapi ini ada kabar yang menurut aku sangat mind blowing banget nih, Safa ya.
1: Betul banget, banget Paul.
0: Dari negara tetangga kita yang gak tetangga banget.
1: Yang jauhnya banget.
0: Jauh banget. Ini dari Dubai ini, teman Pro 2 ya. Ini ada info bahwa ternyata istilah ibu rumah tangga ini ternyata dihapus nih, teman Pro 2 di Dubai. Dan diganti jadi sebuah profesi yang bernama pembentuk generasi. Wow.
1: Asik. Itu tuh kalau misalnya aku sebagai ibu rumah tangga di KTP, terus habis diganti kata-kata ini tuh kayak bangga banget.
0: Iya, benar.
1: Aku membentuk generasi Indonesia.
0: Iya, keren banget ya. Ini dari pemerintah Dubai yang mengarahkan Community Development Authority atau CDA untuk mengganti sebutan ibu rumah tangga menjadi Generation Shaper nih. Dalam rangkaian inisiatif penghormatan terhadap peran ibu. Wah, keren banget ya.
1: Mata banget.
0: Dan arahan yang disampaikan Putra Mahkota Dubai yakni Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum itu diumumkan bertepatan dengan Hari Ibu beberapa waktu yang lalu, teman Pro 2.
1: Pas banget momennya ya, teman Pro 2.
0: Tapi
1: banget. Yang jelas melalui unggahan di akun X-nya, Hamdan ini nyebut ibu tuh jadi sekolah pertama bagi anak-anak.
0: Benar.
1: Tempat mereka belajar tentang rasa memiliki, tanggung jawab, dan juga nilai-nilai yang membentuk bangsa yang kuat gitu. Ia mengatakan kalau sebutan baru ini adalah penghargaan atas peran ibu untuk membentuk manusia, nilai-nilai dan masa depan yang gak dapat sepenuhnya diwakili oleh kata atau gelar, teman Pro 2.
0: Benar banget. Keren banget nih. Kira-kira di Indonesia bakal diubah gak ya?
1: Kagak.
0: Kayak kagak ya. Kayak gak punya waktu ya. Mungkin di Dubai sana kayak jadi program-program kita udah bagus semua nih.
1: Iya. Mungkin kayak gitu. Kayak programnya udah pada oke, semuanya udah jalan.
0: Apa ya kayaknya ya.
1: Apa ya untuk menghormati ibu. Oke, kita ganti generation shaper gitu.
0: Oke.
1: Mata banget, teman Pro 2. Jadi beberapa mungkin ibu-ibu kadang-kadang tuh kan ada yang beberapa kan kayak gini ya, gak kerja. Terus habis itu di KTP-nya kan ibu rumah tangga gitu. Kayak yang aduh kok ibu rumah tangga doang sih, ada yang nyepelein juga gitu.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau yang kayak gini itu benar-benar kayak bagus banget.
0: Iya, perannya tuh kayak kelihatan banget gitu loh, pembentuk generasi gitu kan.
1: Karena emang didik anak tuh susah.
0: Iya benar banget ya. Iya ya. Dan itu tadi ibu adalah sekolah pertama untuk anak.
1: Betul, gitu. betul. Jadi give applause untuk ibu ya, semoga aja siapa tahu beberapa tahun yang akan datang.
0: Iya.
1: Indonesia kayak gini.
0: Kayaknya bisa sih.
1: Siapa tahu
0: ketika Indonesia udah dipimpin para Gen Z ya.
1: Iya. Bener banget lagi ya Allah.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 2022 di tengah ekonomi seperti ini ya. Kalau yes. katanya orang indisi ekonomi.
1: Benar.
0: Ini kayak banyak banget orang-orang yang cari-cari pekerjaan
1: yes,
0: ya
1: bener
0: dan
1: banget.
0: Cari yang kayaknya gajinya banyak banget gitu teman Pro 2. Mungkin ini bisa gak sih dicoba ya?
1: Iya yes, benar banget teman Pro 2.
0: Kita daftar sini ya.
1: Iya. Karena nih teman Pro 2 ini ada info locker nih ya karena
0: laker,
1: di
0: laker.
1: Taman Margasatwa di Luoyang Provinsi yes. Henan di China ini membuka locker petugas animal feeding nih untuk harimau teman Pro 2. Dan syarat utama pekerjaan ini cukup bisa mengemudi kendaraan khusus untuk mendistribusikan makanan pada hewan.
0: Itu aja teman Pro 2,
1: enggak
0: perlu khawatir.
1: Enggak perlu khawatir
0: jadi,
1: pokoknya ya.
0: Gaji yang tawarin itu mencapai 50 ribu yuan atau sekitar 110 juta
1: wow.
0: rupiah per bulan.
1: Keren banget ini angka ya. Udah bener-bener 3 digit deh yeah. gitu kan. In this economy.
0: In this economy.
1: Worth it banget teman Pro 2 ya.
0: Jadi pelamar yang lolos dan terpilih ini bertanggung jawab untuk memberi makan bebek juga. Di mana lowongan ini mendapat ribuan pelamar dalam waktu singkat terkabarnya teman-teman.
1: Benar banget. Dan ini ternyata, dari komen-komen netizen juga bagus banget ya teman-teman.
0: Betul, betul.
1: Ada yang komen mau nanya nih yang sebelumnya resign kenapa?
0: Iya lagi.
1: Lucu.
0: Kenapa nih? Ya? Harus jujur loh ya ini, jangan sampai kita khawatir sendiri nih takutnya yeah. dimakan atau gimana gitu. Ada juga yang ngomong gini, ngasih makannya masuk ke kandangnya langsung apa dilempar dari luar Min.
1: Aduh ini memang aneh-aneh aja teman Pro 2 ya. Dan ini ada yang komen juga nih Salf. Ini ada yang komen, mau banget lah cuman kucing orang biasa aja kok.
0: Nah betul.
1: Ini cuma kucing orang aja teman Pro 2, aman.
0: Aku juga mau, pokoknya ngasih makan anaknya harimau aja.
1: Tapi ini di sini di foto ini anak harimau lucu banget ya.
0: Iya kan? Iya. Iya kan? Eh kamu tuh ini gak sih guys pernah tahu siapa sih namanya? Alsan, Ahmad Alsan.
1: Iya iya Alsan Alsan.
0: Alsan itu kan dia punya dulu tuh harimau putih namanya Selen.
1: Iya benar.
0: Aku tuh suka banget,
1: iya,
0: sumpah
1: bagus banget,
0: itu lucu banget. Banget.
1: Iya sih. Tapi ada nggak ya harimau yang memang dia tuh kecil gitu aja gitu loh kayak
0: iya,
1: kecilnya.
0: Iya.
1: Kayaknya bagus banget untuk biara ya.
0: Iya iya. Aku pengennya kayak gitu sih. Anda kan kalau misalnya ada, aku bakal pelihara yang itu aja, yang kecil
1: iya,
0: yang
1: iya,
0: ini
1: iya,
0: teman
1: betul
0: Pro
1: banget,
0: 2
1: betul.
0: Ya. Ya udah kalau gitu, jangan kemana-mana. Pastiin terus kamu stay tune. Info lain masih bakal kami hadirkan ya.

Sudah pernah konsumsi telur Jepang dengan tinggi proteinnya? Ya, telur yang satu ini nyatanya dapat dikonsumsi secara mentah tanpa melalui proses memasak. Menggunakan teknologi yang sangat canggih, Jepang memastikan kualitas telur yang terbaik sampai ke konsumen. Mulai dari membersihkan telur, memeriksa kualitas, menyortir berdasarkan ukuran, hingga mengemas dan menyegel dengan karton, dilakukan dengan mesin yang canggih. Telur yang dijual di Jepang terdapat cap tanggal yang baik untuk dikonsumsi mentah atau setengah matang dalam kemasannya. Faktanya, telur yang sehat yang telah disimpan dengan aman untuk dimakan mentah dapat bertahan selama 16 hari setelah ayam bertelur di musim panas dan 57 hari di musim dingin. Lebih dari itu, telur harus dimasak. Selain memiliki kualitas telur yang berbeda, wujud telur Jepang juga berbeda. Kuning telur Jepang lebih berwarna orange daripada telur pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh pakan yang diberikan untuk makanan ayamnya. Mereka diberi makanan yang bervariasi, termasuk sayuran, biji-bijian, kadang juga dicampur dengan serangga. Hampir semua telur Jepang berasal dari peternak industri telur, yang berarti kesehatan hingga nutrisi makanan ayam sangat diperhatikan dengan ketat. So, tertarik untuk mencoba telur?